0: di peternak.
1: Bangun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
2: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
1: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
4: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
5: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
4: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
5: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
6: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
5: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global.

0: Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
1: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
2: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
0: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
3: These challenges affect every nation.
4: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
3: On water has never been more urgent.
0: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani, menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
5: In practical terms, it is a combination of insolvency.
4: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
5: Costly to restore.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: Ya, pendengar, sebanyak 400 wilayah di Sumatera Selatan masuk zona merah narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafza masih menjadi ancaman serius di tengah masyarakat. Tidak hanya merusak kesehatan fisik, penggunaan zat berbahaya tersebut juga dapat memicu gangguan mental, merusak hubungan sosial, hingga menghancurkan masa depan generasi muda. Berdasarkan informasi kesehatan, narkotika dan psikotropika ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, gangguan kesadaran hingga kecanduan. Sementara zat adiktif lain seperti rokok dan alkohol ini juga dapat memicu ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, pendengar, Anda yang ingin berkomentar ya seputar tentunya tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini dalam Beranda Asa Cita, narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif, silakan boleh menyampaikan melalui WA di 0821-7927-9090 atau juga nanti dapat bergabung melalui line telepon ya di 0711-36-9977. Tetap terus bersama kami tentunya di rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, pastinya kami terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya tetap bersama kami pendengar di program Beranda Astacita pukul 8 nanti. Kami juga akan menghadirkan satu tema mengenai narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, ancaman nyata bagi masyarakat. Nanti Anda ingin ikut bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa melalui WA di 0821-7927-9090.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di program Beranda Asta Cita untuk hari ini ya. Di hari Sabtu 30 Mei 2026, saya Si dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, narkoba, psikotropika dan juga zat adiktif bukan lagi sekedar isu kesehatan, melainkan telah menjadi ancaman nyata yang mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Penyalahgunaan zat-zat tersebut dapat merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan generasi muda, memicu tindak kriminal, serta mengganggu ketahanan sosial dan ekonomi bangsa. Nah, di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini kami hadirkan tema seputar narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, ancaman nyata bagi masyarakat. Di hari ini ya, hari Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan narasumber kami yang saat ini sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ada Bapak Dr. Afriantoni MPD, ini MPDI ya, merupakan praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Sudah hadir langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Bu, ya, Bu ya. Esti ya.
1: Kabarnya gimana nih Bapak?
2: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir langsung, juga akan memberikan informasinya tentunya untuk pendengar kita di pagi hari ini. Pak Afriantoni, kita juga undang peran serta pendengar dari Pro 1 RRI Palembang tentunya untuk bergabung ya nanti melalui line telepon di 0711 369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090, dan tentunya program ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi banyak medianya nih untuk pendengar yang ingin bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita juga akan bersama dengan narasumber lainnya ya. Ini ada Mbak Yeni Yulita SKM, penyuluh narkoba Ahli Madya BNNP Sumatera Selatan. Baik, kita ke Pak Afriantoni ya. Pak Afriantoni ya. Ini kalau berbicara mengenai narkoba ya, psikotropika ya, dan juga zat adiktif, mungkin boleh disampaikan untuk pendengar kita ya Pak Afriantoni, ini mengenai masyarakat kalangan menengah ke bawah yang biasanya menjadi kelompok yang paling rentan ya, jadi sasaran penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif ini. Okay. Seperti apa Pak informasinya?
2: Ya, jadi kalau kita bicara masalah narkoba, sebenarnya kalau di masyarakat itu setidaknya ada 4 kategori ya, yang seringkali menjadi penyakit sosial sebenarnya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari yang sering muncul itu ada kriminalitas. Jadi kriminalitas itu misalnya pencurian, kemudian di masyarakat itu sering terjadi perampokan dan sebagainya. Itu kan merupakan kriminalitas itu ya. Itu yang sering terjadi. Kemudian yang kedua, itu penyakitnya itu bisa kita sebut misalnya judi, misalnya judi itu seringkali terjadi di masyarakat itu, ada di lapisan masyarakat, baik di kalangan atas, kadang-kadang di bawah juga masih ada seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah narkoba, seperti yang kita bahas hari ini kan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Itu juga merupakan penyakit sosial ya masyarakat. Yang terakhir itu adalah seksualitas ya, misalnya kadang-kadang PSK dan lain sebagainya, itu juga masih di masyarakat. Jadi artinya secara alamiah sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, penyakit-penyakit ini memang sulit untuk kita berantas ya. Nah, tapi kan kalau bahasa kita itu kan ada upaya baik dari pemerintah maupun tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu dalam kerangka untuk melakukan pencegahan. Gitu. Jadi kerangka pencegahan inilah dilakukan secara terus-menerus. Jadi sifatnya ya berbagai macam program yang harus dilakukan oleh pemerintah kan. Entah itu berupa penyuluhan, kemudian pelatihan ataupun membangun budaya-budaya positif di dalam masyarakat. Baik tadi terkait dengan bagaimana mengatasi judi, mengatasi narkoba, mengatasi penyakit sosial lainnya sebagainya seperti itu. Jadi kondisinya ya memang seperti itu. Jadi kalau umpamanya bicara masalah mau dihilangkan 100% itu enggak mungkin. Itu kadang-kadang memang ada hukum alamnya seperti itu. Kalau kita lihat penyakit-penyakit sosial itu tetap saja akan muncul dan ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi yang bisa kita lakukan ya memang seperti dengan dibentuknya BNN kan, Badan Narkotika Nasional, itu bagian dari pemerintah, upaya pemerintah secara sistematis untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Nah, kalau secara menyeluruh di daerah-daerah, kalau saya lihat ini kesulitan macam-macam sekali. Karena kayak narkoba misalnya, kalau kita lihat itu yang jadi sasaran itu pertama memang di perkotaan. Perkotaan pun kalau kita lihat kan nama ada kelompok miskin kota. Nah, kelompok miskin kota ini yang menjadi sasaran empuk daripada penyalur untuk narkoba itu, sebagai sasaran penjualan narkoba. Sedangkan di kelompok daerah itu, kalau kita lihat itu di desa-desa itu, saya sempat keliling juga beberapa daerah yang itu memang ancaman yang nyata di masyarakat itu hadir. Itu misalnya kalau saya lihat itu ada di pinggiran Banyuasin, itu daerah pesisir seperti di Sungsang salah satunya saya lihat seperti itu. Kemudian kalau di daerah di agak sedikit punya kota itu di Pali itu juga sama, itu juga ada dan sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian di sedikit di perbatasan di daerah Muara Enim dan lain sebagainya juga masih nampak seperti itu. Jadi kadang-kadang di pemerintah daerah yang paling kecil, misalnya di lurah maupun di desa ataupun di kecamatan, itu kesulitan untuk melakukan upaya-upaya real seperti itu. Karena dia tuh enggak nyata gitu. Kadang-kadang enggak nyata, tapi ada di masyarakat. Nah, yang nyata itu ketika terjadi kriminalitas.

0: sekolah itu kan, di sekolah itu kita lihat dari berbagai macam jenis sekolah. Yang pertama kalau umpamanya sekolah berbasis swasta, kemudian berbasis negeri, kemudian negeri berbasis Islam dan sebagainya, itu pencegahannya berbeda-beda. Secara umum yang dilakukan oleh pihak sekolah itu adalah melakukan penyuluhan. Penyuluhan-penyuluhan, kemudian melakukan razia di dalam di sekolah, itu yang sering terjadi, yang dilakukan oleh pihak sekolah. Jadi antisipasi pihak sekolah sudah cukup ini. Nah, cuma masalahnya kan antara di sekolah dengan di luar sekolah, itu persoalannya. Kalau di sekolah itu bisa mungkin dengan cara pihak sekolah juga melakukan tindakan-tindakan penyuluhan, kemudian melakukan bisa juga dengan pelatihan, kemudian juga meningkatkan kreativitas anak dan berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan positif lainnya. Tapi ketika di luar sekolah itu yang jadi problem juga. Jadi antara masalahnya itu kebanyakan di luar sekolah. Jadi kalau untuk hari ini kalau saya baca sih seperti itu, kebanyakan yang terjadi itu di luar sekolah. Hanya beberapa sekolah saja yang dimasuki itu, khususnya sekolah yang tidak ada budaya mutu di sekolah dan tidak tercipta budaya-budaya positif di sekolah, seringkali mudah sekali untuk dimasuki seperti itu. Tapi itu pun tidak terang-terangan di sekolah. Cuman ketika ada razia itu bisa ketangkap juga seperti itu. Saya pikir seperti itu, dengan penegakan aturan-aturan seperti itu di sekolah, pihak sekolah juga ini. Jadi langkah konkretnya pertama memang sekolah melakukan, beberapa sekolah melakukan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian dari pihak sekolah menegakkan aturan-aturan sekolah itu juga sudah saya lihat itu seperti itu. Kemudian melakukan razia dan di lapangan secara langsung dilakukan oleh pihak sekolah. Nah hari ini kalau kita baca tuh di level sekolah itu sudah lumayan terkendali lah ya, kalau saya baca seperti itu. Yang masalahnya kan di luar sekolah itu, yang di luar sekolah ini artinya peran serta masyarakat itu, dan kadang-kadang ketidakpedulian masyarakat ini juga jadi masalah gitu di masyarakat, jadi tidak peduli gitu. Ya terakhir kalau kita saksikan kan ada viral ya di media sosial itu, di Jembatan Ampera itu pakai Ibon, walaupun itu zat yang ini ya, Ibon bahasanya kan, anak kecil dua minta bantu Pak Wali, tolong bantu anak-anak ini, viral gitu kan. Itu kan sangat ini, dan itu di luar sekolah gitu. Kalau sekolah alhamdulillah kalau saya baca sih sudah mulai ada tindakan-tindakan yang cukup baik lah seperti itu.
1: Ini kalau kita berbicara mengenai peran orang tua dan juga lingkungan tadi, seperti yang Pak Frianto kemukakan, juga menjadi faktor penentu juga ya, untuk mencegah anak-anak terjerumus narkoba. Ini harusnya seperti apa nih Pak Frianto?
0: Jadi kalau kita lihat itu kan sebenarnya dalam kerangka yang sangat luas itu, kalau kita baca itu sudah banyak dilakukan oleh pihak pemerintah. Contoh misalnya dari Kementerian Agama itu. Dari Kementerian Agama itu sudah banyak penyuluh agama. Itu tidak main-main, itu jumlahnya sangat banyak sekali di beberapa titik. Dan penyuluh ini aktif di beberapa daerah, beberapa titik itu bergerak. Dan penyuluh ini tidak hanya penyuluh yang berasal dari agama Islam. Jadi ada agama Buddha, agama Kristen, dan ada agama Hindu dan sebagainya. Dan penyuluh ini bukan hanya memberikan penyuluhan terkait dengan bagaimana agama, tapi juga berkait dengan bagaimana masa depan daripada anak-anak didik kita. Itu juga salah satu peran dari penyuluh. Nah itu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga misalnya dari yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui BNN. BNN juga punya penyuluh khusus ya, penyuluh di bidang penyuluhan anti narkoba seperti itu kan. Nah, ini juga sudah ada. Kemudian ada juga sejenis misalnya pemilihan terhadap duta anti narkoba dan sebagainya itu. Dan kemudian di luar itu juga ada gerakan anti narkoba dan sebagainya di masyarakat yang berdiri berupa lembaga-lembaga sosial ya, atau lembaga-lembaga masyarakat ya, yang sudah berkembang cukup baik di masyarakat. Saya pikir

0: elemen-elemen ini itu bagian daripada masyarakat yang itu sudah tersistematis di tengah-tengah kita. Nah, yang kurangnya itu apa? Yang kurangnya itu adalah kasus-kasus ini kan tidak muncul serta-merta. Di dalam, misalnya di dalam lingkungan apa namanya keluarga, satu keluarga itu. Itu kan kadang-kadang tidak tahu anaknya itu sebagai apa, pengedar atau pemakai dan sebagainya. Kan tidak tahu kadang-kadang seperti itu. Nah, karena memang sangat rapi sekali yang dibangun oleh sistem mereka itu. Nah, yang tawan itu setelah kecanduan, ada kehilangan, ada kriminalitas. Nah, itu baru seperti itu. Nah, memang harus ada sinergi antara kelompok-kelompok masyarakat tadi yang saya sebutkan, kemudian dengan orang-orang tua dan lain sebagainya, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sinergi ini bertujuan supaya mengurangi ancaman narkoba itu di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau tidak begitu ya meningkatkan kepedulian sosial gitu. Ya, alhamdulillah kalau umpamanya ada beberapa kelompok biasanya itu kelompok masyarakat itu berasal dari tokoh-tokoh lokal yang ada di situ, atau pengurus-pengurus masjid itu dan lain sebagainya itu. Pengurus-pengurus masjid itu seringkali jadi pendorong untuk melakukan antisipasi terhadap hal tersebut, seperti itu.
1: Baik, kita undang kembali tentunya peran serta pendengar yang ini ikut bergabung. Silakan ya, bisa melalui line telepon kami di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790. Kami masih terus hadir menemani Anda dalam dialog Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan Dr. Afrian Tony, MPDI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Dan nanti kita juga akan bersama dengan Mbak Yeni Yulita, SKM ya, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sumatera Selatan. Dan dialog ini pendengar kami juga tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store maupun App Store ya. Jadi silakan untuk Anda ingin bergabung juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, bisa ikutan di kolom live chat yang kami tampilkan ya. Nah, ini kalau berbicara mengenai tantangan ya, Pak Afrian Tony, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan tentunya dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja ini seperti apa ya, apa yang harus diwaspadai seperti itu ya. Silakan, Pak.
0: Oke, kalau kita bicara masalah tantangan, sebenarnya tantangan ini pertama kan kalau kita lihat dari struktur dulu. Kalau struktur itu kan artinya kan ada manajemen di situ. Jadi ada manajemen yang mengatur di dalam upaya penanggulangan narkoba. Nah, jadi secara struktur berarti ada program. Jadi, secara program saya pikir ya pihak sekolah sudah membuat program yang cukup ya dalam konteks untuk melakukan penanggulangan narkoba tersebut. Tantangannya adalah ketika arus itu datang dari luar sekolah. Tuh, ketika arus dari luar sekolah, maka kadang-kadang pihak sekolah itu tidak terbendung untuk menanggapi persoalan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kan karena narkoba ini sifatnya kadang sembunyi-sembunyi itu di masyarakat itu. Jadi kadang-kadang pihak sekolah itu tidak bisa menangkap secara langsung kecuali dia melakukan razia secara khusus.
1: Baik. Ya. Pak Afrian Tony, kita jeda sebentar ya, ada penelpon yang sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan?
2: Dengan Dinda di Jakabaring.
1: Dinda di Jakabaring. Silakan Mbak Dinda.
2: Baik, selamat pagi Bapak. Saya mau tanya Pak. Untuk sekarang kan memang rata-rata yang terjebak dengan narkoba itu kebanyakan anak-anak yang putus sekolah. Yeah. Nah, Menurut Bapak sendiri bagaimana ya peran pemerintah itu untuk menekankan hal tersebut? Karena kalau kita ketahui sendiri ya, nggak semua anak-anak di jalan itu punya akses untuk sekolah. Mungkin karena mereka memang tidak punya administrasi seperti KK atau akte lahir gitu Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak peran pemerintah untuk membantu anak-anak di luar sana yang memang terjebak narkoba gara-gara putus sekolah seperti itu?
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Dinda.
2: Baik, terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya. Itu tadi pendengar kita ada Mbak Dinda di Jakabaring ya Pak ya. Boleh langsung ditanggapi Pak Afri Antoni.
0: Oke. Sepengetahuan saya memang itu adalah peran pemerintah. Peran pemerintah. Jadi kalau kewajiban pemerintah ketika ada anak putus sekolah adalah menyekolahkan mereka kan seperti itu. Jadi kewajiban pemerintah adalah untuk menyekolahkan. Nah dalam konteks persoalan sosial ini saya pikir memang sudah ya memang kadang-kadang itu kan ada dinasnya. Kalau dinas sosial kan dinas sosial itu harus aktif sebenarnya kan. Aktif kalau di mana anak-anak yang ini dia harus aktif mengejar anak-anak yang putus sekolah tersebut karena terdampak narkoba misalnya seperti itu. Nah kalaupun itu fasilitas, biasanya difasilitasi, setahu saya sih difasilitasi misalnya kekurangan kartu keluarga, akte lahir dan lain sebagainya, biasanya pemerintah itu ada program-program seperti itu. Nah cuma saya nggak tahu realnya seperti apa, berjalan atau tidak kan saya nggak paham gitu kan. Nah setahu saya itu ada dari pihak pemerintah, tinggal berkoordinasi dengan catatan sipil untuk mengurusi administrasi seperti itu. Nah tentu kan kalau memang ada kasus seperti itu ya bisa langsung lapor ke BNN juga bisa, kemudian juga bisa lapor ke dinas sosial juga bisa, dengan lapor ke dinas pendidikan juga bisa. Karena memang saya pikir bukan saya pro pemerintah, memang program itu ada dan nyata seperti itu dan itu bisa dilaksanakan secara cepat gitu kan. Nah jadi Ibu tidak perlu khawatir Bu, kalau memang ada seperti itu silakan dilaporkan, insya Allah pemerintah akan melakukan tindakan-tindakan langsung untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi akan diselesaikan misalnya masalah apa namanya, masalah tidak ada kakak terlahir dan lain sebagainya, itu insya Allah akan dibantu oleh ya, pemerintah. Setahu saya seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Afri Antoni. Pak Afri Antoni kita jeda sebentar ya.
0: Iya.
1: Kita, tapi ini sudah ada penelpon yang masuk, kita tampung saja terlebih dahulu ya pertanyaannya. Ya, kita tunda jedanya ya.
0: Iya.
1: Pro 1, selamat pagi. Waduh, sayang sekali terputus ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk pendengar nanti boleh bergabung tentunya melalui line telepon di 0711369977 ya. Pro 1, selamat pagi. Silakan. Pro 1, selamat pagi. Ya, kembali terputus ya untuk pendengar. Kayaknya kita harus jeda dulu aja ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Beranda Hasta Cita, jeda sejenak. Kembali dengan kisah yang lebih bermakna. Beranda Hasta Cita.
4: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya.
0: Parah, Bu.
5: Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
7: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
0: Tapi ibu dari
5: habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
7: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
8: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Seno tu narkoba.
9: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
10: Maaf, Bu.
9: Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
1: Ya.
9: Karena dari hasil pemeriksaannya, ya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
10: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, Dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, Dok. Apa dokter tidak salah, Dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, Dokter.
9: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
10: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, Nak?
9: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan, asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
10: Terima kasih, Dokter. Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
11: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
12: Diam!
13: Ayah!
12: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
14: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan Lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
15: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tentunya untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menghadirkan topik seputar narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, ancaman nyata bagi masyarakat, bersama dengan narasumber kami ada Bapak Dr. Afri Antoni, MPDI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Dan juga saat ini sudah bergabung ada Mbak Yeni Yulita SKM ya, penyuluh narkoba ahli madya BNNP Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung dapat menghubungi kami melalui line telepon tentunya di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-7927-9090. Baik, ini kita sapa Mbak Yeni yang sudah hadir di studio Persatu RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Yeni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi.
1: Kabarnya gimana nih?
2: Alhamdulillah selalu baik, harus wajib baik ya.
1: Harus wajib baik ya. Terima kasih ya untuk waktunya sudah bersama dengan kami tentunya di pagi hari ini ya, di program Beranda Asta Cita. Baik, untuk pendengar kembali lagi saya sampaikan ya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977, atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tadi kita sudah mulai duluan, gak apa-apa ya Mbak Yeni ya, dengan Pak Afri Antoni menghadirkan tema seputar yang kami hadirkan ya, tentunya seputar narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, ancaman nyata bagi masyarakat ini. Nah, ini kita langsung ke strateginya aja dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sendiri dalam mencegah peredaran narkoba, psikotropika, dan juga zat adiktif di kalangan menengah ke bawah yang dinilai ini paling rentan ya menjadi sasaran. Seperti apa nih Mbak Yeni?
2: Oke, Mbak Yeni, mungkin sebelum kita berbicara tentang strategi, saya berbicara dulu tentang mungkin kan judulnya tadi kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Biar masyarakat juga
3: paham nih apa itu narkoba sendiri. Karena ini nanti simpang siur pemikiran, pemahaman orang agak simpang siur. Jadi saya jelasin dulu. Narkoba itu sebenarnya lebih luas, Mbak Esi. Jadi kalau narkoba, kalau sudah berbicara tentang narkoba, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktifnya itu sendiri. Jadi kalau narkoba, psikotropika, dan zat adiktif sudah luas banget. Jadi kalau sudah bicara tentang narkoba itu luas. Jadi narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif atau zat adiktif. Sedangkan narkotika sendiri berbeda sekali. Jadi narkotika itu ada di dalam narkoba, tetapi kalau narkotika itu tersendiri. Kenapa BNN itu dikatakan badan narkotika? Karena BNN hanya mengurusin tentang narkotika, bukan narkoba. Karena kalau kita berbicara tentang narkoba itu sangat luas. Jadi biar masyarakat juga, masyarakat umum juga, atau masyarakat luas ini lebih paham nih. Oh, kalau orang sudah nyebutin narkoba itu sangat luas artinya. Jadi kalau sudah ada terkait di dalam itu narkotika, psikotropika, sama bahan adiktif. Sedangkan kalau kita berbicara hanya narkotika, itu zat sintetis maupun non-sintetis yang bisa mempengaruhi saraf atau merusak kita. Nah, contoh biar lebih paham. Kalau sudah kita berbicara tentang narkotika, yang dinaungi sama BNN itu seperti yang kita ketahui, sabu, inek, ganja, malah ada yang terbaru sekarang liquid narkoba, vape narkoba, whipping, itu sudah masuk ke undang-undang narkotika tuh Pak. Jadi kalau kita sudah bahas tentang narkotika itu, tapi kalau psikotropika itu lebih banyak mungkin ke obat-obatan. Tapi yang dikatakan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tidak sesuai aturan atau takaran. Itu psikotropika juga ada yang manfaatnya, tetapi banyak disalahgunakan, makanya dikatakan penyalahguna. Seperti itu ya. Iya,
2: lebih banyak ke medis ya Pak. Tapi kalau kita berbicara tentang zat adiktif atau bahan adiktif, itu adalah bahan memicu ketergantungan
3: atau zat yang memicu ketergantungan. Contoh rokok, kopi, itu sudah masuk ke bahan adiktif atau zat adiktif. Jadi kalau tadi narkoba, psikotropika, zat adiktif itu memang untuk ancaman bagi masyarakat. Tapi kalau kita BNN itu menaungi tentang narkotika, bukan narkoba. Kalau narkoba luas. Gitu Mbak Esi.
1: Oke. Baik, ada program atau strategi baik yang dilakukan
3: BNN.
1: Pastinya dari BNN
3: sebenarnya Sumsel. Kalau yang dilakukan itu sudah banyak sekali Mbak. Mm-hmm. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35, strategi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi kalau yang dilakukan yang pasti nih yang itu sudah sering kita lakukan adalah informasi edukasi, penyebaran informasi dan edukasi seperti sosialisasi, penyuluhan, seminar, tukso, podcast, melalui media sosial, itu sudah kita lakukan. Itu dari sisi penyebaran informasi. Untuk pemberdayaan masyarakatnya, kita lakukan dengan berbagai cara. Misal contoh, kita adanya namanya Desa Bersinar. Kita di situ membangun, kita mulai mengadakan relawan-relawan yang bisa membantu kita bersinergi dengan kita. Di pelosok pun oke, di kabupaten iya, di kota iya, di desa pun iya, untuk strateginya. Pemberdayaan juga ke masyarakatnya, ke karang tarunanya, ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama. Kalau ke dalam, ke pemerintah, kita bersinergi dengan pemerintahan juga. Untuk bagaimana caranya kita mengadakan kegiatan atau memberikan peluang kepada masyarakat-masyarakat. Karena sesuai dengan goal kita ya, goal kita ini sepertinya menengah ke bawah ya.
4: Bawah.
3: Ah, itu kenapa nih menengah ke bawah? Nanti kita bahas lagi ya, lebih konkret lagi pembahasan. Tapi strategi sudah banyak kita lakukan, Mbak Esi.
1: Oke, Mbak Eni, kalau dilihat dari faktor penyebabnya ya, apa sih yang membuat masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, lebih mudah terpapar penyalahgunaan narkotika ini ya?
3: Sebenarnya kalau berbicara tentang masalah menengah ke bawah, sasaran narkotika ini, saya selalu nyebut narkotika Mbak Sia, sebenarnya sasaran ini sekarang ini tidak memandang lagi kelas, kasta dan sebagainya. Umur pun tidak, jenis kelamin pun tidak, semua disasar. Tetapi mungkin lebih banyak, kenapa? Ke yang menengah ke bawah. Mungkin tadi, satu, mungkin faktor kurang pengetahuan, ketidakpedulian, atau lingkungan yang kriminalitas. Atau juga bisa pengangguran, tekanan kehidupan, tekanan ekonomi, itu mempengaruhi. Karena para iming-iming para bandar nih, kalau sudah berbicara tentang narkoba, wah, tentang uang nih. Makanya yang menengah ke bawah, yang masih bisa dibodohi, yang bisa di mereka rekrut semua para sindikat, terutama gini, oke, nanti kamu kalau bisa pakai nih, kamu bisa gagah nih, kamu pakai ini aja, nanti kamu jadi kurir saya, atau kamu bisa nih ngedarin, kamu dapat uang dari sini, lah. Kita yang butuh uang, pikir dong, wah asik enak juga ya.
4: Enak banget.
3: Nah, kita sudah bisa pakai ya. Oh iya ya, mending kayak gini deh aku. Mending aku jual deh, gak tahu juga paling nanti, ah bisalah nanti. Ah, karena tadi ketidakpedulian atau ketidaktahuan mereka juga. Makanya di banyak kebanyakan, mereka kadang bilang, oh kasihan ya, udah susah. Kok mereka, malah mereka yang ditangkap. Mereka seperti ini, yaitu para bandar, jangan salah. Para bandar malah tidak pernah menggunakan narkotika. Bukan tidak pernah ya, jarang ditemukan menggunakan narkotika. Tapi para kurir atau bandar yang, ya bandar-bandar yang mungkin
4: menengah
3: lah ya, itu ya pasti. Karena tadi iming-iming duit tadi, karena tadi ekonominya sudah tertekan dengan ekonomi keadaan ekonomi kita sekarang. Gitu Mbak Esi.
1: Oke, Mbak Eni, kalau dilihat dari solusi konkret ya yang dilakukan BNNP Sumsel, khususnya untuk memberikan edukasi, loh tadi sudah ada beberapa program yang dilakukan khususnya kepada anak muda, pekerja harian mungkin ada jobless juga gitu ya, seperti apa nih?
3: Ya, jadi kalau kita dari pemberdayaan masyarakat, kita kan ada P2M namanya, bidang kita bidang P2M itu bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan ya tadi menyebarkan informasi dan edukasi melalui penyuluhan, sosialisasi, medsos dan sebagainya. Kalau pemberdayaan masyarakat memberdayakan masyarakatnya. Contoh mungkin kita ada pelatihan-pelatihan, tapi mungkin karena memang kita terbatas dengan budget kita juga, jadi kita bersinergi dengan instansi pemerintah yang lain. Kalau mereka memang ada anggaran untuk pelaksanaan P4GN, kita bersinergi bersama-sama. Misalnya di tempat-tempat, misalnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kita ambil. Kita sudah mengadakan ini namanya Desa Bersinar. Desa bersih dari narkotika, bukan berarti di desa. Bisa juga kita kemarin di Sukarame. Ada kita lakukan di situ. Tempat yang rawan lah ya, di Sukarame, Kelurahan 26 Ilir juga pernah. Itu kita mengadakan pelatihan, mulai dari servis HP, atau kita pembuatan-pembuatan seperti wadah tisu, atau mainan kunci, seperti itu. Kita membuat pelatihan-pelatihan seperti itu. Nanti mungkin dilihat juga para CSR. mungkin dikembangkan lagi, dan mungkin juga dengan instansi-instansi pemerintah yang lain kita bersinergi untuk bagaimana caranya nih memberdayakan manusia-manusia ini, masyarakat kita ini, supaya tidak lagi otaknya atau terpikiran dengan menggunakan narkotika.
1: Oke, kita ke Pak Afrianto nih ya. Pak Afrianto nih, kalau melihat kolaborasi antara sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum dan juga masyarakat yang tentunya dapat dilakukan ya, diperkuat untuk menekan penyalahgunaan narkotika ini, Bapak melihatnya seperti apa? Adakah yang harus ditambah seperti itu program edukasinya atau seperti apa nih Pak?
4: Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif BNN itu memang sudah banyak sekali ya, memang dilaksanakan ya, edukasi, kemudian sosialisasi, penyebaran informasi gitu ya. Ya cuman kan sekali lagi yang saya katakan, namanya penyakit sosial di masyarakat ini itu kan sulit sekali untuk dicegah, itu dalam arti sulit sekali untuk tidak ada gitu. Kadang-kadang ya karena faktor tadi uang, kemudian faktor ekonomi, kemudian faktor lain-lain dan sebagainya, ya masih saja seperti itu. Jadi di masyarakat itu tetap aja gitu hal ini akan terjadi. Ya, paling yang kita lakukan adalah bagaimana upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Pencegahan itu tadi ya, seperti ya, misalnya sosialisasi dan lain sebagainya. Yang paling penting itu kalau saya program yang cukup berkesinambungan itu ya, seperti yang dicontohkan Ibu tadi, misalnya Desa Bersinar, misalnya tadi Desa Bersinar itu salah satu yang harus menjadi pilot project khusus gitu. Jadi sehingga menjadi program yang terstruktur gitu. Kemarin itu kan sempat ada juga program yang akan dilaksanakan di daerah, di kampung narkoba di dekat ini apa namanya, dekat Karanganyar itu ya. Itu di Lorong Jambu ya, itu kan masalah kan. Nah ini kan harus berkesinambungan gitu. Kemudian dalam konteks Sumatera Selatan misalnya di daerah Sungsang gitu kan, saya lihat itu belum tertangani secara optimal gitu kan. Dan ini perlu juga sinergi yang kuat. Jadi kalau memang pilot project itu jadi bukan sekedar nama tadi Bu Es, tapi tetap juga dia harus menjadi pilot project yang betul-betul sampai tuntas. Jadi misalnya kalau umpamanya kita menggunakan metode pentahelix gitu ya. Pentahelix itu kan terdiri dari media, pemerintah, kemudian dari dunia usaha. Itu kan metode pendekatan pentahelix ini bisa jadi satu contoh pemberdayaan yang berkesinambungan gitu.
3: Betul.
4: Jadi Sungsang itu sampai dengan hari ini ya masih jadi persoalan gitu kan. Nah, bagaimana kita selesaikan satu saja, misalnya di pilot project-nya di Sungsang contohnya gitu. Itu bisa terselesaikan secara optimal gitu kan. Memang benar-benar bersih narkoba atau bersih narkotika tadi kan, seperti itu. Nah, jadi kalau pendapat saya seperti itu. Jadi supaya penanganan-penanganan yang berkesinambungan di masa akan datang tadi itu bisa diduplikasi di beberapa daerah-daerah gitu. Terima kasih.
1: Baik, kita langsung ke penelpon nih, sudah tersambung. Pro 1, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dengan Ibu siapa?
5: Nur Hayati di Pangkalan Panji, Pangkalan Balai,
1: Mbak. Di Pangkalan Balai, Ibu Nur Hayati. Silakan, Ibu Nur Hayati.
5: Apa tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai jika seseorang itu diduga mulai menggunakan narkoba? Satu lagi Mbak ya, terus bagaimana proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan seberapa besarnya peluang untuk mereka itu pulih Mbak? Itu aja Mbak, terima
1: baik.
5: Kasih Mbak.
1: Terima kasih Bu Nur Hayati di Pangkalan Balai ya. Siap. Ini kita langsung ke Mbak Yeni ya.
3: Siap.
1: Silakan Mbak Yeni, tanda-tandanya pecandu dan juga nanti proses rehabilitasinya seperti apa ya.
3: Oke, Bu Nur, salam kenal Ibu Nur. Baik Bu Nur, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan tanda-tanda. Ini kayak ada lagunya, tanda-tandanya ya tekan. Jadi gini Bu, tanda-tandanya. Jadi kalau memang secara kasat mata yang terlihat itu, kan kalau dulu lebih identik orang yang namanya pengguna narkotika, saya nyebutkan selalu narkotika ya Bu, bukan narkoba, itu pasti kurus, matanya cekung, ininya hitam, ada yang katanya bilang matanya kadang merah, kalau ngomong agak pelo-pelo gitu ya Pak ya, itu tanda-tandanya. Seperti itu sudah ke fisik. memang. Cuman mungkin dari perilaku, Bu, kalau kita lihat dari anak, itu mulai mungkin emosionalnya sudah tidak terkendali lagi. Sudah mungkin yang tadinya enggak pemarah, sekarang sudah mulai jadi marah-marah. Terus kalau mau butuh apa-apa, kalau dulu masih bisa diajak komunikasi, sekarang enggak bisa lagi. Kalau ngomong mau-maunya hari itu, maunya sekarang juga. Maunya, nah, kebutuhannya tuh berlebihan lagi dari biasanya. Nah, itu juga tanda-tanda. Terus mungkin lebih sering mengurung diri, lebih tidak bersosialisasi lagi. Nah, itu juga kita lihat daripada anak ya, ke remaja lah sekarang ini. Terus mungkin dia lebih sering keluar malam. Nanti pulang-pulang, tidur, oke, bisa tidur. Kadang enggak tidur, kalau namanya kita pakai sabu kan susah tidur ya. Biasa, Bu, 3 hari itu tidak tidur. Tapi setelah zatnya habis, Bu, 3 hari itu mulai dia badannya lemes, lemes selemes-lemesnya. Itu mulai nanti 3 hari pun tidur. Atau bila perlu 1 minggu dia tidak bangun-bangun dari tidur, Bu. Itu secara kasat mata. Memang untuk lebih jelas, memang lebih baik dari kita deteksi dini ya, Bu. Tapi untuk keseharian dari perilaku seperti itu. Nah, kalau rehabilitasi itu adalah juga program kita, strategi kita BNN tentang rehabilitasi. Untuk mengatakan 100% sehat, saya tidak menjamin, walaupun saya orang BNN. Kenapa seperti itu? Ingat ya, Bu, ketika orang sudah menggunakan yang namanya narkotika, tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Kok bisa gitu ya, Bu? Iya. Kesempurnaan itu hanya Allah yang menciptakan kita kesempurnaan. Tetapi ketika sudah kita nodai dengan yang namanya narkotika, tidak akan bisa sehat lagi, tetapi hanya bisa pulih. Pulih salah satu jalannya adalah rehabilitasi. Rehab juga, kenapa saya katakan tidak 100%, kadang pulang dari situ, pulang dari rehabilitasi, kadang ada yang relapse lagi, jatuh lagi, balik lagi ke diri sendiri. Karena faktor orang menggunakan narkotika itu hanya ada 3, Ibu Nur. Diri sendiri, lingkungan, adanya obat. Cuma 3. Tapi faktor yang paling besar itu adalah diri sendiri. Kenapa sekarang rehabilitasi, ketika rehabilitasi namanya kita voluntary, bukan intervensi. Kalau intervensi dipaksa, kalau sekarang voluntary, ditanyakan kepada kliennya, apakah mau direhabilitasi? Karena yang akan menjalani rehabilitasi adalah anak atau si klien sendiri, bukan orang tua atau keluarga. Keluarga itu hanya support system. Jadi yang akan menjalani itu si klien sendiri. Jadi diri sendiri, memang balik ke diri sendiri. 3 tahun gak pakai atau 2 tahun itu tidak menjamin bahwa itu bahkan sehat atau pulih. Belum tentu. Bisa kembali, dia akan relapse lagi, jatuh lagi. Tergantung dengan dirinya yang mau berubah atau tidak berubah. Seperti itu, Ibu. Tapi kalau untuk rehabilitasi itu memang sangat perlu ketika orang sudah menggunakan. Tapi untuk menjamin 100% balik lagi ke kliennya masing-masing. Karena mungkin juga ketidaktahuan juga masyarakat tentang rehabilitasi, Bu Nur. Banyak mungkin yang mengira rehabilitasi itu kayak dipikir kayak penjara lah ya. Katanya ada yang dibilang kayak di penjara, ada yang dibilang malam-malam nanti disuruh ini, disuruh itu. Enggak, dia melalui program. Ada program tersendiri di setiap rehabilitasi. Dan juga diketahui bahwa rehab untuk yang punya BNN sendiri itu gratis. Nah, sekarang BNN BNP Sumsel, kami ada namanya Reling, rehabilitasi keliling. Jadi kayak mobil. Itu pernah, Bu, jalan ke daerah Banyuasin dan Pangkalan Balai itu pernah.
1: Oke, seperti apa respon masyarakat, Ibu?
3: Alhamdulillah ini sudah banyak, karena mereka kan kadang ketakutan masyarakat ini ketika ada untuk pengadukan atau keluarga yang sudah terkena, takut nih mengadukan, takutnya kena tangkap lah atau sebagainya, takut untuk datang ke BNN. Dengan adanya Reling, alhamdulillah semua masyarakat terbantukan, karena mereka bisa langsung datang ke rehabilitasi keliling itu sendiri. Jadi seperti mobil datang ke kita, ke daerah itu atau di mana. Sekarang ini, sekarang programnya Senin sama Kamis ada di Kamang Iwa.
1: Senin sampai Kamis?
3: Senin dan Jumat. Cuma 2 hari.
1: Jam berapa, Mbak Yeni?
3: Itu pagi.
1: Pagi?
3: Pagi, iya. Sudah pagi, sudah stay di sana. Jadi siapa yang bisa ke sana untuk konsultasi tentang keluarganya yang mungkin terkena atau mau bertanya-tanya tentang narkotika, silakan datang sendiri ke situ.
1: Baik, Mbak Yeni juga. Baik. Pak Friantoni. Siap. Ini kita sapa. Sayang sekali ini ada terputus. Sudah ya. Silakan. Terputus ya. Untuk pendengar ingin bergabung, masih ada kesempatan ya di line telepon 0711369 9977 Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, boleh langsung bersama dengan Mbak Yeni Yulita SKM yang merupakan penyuluh narkoba Alimadia BNNP Sumsel, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan. Nah, ini untuk generasi muda sekarang gitu ya, untuk bisa bertahan gitu atau bisa menolak lah seperti itu ya Mbak Yeni, faktor lingkungan juga tidak bisa dipungkiri ini yeah. menjadi faktor juga ya, seseorang apalagi generasi muda, anak-anak muda gitu ya, yang mencari jati diri untuk bisa terkena narkoba. Tapi sebelumnya kita sapa kembali Prof. Satu, selamat pagi, silakan Prof. Satu, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Pak Roni di Sekayu.
1: Pak Roni di Sekayu, silakan Pak Roni.
6: Mbak, ini kalau di kampung kami itu ada pengedar narkoba, tapi tidak nyampe sebulan keluar lagi gitu. Mm-hmm. Itu gimana ya? Apakah masih lemahnya hukum di Indonesia gitu?
1: Okay.
6: Kemudian yang kedua itu, kalau misalkan ada masyarakat yang ingin rehabilitasi dari narkoba itu, tapi dia itu takut dijadikan tersangka narkoba, itu gimana ya, Mbak?
1: Oke. Terima kasih Pak Roni sudah bergabung ya di Pro 1 untuk kesempatan pagi hari ini. Pertanyaannya buat Mbak Yeni nih ya.
3: Iya.
1: Silakan Mbak Yeni.
3: Oke, baik Pak Roni. Salam kenal Pak Roni. Oke, kita berbicara tentang lemahnya hukum ya Pak Pri.
4: Iya,
3: jadi sekarang ini tergantung ke individunya ya. Kalau kita berbicara tentang hukum, memang mungkin karena negara kita ini, karena dikatakan memang mungkin lemah hukum ya, karena katanya ada yang baru ditangkap, satu bulan sudah keluar. Tapi memang jangan ini juga kita mengejar. Sekarang seperti ini, ketika misalnya kita dapat nih seorang lah ya, dapat, tapi ketika ternyata dia hanya menggunakan, itu tidak dipenjarakan atau diproses hukum. Dia hanya dikenakan pasal 127, berarti dia hanya pengguna. Pengguna wajib direhabilitasi, bukan proses hukum. Kecuali mungkin memang tadi didapatkan ada BB-nya, atau memang setelah pengembangan atau penyelidikan memang ternyata dia bandar, atau dia seorang kurir, itu harus diproses secara hukum. Nah, kalau masalah baru sebulan atau tidak berapa minggu atau berapa hari itu, ya itu tadi mungkin ada, susah ya berbicara seperti itu ya. Sudah kerana hukum ya. Iya. Karena kalau saya ini mungkin berbicara tetap itu pencegahannya ya, lebih ke pencegahannya ya.
4: Kadang ada nilainya itu susah jemputnya.
3: Itu ya, itu betul sekali.
4: Nilai itu.
1: Iya, tadi
3: ya tentang rehabilitasi ya Mbak Esi ya tadi.
1: Oke. Ini jadi, kekhawatiran juga gitu kalau memberikan informasi seperti itu.
3: Jadi kalau tentang informasi, kalau memang ada pengaduan Pak Roni ya, atau pengaduan baik itu atau pengguna ataupun tadi yang tadi dibilang atau dia mengedarkan, itu bisa langsung ke kita 184. Call center kita 184 itu langsung nanti insya Allah yang namanya identitas akan dirahasiakan, tidak akan diketahui. Terus yang untuk rehabilitasi itu tidak ada yang namanya sampai ke kita ke BNN atau ke railing tadi melaporkan kita mau rehabilitasi, tapi oh nanti kamu dipengar. Enggak, apalagi hanya pengguna. Ingat ya, pengguna itu hanya pasal 127 itu rehabilitasi, bukan diproses hukum. Jadi jangan takut, oh nanti diselidiki ini, enggak. Kita kan melaporkan bahwa kita ingin direhabilitasi, ingin pulih nih, pulih dari penggunaan narkotika. Kita beda prosesnya nanti. Jadi kalau memang ada keluarga yang sudah terindikasi, boleh langsung datang ke BNN atau kebetulan datang ke tempat tadi railing atau ketemu dengan railing, boleh silakan saja. Nanti di sana diproses, di asesmen para psikolog kita, ada dokter kita, nanti di asesmen sejauh mana, apakah memang dia hanya rawat jalan atau rawat inap. Kalau memang dia rawat jalan, berarti bisa datang ke seminggu dua kali lah ke BNN itu selama dua bulan kalau nggak salah. Tapi kalau dia rawat inap itu selama 6 bulan diprosesnya nanti rawat inap. Nah, saya jelaskan juga untuk di BNN sendiri yang untuk rehabilitasinya itu, kalau di kita yang punya BNN, FIUR punya BNN itu tidak ada nominalnya atau tidak ada biaya sama sekali, itu ada di Lampung Kalianda, ada di Lido, ada di Medan, ada di Batam, ada di Makassar, itu punya BNN. Yang di Palembang ini mungkin rehabilitasinya itu mitra BNN.
1: Oke. Okay.
3: Ya, bekerja sama-sama BNN atau masih di dalam naungan BNN atau pengawasan BNN gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Ini kalau berbicara tadi mengenai bagaimana membentengi anak muda kita gitu ya, anak muda sekarang untuk bisa menolak ajakan teman seperti itu, pengaruh lingkungan untuk mencoba narkotika seperti apa nih Mbak Yeni?
3: Sepertinya seperti ini ya Mbak, juga sebenarnya dari keluarga ya Pak Pri ya
1: kalau saya. Peran keluarga ya?
3: Peran keluarga itu sangat penting.
1: Harusnya sekali. Seperti apa Mbak Yeni?
3: Jadi kemarin juga saya kan sering ngisi ke sekolah-sekolah nih. Iya. Jadi kalau ditanya tuh faktor tuh apa, pasti ada yang mengatakan dari orang tua, broken home lah, inilah, pasti itu. Jadi kalau bisa memang harus dikuatkan tuh dalam keluarga dulu. Kalau sekolah tuh kan hanya pendidikan, ya pengawasan tuh tidak 24 jam loh, sama seperti keluarga. Nanti dari sekolah kan di rumah lagi, jadi di rumah tuh tempat, benar-benar tempat untuk membangun kekuatan kita. Contoh nih, kita bukan berarti tidak peduli dengan lingkungan kita sekeliling. Kalau dalam satu keluarga saja sudah membentengi anak-anaknya, keluarganya, misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, satu kakak itu 5 orang, 5 keluarga sudah diperkuat, ya kita kuat nih, kita bentengi anak-anak kita, keluarga kita, insya Allah 5 sudah terselamatkan. Ada 2 kakak, 5, satu kakaknya lagi ada orang 10, sudah 15 orang paling tidak terselamatkan. Itu memang dari benteng keluarga. Nah, caranya gimana benteng keluarga itu? Yang pasti, yang perlu dibenteng itu dengan mungkin ya, kita tidak menafik, pasti dengan iman dan takwa itu pasti ya, sudah dasar awal itu ya, dengan agama. Kedua, komunikasi. Itu sangat penting sekali, daripada nih anak komunikasi dengan orang yang salah, atau kelingkungan yang salah. Komunikasi itu dengan kita loh. Kan saya lihat sekarang, apalagi anak Gen Z sekarang ya, anak Alpha ya Pak ya, kalau komunikasi kan dengan orang tua kayak teman banget ya. Enggak, bukan kayak kita dulu. Kalau kita dulu, aduh takut nih orang tua, ngomong aja susah. Takut. Ah, kalau sekarang sama dosen pun udah dianggap bro-broan ya. Bro bilang sama dosen loh. Kita jangan-jangan bro ya bilang, Pak harus izin Pak, siap Pak. Kalau itu sekarang kalo bro, sis, mem.
4: Ngelihat mata orang tuanya susah. Takut
3: kan? Orang tuh lirik aja kan kode. Udah paham. Kalau sekarang aku pernah lirik anakku. Dia jawab apa?
4: Biasa aja.
3: Enggak gini. Ngapa bunda bantu bunda tadi? Lihat-liatin adek. Ya Allah gitu. Kita kasih kode ya.
1: Jadi memang kode
3: ya gitu itu. Ya. Nah, tapi kita tetap ajak komunikasi mereka. Di mana berteman dengan siapa, tempat mainnya di mana, itu wajib kita tanyakan. Jangan bosan-bosan kita nanyain, komunikasi. Jadi dalam satu hari itu paling tidak 15 menit luangkan waktu untuk komunikasi dengan anak. Kalau memang kita terpisah dengan anak, mungkin bisa kok sekarang zaman canggih, bisa video call, bisa telepon. Kalau memang kangen tuh video call, gimana nak hari ini, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya, gimana nih nak nongkrongnya di mana. Aku seperti itu. Jadi kalau paling tidak komunikasi itu 15 menit di rumah tuh, karena gini ya, sasaran para narkotika ini, para sindikat ini menyasar ke dengan orang-orang yang memang tidak ada bimbingan orang tua. Itu sudah tahu nih para sindikat, ah nih, nih anak sering galau. Nih anak nih bisa nih kita deketin. Oh, nih anak nih bisa nih kita deketin, gimana caranya biar mereka mau nih. Itu bagaimana caranya? Karena itu tadi anak-anak, terus ada lagi ya, bukan hanya sekedar. Saya selalu mengingatkan juga di sekolah-sekolah, nih Pak ada yang namanya barcode. Itu Mbak Esi barcode. Barcode itu apa? Mereka garis-garis tangan.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau dulu kan kita namanya putau ya, pakai isap darah, putau. Yeah. Ini garis-garis di tangan. Jadi ketika garis-garis tangan, mereka sudah merasa senang. Itu pakai jarum pentol.
4: Bisa.
3: Sudah silat?
4: Sayat.
3: Wah, jerit-jerit. Wah, bahagia. Itu ketika saya tanya, ada yang sering dibully teman, ada yang tidak sama orang tua, ada yang karena orang tuanya seperti ini, ada yang tuh seperti ini, ada yang malah orang tuanya memberikan contoh pakai narkotika di depan mereka. Ada, tidak menutup kemungkinan. Nah, roh modelnya aja seperti itu, bagaimana anak tidak mengikutin? Rokok aja. Makanya dari dulu, itu tidak dibolehkan orang tua menyuruh anak tuh beli rokok. Kan nanti anak berpikir loh, kenapa ya papa nih nyuruh terus rokok? Berarti rokoknya bisa, enggak apa-apa kali ya. Coba ah, coba, diam-diam coba. Kan papa tadi, papa juga aman kok papa, pakai terus. Itu dari rokok, belum yang lain. Itu kemarin, tidak saya sebutkan dari sekolah mana, saya ke situ. Di sekolah situ, ada beberapa yang sudah pakai vape nih. Cewek sudah pakai vape. Dan ada yang pakai sabu. Dia bilang, saya dipaksa sama teman saya. Saya gali lagi, ternyata. dia tinggal dengan ibu tirinya.
4: Oh,
3: dan ibu tirinya tidak mungkin peduli lagi dengan dia, orang bapaknya juga cari duit kemana. Jadi kurang bimbingan, kurang perhatian, kurang kepedulian. Nah, jadi untuk masyarakat juga, selain menjawab dengan Pak Roni tadi, saya ingatkan juga, tumbuhkanlah rasa empatik dan kepedulian kita terhadap narkotika. Itu aja dulu.
1: Okay.
3: Kalau sudah semua peduli, semua empatik dengan namanya narkotika, dengan bahaya narkotika ini, maka insya Allah negara kita ini akan aman. Tapi kalau yang berpikiran cuma, ah yang penting anak aku ndak, ah bodohlah, biarlah ya, anak aku tidak kok. Bodohlah, yang penting anak aku aman kok, anak aku di sekolah ke di sini, anakku. Ingat, Palembang ini ranking ketiga pengguna narkotika, ranking kedua ya, pengguna narkotika. Kita 5%. Sumsel, saya hitung, saya lihat itu 9 juta jiwa. 9 juta jiwa dari 5%, 450 juta. Berarti ya, bisa terpapar narkotika 5% dari jumlah penduduk. Jadi jangan berpikiran, ah anak aku mungkin tidak lah, anak aku sekolahnya di sini kok, anak aku, ingat, kita tidak tahu loh. Karena narkotika ini sasarannya sekarang, menyasarnya di mana-mana. Tidak lagi jenis kelamin, umur,
1: semua lini,
3: semuanya
1: ya
3: bisa disasar.
1: Oke, baik. Pak Afrianto nih, closing statement-nya dapat terasa kita sudah ada di akhir kita pagi ini, silakan.
4: Luar biasa ya,
3: gak alhamdulillah kerasa,
4: pada
3: ya
4: hari ini ya. Memang betul ya apa yang disampaikan Ibu tadi, ya dalam konteks ini kita harus hanya kepedulian ya, kepedulian yang tinggi terhadap narkoba ini. Tadi seperti kita membangun sinergi tadi ya, memang penting sekali sinergi bersama dari seluruh elemen, lembaga-lembaga sosial, lembaga masyarakat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian juga tokoh-tokoh lokal ya. Tokoh-tokoh lokal itu kayak di surau-surau, di masjid-masjid, kemudian di lurah-lurah, itu harus semuanya sinergi
3: Pak
4: gitu.
3: Irti, ya, Pak masuk kali ya.
4: Masuk di situ semuanya. Terakhir saya hanya menghimbau kepada generasi muda, hindarilah untuk menggunakan narkotika atau narkoba. Mari kita ciptakan generasi cerdas dan unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih.
1: Baik, Mbak Yeni, kalau ada masyarakat atau pendengar kita ingin menyampaikan informasi gitu ya, seputar narkotika ini, ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih detail lagi, boleh informasinya kemana? Ada call center?
3: Call center kita di 184 atau datang langsung ke BNNP Sumsel boleh?
1: Iya.
3: Kita terbuka kok BNP-nya
1: untuk baik,
3: apapun itu permasalahan, silakan. Kalau memang takut atau tidak berani, boleh ke langsung call center kita di 184.
1: Baik, Mbak Yeni, terima kasih
3: sama-sama
1: informasinya. Pak Afrianto juga terima kasih ya. Sukses, sehat terus tentunya.
4: Amin.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, tentunya semoga apa yang telah disampaikan kedua orang narasumber tadi ya, ada Mbak Yeni Yulita SKM ini penyuluh narkoba 5 Dia BNNP Sumsel, dan juga ada Bapak Dr. Afriantoni MPDI, praktisi pendidikan Sumatera Selatan melalui program Beranda Asta Cita. Di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, tentunya dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran kita semua ya akan bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Pencegahan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Hingga di sini Beranda Asta Cita untuk hari ini, saya Esi juga rekan Agus pamit. Terima kasih. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi seputar arus lalu lintas Jalin Sum kilometer 19 Talang Kelapa ya. Di pagi hari ini sudah ada rekan Maulana yang akan menyampaikannya. Maulana, silakan.
2: Ya, selamat pagi pendengar Radio Indonesia dan ini Sabtu 30 Mei 2026, saya karena melaporkan dari Buat Jalan Lintas Sumatera nomor 19 Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, mana dari pantauan pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di ruas jalan terpantau relatif lengang dan lancar. Volume kendaraan yang melintas belum terlalu ramai, meskipun kendaraan berperan besar seperti pengangkutan barang dan kendaraan berat lainnya masih mendominasi lalu lintas di jalur dari arah Betung menuju Palembang. Dengar, arus kendaraan bergerak normal dan lancar dengan dominasi kendaraan logistik. Sementara itu, dari arah Palembang menuju Betung, lalu lintas juga terpantau lancar dan belum terjadi pertambatan yang berarti. Aktivitas kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 pada pagi hari ini juga terlihat lebih dibandingkan hari sebelumnya. Namun demikian, pengguna jalan tetap diimbau untuk mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang ruas jalan Cirebon kilometer 16 hingga kilometer 19, terutama pada jam-jam sibuk. Pengendara dapat memanfaatkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan lalu lintas seperti melalui simpang Alfawan. Dari setiap pengendara dari arah Jambi menuju Palembang maupun simpang Dalamas bagi kendaraan dari arah Palembang yang menuju ke arah Jambi. Dengar, saya informasikan pula bahwa di sepanjang ruas jalan Sum Palembang Betung, saya mulai dari kilometer 13 hingga kilometer 19, masih terdapat beberapa titik kerusakan pada jalan yang berpotensi merusak keselamatan kendaraan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dilakukan penyekapan pada sejumlah titik

0: melaju dengan lancar di sepanjang ruas jalan Cun kilometer 16 hingga kilometer 18. Bahkan saat ini dari lokasi juga saya sampaikan di kilometer 16 ini juga sebagian ruas jalan sudah mulai juga dilakukan penyekraman, dan kondisi ini masih menjadi keluhan masyarakat dan pengguna jalan, berharap adanya percepatan perbaikan oleh terkait. Sementara itu, untuk aktivitas masyarakat di sekitar jalan kilometer 19, mendengar dari pandangan mata, dapat saya informasikan telah kembali berjalan seperti biasa. Sejumlah pelaku UMKM dan pemilik ruko terlihat menjalankan aktivitas usaha seperti biasanya. Daripada itu juga pendengar, untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini, langit terpantau cerah dengan sedikit awan tipis, dan suhu udara sudah mulai terasa cukup terik seiring memasuki kemarau di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengimbau sekali lagi kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat melintas di ruas jalan Cun Palembang Betung, terutama pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan. Dari Banyuasin, kilometer 19, Kecamatan Tanah Kelapa, saya Muhammad Maulana, RR, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Maulana, informasi yang telah disampaikan ya, ini mengenai pantauan arus lalu lintas di Jalan Sum, kilometer 19, Talang Kelapa, di pagi hari ini terpantau lengang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar, fasilitas Jasdam Sriwijaya jadi pilihan warga berolahraga. Informasinya akan disampaikan reporter RRI Palembang, Lamsihar. Lamsihar, silakan.
5: Ya, terima kasih rekan penyiar. Saat ini kami sedang berada di Jasdam 2 Sriwijaya, di mana fasilitas yang dimiliki oleh Jasdam Kodam 2 Sriwijaya, tepatnya di Jalan Letnan Harun Sohar, Kecamatan Sukarami, Palembang, kini menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh. Berbagai sarana olahraga yang tersedia di kawasan tersebut tampak dimanfaatkan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Berdasarkan pantauan kami, akhir pekan ini, suasana di kawasan Jasdam 2 Sriwijaya terlihat cukup ramai sejak tadi pagi. Warga memadati arena jogging, trek, lapangan olahraga, hingga sejumlah fasilitas kebugaran yang dapat digunakan untuk berolahraga secara mandiri maupun berkelompok. Udara yang masih terasa sejuk dan sedikit cahaya sinar matahari untuk menambahkan semangat para olahraga demi kebugaran tubuh, dimanfaat ke masyarakat untuk beraktivitas fisik, dan sejumlah warga terlihat melakukan jogging mengelilingi area olahraga. Sementara kelompok lain memilih berjalan santai bersama keluarga, dan tidak sedikit pun komunitas olahraga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat latihan rutin. Selain itu, bisa kami laporkan area lari dan kebugaran, sejumlah fasilitas olahraga lain juga menjadi daya tarik tersendiri. Kondisi sarana yang terawat dan lingkungan yang bersih membuat masyarakat merasa nyaman saat berolahraga, di mana pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan turut memberikan suasana teduh sehingga aktivitas olahraga tentunya dapat dilakukan dengan lebih nyaman. Beberapa warga yang tadi sempat kami temui, Siti Jubaida mengaku memilih berolahraga di Jasdam 2 Sriwijaya karena fasilitasnya tersedia cukup lengkap dan mudah dijangkau. Selain itu juga kawasan tersebut dinilai aman, memiliki area yang luas sehingga mendukung berbagai jenis aktivitas olahraga. Hal juga yang senada tadi sempat kami temui, Koko Harun yang berasal dari Alang-Alang Lebar juga, dia mengaku merasa terbantu dengan adanya fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan keberadaan sarana tersebut, dinilai tentunya dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin. Nah, demikianlah Lam Sihar melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami ajak kembali Anda pendengar untuk mendengarkan informasi lainnya. Ini seputar pantauan arus lalu lintas ya, yang akan disampaikan rekan Naura ini dari Jalan Demang Lebar Daun di pagi hari ini. Informasinya Naura, silakan.
1: Baik, selamat pagi ya. Selamat pagi pendengar. Berada di Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang. Pada Sabtu pagi ini di suasana libur panjang, menunjukkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Lebar Daun terpantau lancar, di mana roda 2, roda 4 masih dapat melintas dengan normal dari kedua arah. Dan saat ini memang belum terlihat adanya kepadatan maupun kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, di mana aktivitas pengguna jalan juga ini terpantau berjalan dengan tertib. Kondisi lalu lintas secara umum masih cukup kondusif. Dan sementara itu untuk kondisi cuaca pada hari terpantau cerah dengan sinar matahari yang cukup terik, di mana langit terlihat mendukung untuk aktivitas masyarakat yang memang ingin memanfaatkan suasana libur panjang pada akhir pekan ini. Dan meskipun cuaca mendukung berbagai aktivitas, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Dan dipastikan juga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih dan menggunakan pelindung diri seperti topi atau payung apabila berada di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama. Dan bagi para pengguna jalan, kami himbau juga untuk tetap berhati-hati selama berkendara dan juga patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Dan saja dapat saya laporkan dari Jalan Demang Lebar Daun, rezianya RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Naura informasinya, pantauan arus lalu lintas di seputar Jalan Demang Lebar Daun di pagi hari ini ya, terpantau lancar.

0: laporan terkini.
1: Ya, kami ajak Anda kembali pendengar untuk mendengarkan informasi dari reporter RRI Palembang. Ada rekan Erlin Fartesa dari tempat wisata kolam renang GHL Centang ya. Seperti apa informasinya Erlin? Silakan.
2: Selamat pagi pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan kolam renang GHL Celentang, yang mana pada pagi hari ini suasana di lokasi wisata ini masih terpantau belum terlalu ramai dipadati pengunjung. Terlihat beberapa keluarga dan juga anak-anak mulai berdatangan untuk menikmati akhir pekan ataupun waktu libur Idul Adha bersama. Namun jika dibandingkan dengan hari biasa, jumlah pengunjung pagi hari ini masih relatif sedikit dan area parkir pun terpantau juga masih cukup longgar. Meski begitu, berdasarkan pantauan di lapangan, diperkirakan jumlah pengunjung akan mulai meningkat memasuki siang hingga sore hari. Biasanya pada jam-jam tersebut, masyarakat mulai berdatangan setelah beraktivitas atau memilih menikmati suasana berenang saat cuaca tidak terlalu panas, Esti. Untuk kendaraan yang masuk di area parkir saat ini didominasi kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, yang mana banyak pengunjung datang bersama keluarga sehingga memilih menggunakan kendaraan yang lebih nyaman untuk membawa perlengkapan berenangnya. Sementara itu, untuk kondisi cuaca di kolam berenang GHL ini cukup mendukung untuk aktivitas berenang. Terpantau cerah, namun untuk sinar mataharinya belum terlalu panas yang membuat suasana di area kolam ini tampak nyaman untuk pengunjung yang ingin bermain air ataupun santai. Di sini juga nampak petugas bersiaga untuk menjaga keamanan dan memastikan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang. Sejumlah fasilitas seperti tempat duduk dan area tunggu juga mulai diisi oleh pengunjung yang baru tiba ini. Baik, demikian laporan dari kolam berenang GHL Celentang. Erlin Fartesa melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erlin Fartesa, terima kasih informasinya dari tempat wisata kolam renang GHL Celentang ya, yang terpantau belum terlalu ramai pengunjung.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya, pendengar, seekor sapi berbobot 1,1 ton milik peternak asal desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, dibeli Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis simental tersebut diserahkan ke Masjid Agung Solihin Kayu Agung sebagai hewan kurban Presiden untuk masyarakat Kabupaten Oki. Bupati Oki, Muhendi Mahzareki, menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Oki melalui bantuan hewan kurban tersebut. Menurut Muhendi, pembelian hewan kurban dari peternak lokal ini menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kualitas peternakan di Kabupaten Oki. Ia juga mengapresiasi peternak lokal yang dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas.

0: di hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Kami ajak Anda kembali pendengar untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan reporter RRI Palembang. Kali ini dari rekan Muhammad Irfan, pantauan arus lalu lintas di Simpang 4 Polda Sumatera Selatan. Informasinya, Irfan silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Nesi. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Simpang 4 DP. Di Simpang 4 Polda Sumatera Selatan, dapat kami informasikan suasana ataupun juga lalu lintas di seputaran kawasan Polda Sumatera Selatan saat ini terpantau cukup ramai lancar. Di mana pada kita ketahui pada hari biasanya ataupun juga saat sekolah dan juga saat kerja, suasana ataupun juga kawasan dari Simpang Polda ini terpantau cukup ramai. Namun untuk hari ini ataupun juga saat saya melaporkan saat ini terpantau volume kendaraan cukup sedikit sepi dibandingkan pada hari normalnya sedikit kendaraan yang terparkir ataupun juga di lampu merah. Pendengar dan rekan SI dapat kami informasikan, kurang lebih setengah jam saya berada di sini, kami masih menemukan pengendara roda 2 tidak menggunakan helm ataupun juga mengendarai kendaraan lebih dari 2 orang. Untuk suasana di seputaran kawasan Polda Sumatera Selatan ini juga terdapat satu taman yang menariknya kan SI. Tapi di taman ini banyak sekali masyarakat ataupun juga warga sekitar untuk mengisi waktu libur Idul Adha untuk bermain bersama di taman bersama keluarga ataupun juga anak-anaknya. Di mana dapat kami informasikan, dapat kami pantau beberapa masyarakat yang melakukan aktivitas seperti bermain ataupun juga olahraga ringan di seputaran Taman Polda Sumatera Selatan. Di mana dapat kami gambarkan banyaknya ada ayunan dan juga perosotan di Taman Polda Sumatera Selatan ini. Selain itu, rekan SI, di sini juga banyak sekali masyarakat ataupun juga ojek online yang menunggu ataupun juga menikmati rindangnya pohon di taman ini untuk menunggu penumpang ataupun juga untuk masyarakat yang hanya sekedar ingin duduk-duduk santai di tengah rindangnya dari Taman Polda Sumatera Selatan. Rekan SI dan pendengar dapat kami informasikan, jalan di Simpang 5 ini dipantau cukup aman dan lancar. Dan untuk cuaca di seputaran Simpang 4 Polda Sumatera Selatan saat ini dipantau cukup terik. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menyiapkan jas hujan ataupun juga jaket karena cuaca tidak bisa diprediksi. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan. Dari Simpang 4 Polda Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih rekan Muhammad Irfan informasinya pantauan arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Polda Sumatera Selatan. Ya, beralih ke informasi lainnya, pendengar, aktivitas Terminal Sako relatif lengang pada libur akhir pekan ini. Informasinya akan disampaikan reporter RRI Palembang, Rian Apridani. Rian, silakan.
4: Ya, Esi dan pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, kami melaporkan dari kawasan Terminal Pasar Sako Palembang, di mana dari pantauan kami aktivitas di Terminal Sako relatif cukup lengang pada pagi hingga jelang siang hari ini. Dari pantauan kami hanya terlihat ada 5 unit bus transmusi yang masih dalam keadaan kosong menunggu untuk diberangkatkannya penumpang. Dari pantauan kami 5 kendaraan ini parkir tepat di lapangan tanpa ada satupun sopir yang ada di dalamnya. Sementara di halte sendiri tidak terlihat bus transmusi. Dan saat ini satu unit kendaraan bus transmusi sedang mendekat ke arah halte untuk menunggu penumpang. Sementara di satu sisi lainnya, penumpang bidar LRT Musimas juga masih relatif kosong, hanya sekitar 1 atau 2 penumpang saja yang dari pantauan kami menggunakan jasa LRT feeder LRT Musimas ini dan tidak menunggu untuk penumpang penuh. Feeder dari pantauan kami baru saja meninggalkan areal terminal ini. Dan sementara itu juga aktivitas lainnya yang dapat kami gambarkan tidak hanya di terminal Sago, namun juga di sekitar kawasan lainnya seperti akses menuju pasar Sago maupun pasar satelit dari pantauan kami terlihat cukup padat dan terjadinya sedikit kemacetan tepatnya di depan gerbang pintu pasar Sago atau tepat di samping kantor Bank Mandiri di perempatan terminal menuju pasar Sako Palembang. Dan kemacetan ini sendiri disebabkan adanya penyempitan dari badan jalan terutama di sekitar 50 meter dari kawasan perempatan jalan terminal pasar Sako dikarenakan adanya aktivitas pengambilan sampah, di mana truk sampah sendiri melakukan aktivitas pengambilan sampah sehingga menggunakan setengah badan jalan. Dan ini menyebabkan terjadinya bottleneck ataupun penyempitan dari arah terminal maupun dari sebaliknya. Dan dari pantauan kami, kondisi ini juga semakin diperparah dengan kondisi parkir kendaraan bentor dan juga ojek yang berada di sisi kiri dan kanan jalan pasar. Dan kami imbau untuk Anda yang ingin melintas di kawasan ini untuk berhati-hati, dikarenakan memang volume kendaraan juga cukup padat di kawasan pasar Sako sendiri, atau Anda juga bisa mengambil rute-rute alternatif baik dari arah terminal melalui belakang daerah terminal Sako seperti di kawasan Mutiwahana atau juga dari kawasan Simpang Dogan bisa menggunakan jalur bypass lewat di perumahan Pusri Sako menuju ke arah terminal. Dan kami informasikan juga untuk cuaca sendiri cukup terik di kawasan terminal Sako ini. Kami juga mengimbau untuk Anda pendengar normal yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk menggunakan jaket dan juga pelindung lainnya, karena kan kondisi memang cukup terik dan dikhawatirkan akan memicu dehidrasi di masa saat ini yang dinyatakan sudah masuk dalam masa musim kemarau. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan dari kawasan Terminal Sako Palembang. Rian Apidani melaporkan untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik Rian, terima kasih informasinya. Aktivitas di Terminal Sako yang relatif lengang pada libur akhir pekan ini. Pendengar, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang Pagi ini untuk hari ini ya, di hari Sabtu 30 Mei 2026. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Nanti pukul 10 Anda akan ditemani rekan Pili dalam Palembang siang ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila.

0: tentang sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di antaranya akan kita awali kebersamaan kita dengan dialog inspirasi dan juga edukasi terkait ruang disabilitas dan inklusi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan warta berita dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Akan kami lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang siang ini dengan informasi dan lagu-lagu pilihan hingga pukul nantinya lewat 00 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menghadirkan untuk Anda dan kita akan mendengarkan tentunya pas jam Pro 1 dilanjutkan dengan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dilanjutkan kembali dengan informasi dan hiburan dan di menit ke 00 lepas dari pukul 13 nanti kami juga akan hadirkan informasi terupdate untuk Anda dalam warta berita siang ini yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan akan kita tutup kebersamaan kita dengan Indonesia banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dan dihadirkan juga dengan pas jam Pro 1 dan cek fakta untuk mengisi kebersamaan kita di siang hari ini. Pendengar, langsung saja kita akan mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di Palembang siang ini edisi 30 Mei 2026 dengan dialog inspirasi dan juga edukasi terkait ruang disabilitas dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-14 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan untuk Anda tentunya pendengar yang sudah kita informasikan di awal, ruang disabilitas dan inklusi untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, seperti kita ketahui, setiap anak memiliki potensi, bakat, dan kesempatan untuk meraih prestasi, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan semangat, ketekunan, serta dukungan dari keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar, banyak dari anak berkebutuhan khusus yang mampu menunjukkan kemampuan luar biasa di berbagai bidang, mulai dari akademik, seni, olahraga, hingga keterampilan lainnya. Prestasi yang mereka raih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkembang dan juga berkarya. Kisah perjuangan serta keberhasilan mereka juga tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita tentang arti kerja keras, keberanian, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dalam sebuah kehidupan. Semuanya akan kita bahas lebih lanjut, pendengar, terkait topik di kesempatan siang hari ini, anak berkebutuhan khusus bisa dan LSPP 1 SLB Negeri Pembina. Sudah hadir membersamai kita ketiga narasumber langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Sudah hadir, kita akan sapa terlebih dahulu tentunya yang sudah membersamai kita, Ibu Sri Wari Handayani, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Palembang, dan juga ada Ibu Ima Rahmawati, Sarjana Pendidikan selaku Guru Pendamping, dan ada juga siswa istimewa ya, ada Farasia Kaila. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, okay. Panggilannya Ibu Sri, Ibu yeah. Ima, dan juga Farasia. Farah ya panggilannya.
2: Kaila.
0: Kaila. Oh Kaila. Oke, okay. Apa kabar semua?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, okay. Ibu Sri, yeah, gimana siap. Perasaannya hari ini?
2: Perasaannya bercampur aduk.
0: Tapi sudah pernah sebelumnya ke Pro 1?
2: Sudah saat itu. Waktu itu masih jadi wakil kurikulum. Okay. Alhamdulillah sekarang mendapat kepercayaan menjadi PLT.
0: Okay.
2: Di SLB Negeri Pembina Palembang. Tentu

0: Ya, bercampur aduk dalam artian bangga dan bahagia.
1: Bangga dan bahagia, Bu. Ya, terharu juga.
0: Terharu
1: ya.
0: Juga, okay. Gitu. Karena mendapatkan kesempatan untuk memberikan informasi ke masyarakat luas bahwa anak-anak kita ini walaupun berkebutuhan khusus, tapi potensinya luar biasa.
1: Oke, okay,
0: gitu,
1: tidak ya. Kalah dengan
0: tidak
1: anak-anak
0: kalah dengan
1: pada
0: anak
1: umumnya.
0: Pada
1: ya?
0: Umumnya, iya betul.
1: Ada juga Ibu Ima Rahmawati, Sarjana Pendidikan, guru pendamping. Kalau boleh tahu, ini vakumnya dari guru apa nih, Bu?
2: Saya dari pendidikan luar biasa.
1: Oh, pendidikan luar biasa. Memang spesialis ya?
2: Spesialis, iya.
1: Oke, okay. Dan juga ada Farasya Kaila. Farasya Kaila ini juga, Kaila, merupakan pemenang Lomba Internasional Silver Medal, International Fondant Cake figur, dan juga ini maksudnya apa nih, 14 tahun salon kuliner ya?
2: Acaranya, nama acaranya.
1: Oh, nama acaranya ya. 14 tahun salon kuliner 2025. Wah, banyak sekali nih prestasinya. Segudang gitu. Kalau Kayla sendiri sekarang kelas berapa?
3: Tidak
1: atau mah.
2: Kelas 3 SMA.
1: Oh, 3 SMA. Oke, okay. Udah sweet 17 berarti ya.
0: Iya.
3: 18 tahun.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, kita ke topik lagi, Bu ya. Kita okay, akan siap. Membahas mengenai topik yang sudah kita informasikan untuk pendengar, anak berkebutuhan khusus bisa dan LSPPI SLB Negeri Pembina. Baik. Kita ke Ibu Kepsek dulu sepertinya, ke Ibu Kepala Sekolah. Nah, kalau Ibu sendiri, Bu, untuk mengidentifikasi siswa-siswa ini, Bu, bagaimana nih dalam lingkungan sekolah, Bu ya, mengidentifikasi siswa dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap anak berkebutuhan khusus ini, Bu.
0: Oke, terima kasih, Mas. Jadi gini, di SLB itu kami mempunyai kurikulum yang berbeda dengan anak-anak reguler. Jadi dari sejak SD itu anak-anak sudah kami asah dari segi keterampilan. Jadi dari SD itu sudah ada 8-10 jam SPDP-nya. Nah, kemudian di SMP SMA itu ada 18-20 jam keterampilan. Okay. Nah, pada saat dia masuk di jenjang SMP, itu kami pihak sekolah itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeksplor diri gitu kan.
1: Kemampuannya.
0: Kemampuannya. Boleh satu semester ini kamu pilih 2 keterampilan atau 3 keterampilan. Boleh, kami bebaskan mereka dalam 1 tahun pertama di SMP kelas 7 itu. Jadi ketika dia sudah mengeksplor dirinya dan dia sudah menemukan apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan ke depannya, nah itu akan dia tentukan, kemudian akan dia tekuni sampai di SMA, gitu. Jadi ada kesempatan dia belajar 5 tahun ke depan gitu kan, dengan bidang keterampilan yang sama.
1: Oke. Okay.
0: Itu.
1: Jadi dari awal sudah bisa diidentifikasi ya, karena
0: betul.
1: Juga sekolah juga berperan juga untuk apa namanya mengembangkan bakat anak tersebut.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah kalau untuk jenis prestasinya, Bu, prestasi apa aja nih yang sudah berhasil diraih oleh siswa-siswi ABK di sekolah ini, Bu?
0: Alhamdulillah banyak sekali, banyak sekali karena
1: boleh
0: memang
1: kita spill?
0: Boleh. Jadi gini, dari kementerian sendiri bidang Pupernas ya, Pusat Prestasi Nasional, itu juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa ABK kita untuk setiap tahun mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional. Nah, hal itulah yang memberikan semangat kita dan memacu semangat kita untuk ikut lomba, dan lomba-lomba yang dilombakan itu sekitar berkisar dari 21 jenis keterampilan pilihan yang ditawarkan di kurikulum bagi anak-anak ABK gitu. Jadi kita tentunya mengikuti lomba yang anak-anak, kemampuan anak-anak memang sudah disiapkan gitu kan, karena memang ada di SLB Negeri Pembina sendiri ada 7 bidang keterampilan pilihan yang kita kembangkan, dan juga ada beberapa ekskul seperti menari, pantomim, olahraga gitu kan. Nah, itu yang kita ikuti, dan alhamdulillah kemarin saja tahun 2026 ini LK FLSN. FLSN sudah penilaian dari 15 lomba yang dilombakan tingkat provinsi, kita mendapatkan 6 juara 1.
1: Wow, diborong ya.
0: Iya, oleh SLB Negeri Pembina. Dan juara 2 dan 3 itu juga hampir semua dapat anak-anak kita. Ya, alhamdulillah.
1: Oke, yang pastinya tidak terlepas dari peran guru yang terus juga nge-push ya kemampuan mereka ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Oke, nah kalau kita ke Bu Ima ya. Bu Ima sebagai guru pendamping. Ini maksudnya guru pendamping mendampingi siswa semasa kompetisi atau gimana nih Bu?
2: Saya kebetulan mengajar di Tata Boga juga.
1: Oh, Tata Boga. Ya,
2: dan ketika lomba saya menjadi pendampingnya juga.
1: Oke, bisa diceritakan nggak Bu? Awal mula Bu Ima melihat potensi siswa di dalam bidang seni atau keterampilan. Ini apa nih? Fondant cake ya?
2: Fondant cake, iya. Jadi
1: cake figure.
2: Mendekor kue. Okay. Kemarin kebetulan lomba di tingkat nasional itu menghias kue wedding cake.
1: Wow, keren dong.
2: Wedding cake.
1: Terus jadi, gimana melihat potensi anak-anak dalam hal tersebut?
2: Dilihat dari semangat anak-anak, kayak gitu kan, kesehariannya gitu kan. Jadi sebelum lomba itu juga saya ada sekitar ambil 5 anak gitu kan, kira-kira siapa sih yang berpotensi seperti itu kan. Nah kemarin kebetulan Kayla gitu kan yang terlihat gitu potensinya, ini kayaknya bisa nih anak ini gitu, untuk dilatih seperti itu. Sampai akhirnya bisa mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi kan, juara 1 gitu. Lanjut bisa ke nasional gitu.
1: Wow, keren dong. Oke, nah jadi Kayla ini bukan apa namanya, dari awal buat ya atau mendekor aja?
2: Dari awal buat.
1: Oh, dari awal buat.
2: Dari buat cake-nya.
1: How to sampai, make gitu ya.
2: Semuanya pokoknya sendiri gitu, dong. Mandiri.
1: Nah, jadi kalau misalkan bentuk persiapan yang diberikan selama mengikuti kompetisi internasional ini, apa saja nih Bu bentuk pendampingan yang Ibu lakukan?
2: Kalau waktu ke internasional kan sebenarnya awal mulanya itu karena dia ini dapat juara 2 di tingkat nasional. Sehingga kami diundang oleh Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, untuk mengikuti pembinaan. Nah pembinaan itu ada 3 tahap, tahap 1, 2, 3. Dan di tahap 1 ini yang dipanggil untuk ikut pembinaan itu ada 10 provinsi. Nah ternyata di tahap 1 ini ada seleksi juga gitu kan. Jadi sampai akhirnya 8 yang dipilih untuk mengikuti lomba internasional. Jadi selama pembinaan di Puspresnas itu kurang lebih 2 minggu ya. Tahap 1 itu kita diajarkan cara-cara mendekor cake sesuai dengan juknis yang akan diikuti di internasional gitu.
1: Wow, jadi peran Bu Ima memang sangat penting ya.
2: Untuk menerjemahkan gitu kan,
1: penting.
2: Melanjutkan di sekolah gitu kan.
1: Betul.
2: Peran saya gitu kan.
1: Karena kan sebagai apa namanya, menjembatani ya.
2: Yeah.
1: Baik, kita ke Kayla. Kayla ya. Nah, kalau Kayla sendiri bisa diceritakan sama Kak Pili nggak perasaan Kayla pada saat berhasil meraih silver medal nih pada kompetisi internasional?
4: Rasanya Kayla dapat juara, bagaimana? Kakak mau tahu
1: gimana perasaan Kayla?
2: Saya terharu, katanya bangga, luar biasa, mungkin tidak percaya kalau Diani bisa berjuara di tingkat internasional.
1: Wow, keren ya. Nah, kalau alasan Kayla sendiri tertarik untuk menekuni seni pembuatan fondant cake figure ini apa?
4: Kenapa
1: alasan tertarik?
4: Suka.
1: Kenapa suka?
4: Buat figur kemarin kenapa?
1: Suka.
4: Buat dekor kue, kamu suka kenapa?
5: Coba. Belajar
2: Dia katanya kemarin belajar dulu, latihan dulu gimana, dia suka. Karena dia ini ternyata tujuan akhirnya pengen kuliah ya.
5: Pengen kuliah di
2: Poltekpan.
1: Poltekpan pariwisata ya. Amin, semoga
2: amin.
1: Dilancarkan tanpa ada kendala dan halang rintang. Amin. Oh ya, kita Lipatkan juga untuk pendengar ya. Pendengar siap. Boleh untuk bergabung bersama kami, silakan saja karena kami juga menantikan kehadiran Anda untuk bertanya terkait topik. Silakan saja di 0711369977 atau pendengar bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Dan kami informasikan juga untuk siaran kita kali ini bisa Anda saksikan juga secara live streaming di kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat siang, terputus ya. Oke, boleh dicoba lagi untuk para pendengar yang ingin bertanya terkait topik dengan ketiga narasumber kita, silakan saja di 0711369977 atau bisa di 0821792790. Kita ke Ibu Sri lagi, Ibu.
0: Siap.
1: Nah, kalau dari Ibu Sri sendiri, kira-kira Bu, tantangan yang sering dihadapi nih Bu dari sekolah dalam membina siswa anak berkebutuhan khusus berprestasi ini apa Bu yang sering ditemui?
0: Tantangannya ini ya, tantangannya pada prinsipnya ya sama saja, dari bagaimana kita mengembangkan minat anak-anak itu dulu, karena memang kita harus mampu mendeteksi atau mengidentifikasi kemampuan anak-anak itu dulu dan kegemaran dia itu apa dulu. Itulah yang menjadi tantangan kita selama ini.
1: Oke, okay. Baik. Berarti semuanya dijalani aja dengan ikhlas Bu ya?
0: Iya, pasti.
1: Ikhlas,
0: pasti ya.
1: Dengan tulus, biar semuanya tidak terasa berat.
0: Beban, ya? Iya. Tidak menjadi beban.
1: Oke, okay. Nah okay. Kalau misalkan kita tanya strategi nih Bu, strategi yang diterapkan sekolah untuk mendorong siswa-siswi berkebutuhan khusus ini agar lebih percaya diri dalam mengembangkan bakatnya apa nih Bu?
0: Ya tentunya memang tadi kita harus kerjasama dengan orang tua juga, karena memang keberbakatan anak ini kan juga kita sebagai guru dan sebagai pihak sekolah harus mampu mendeteksi tadi. Jadi kita kerjasama dengan orang tua dan kerjasama dengan para guru gitu kan. Okay. Nah karena memang keunggulan kita di SLB Negeri Pembina itu ada 7 bidang keterampilan yang kita kembangkan. Nah, disitulah yang kita tawarkan kepada siswa-siswa kita tadi dan kepada juga kita sosialisasikan kepada semua orang tua itu kan. Jadi juga kita sarankan kepada orang tua sebaiknya ketika mau anak-anak mau mengambil bidang keterampilan yang akan ditekuni itu ya memang yang nantinya memang bisa dibimbing sampai dia menjadi anak-anak yang mandiri setelah dia lulus dari SLB gitu kan.
1: Yang sukses di bidangnya Bu,
0: sukses
1: ya.
0: Sukses di bidangnya, dan makanya itu kami dari pihak sekolah juga untuk menjembatani itu membentuklah tadi ada tawaran dari Direktorat PMPK ya di pusat gitu bahwa setiap sekolah bisa mendirikan LSPP 1 itu. Nah, itu tujuannya juga untuk memberikan bekal ke anak karena kan setelah anak-anak ini mempunyai prestasi di bidang keterampilan, kemudian kita akan uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu nanti dari BNSP ya Bu Imaya, dari BNSP itu akan mengeluarkan sertifikat bagi siswa kita. Okay. Yang sertifikat itu tadi bisa digunakan untuk di dunia kerja tentunya. Dan standarnya memang juga sudah standar DUDI, dunia usaha gitu. Itu Mas.
1: Oke. Okay. Nah, berarti peran orang tua ini memang berpengaruh sangat penting juga Bu ya.
0: Ya, betul.
1: Terhadap kesuksesan ataupun bidang yang nantinya anak-anak ABK ini pilih untuk ditekuni nantinya.
0: Ya.
1: Nah, kalau misalkan kita tanya sejauh mana nih Bu dukungan orang tua berpengaruh terhadap keberhasilan dan juga prestasi anak-anak ini sejauh mana nih Bu?
0: Itulah tadi kita bisa membedakan ketika siswa tadi mendapat dukungan penuh dari keluarganya, dia pasti insya Allah mendapatkan kesuksesan gitu kan. Karena memang dukungan itu kan tidak hanya biaya gitu Mas ya. Dia harus juga tenaga dan pikiran gitu dari orang tua yang memang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah gitu kan.
1: Oke, material dan juga moral ya.
0: Yeah.
1: Sangat dibutuhkan, harus seimbang.
0: Seimbang, betul.
1: Baik. Kita ke Ibu Ima lagi. Bu Ima ya. Nah, kalau menurut Bu Ima sendiri, kalau tadi kan tantangan yang sekolah hadapi. Nah, kalau tantangan dari Bu Ima sendiri sebagai guru pendamping untuk membimbing ABK ini hingga mampu berkompetisi di tingkat internasional itu apa nih Bu tantangannya?
2: Tantangannya kan karena saya ini sebenarnya lulusannya bukan jurusan tata boga itu kan Mas. Jadi ya harus terus belajar gitu, gimana caranya bisa gitu mengajari anak supaya sukses gitu kan, karena otodidak gitu kan, karena ya
1: nggak ada pengalaman,
2: nggak ada pengalaman gitu kan ya, jadi ya belajar dulu ke siswanya gitu, itu tantangannya,
1: tantangan tersendiri ya,
6: itulah luar biasanya guru-guru SLB.
1: Iya, karena kondisi mengharuskan semuanya
2: bisa gitu.
1: Oke, nah kalau untuk menjaga motivasi dan juga kepercayaan diri selama proses latihan, apa ini yang diterapkan untuk anak-anak ABK nya?
2: Disiplin waktu. Disiplin. Ya, yang jelas istirahat yang cukup, misalnya jangan main HP gitu kan, karena pelatihan di sana tuh benar-benar full dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu. Jadi memang istirahat tuh harus cukup gitu kan, waktunya istirahat, istirahat gitu.
1: Jadi semuanya bisa berawal dari sana ya.
2: Disiplin waktu gitu.
1: Oke, kita ke Kayla lagi, Kayla.
7: Hey.
1: Oke, Kayla. Kayla sendiri selama mengikuti lomba, berapa lama nih waktu yang Kayla butuhkan untuk mempersiapkan karya yang akan dilombakan nantinya? Berapa lama waktu persiapannya?
7: Berapa lama untuk siap kemarin?
5: Berapa lama kemarin?
7: Sekitar mungkin 6 bulan ya.
1: Oh, lama juga ya? Iya,
7: karena ada 3 tahap pelatihan kan kemarin tuh. Jadi kami setiap 2 bulan sekali bolak-balik Jakarta gitu untuk diberi pelatihan dari Puspresnas itu, karena Puspresnas juga menghadirkan sep yang memang profesional untuk mengajari kami gitu kan. Jadi kami berdua diajari, nanti setelah kembali ke sekolah kembali ke saya gitu untuk mentransfer ilmu yang lagi ke siswa.
1: Wow, keren dong. Berarti memang effortnya nggak main-main ya, 6 bulan persiapan lomba tersebut. Ya.
7: Itu pun kadang Sabtu Minggu misalnya waktu-waktu libur gitu.
1: Masih minta, juga
7: minta
1: dipakai.
7: Tolong ke orang tuanya ya, tolong maksudnya diantari ke sekolah gitu kan, biar fokus gitu.
6: Karena memang kalau hari-hari biasa kan ngajar gitu kan, jadi fokusnya agak terbagi dengan tugas-tugas yang lain.
1: Kan kalau weekday tahu sendiri ya, pasti padet gitu. Oke, nah kalau Kayla sendiri gimana nih Kayla cara mengatasi kesulitan dan juga tetap semangat selama persiapan lomba nih? Gimana nih caranya tetap semangat?
7: Gimana caranya supaya kamu tetap semangat ikut lomba? Gimana caranya?
1: Iya, caranya gimana? Misalkan Kayla
5: latihan terus
1: harus fokus.
6: Yang jelas karena pengen kuliah tadi.
1: Iya, karena memang ada goal ya.
6: Ada goal tujuannya akhirnya.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa nih Bu Sri, Bu Ima dan juga Kayla. Ini baru sesi pertama tapi udah keren ya. Udah banyak sekali informasi dan edukasi yang diberikan. Kita break dulu ya. Nanti kita akan balik lagi. Tentunya masih bersama dengan Ibu Sri, Bu Ima dan juga Kayla di dialog kesempatan siang hari ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Sejarah Bat ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
9: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas, yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta di antaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain, karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ruang disabilitas dan inklusi dan masih membahas mengenai anak berkebutuhan khusus bisa dan LSP P1 SLB Negeri Pembina. Masih bersama dengan Ibu Sri dan juga Ibu Ima serta Kaila. Kita sapa kembali. Halo, masih aman ya?
1: Alhamdulillah.
0: Aman terkendali. Pendengar, kami juga informasikan kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan saja di 0711369977 atau bisa meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Dan juga kami informasikan untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar bisa mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Kita ke Ibu Sri lagi ya.
1: Ya, siap Mas.
0: Baik, nah tadi kan sudah banyak nih diinformasikan oleh Ibu Sri ya, program-program unggulan yang sudah dipersiapkan untuk anak-anak nantinya mengikuti ajang kompetisi. Nah kalau untuk program unggulan sendiri Bu, dari sekolah ini, program unggulan apa aja nih yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik siswa Bu?
1: Oh, baik, ya. Jadi dari kurikulumnya kita tuh ditawarkan ada 21 program keterampilan pilihan, gitu kan. Itu pun harus disesuaikan dengan potensi kita dan sarana-prasarana yang ada. Nah, untuk SLB Negeri Pembina sendiri itu kami mengembangkan 7 bidang keterampilan pilihan, yaitu ada tata buga, tata busana, tata kecantikan, kemudian komputer atau ICT, yang di dalamnya juga ada desain grafis gitu kan, kemudian juga untuk bengkel otomotif dan pembuatan keset. Dan sekarang ini karena kita sedang menuju sekolah Adiwiyata gitu Mas ya, jadi insya Allah tahun ini akan kami kembangkan satu keterampilan lagi, yaitu bagian pertanian itu. Dan mudah-mudahan semua keunggulan kami ini nanti tentunya bertujuan memberikan bekal ya, bekal kepada anak-anak didik kita yang nantinya ketika mereka lulus dari SLB Pembina itu ya bisa mandiri, kemudian amin, dia bisa juga melanjutkan kuliah sesuai dengan apa yang ia inginkan. Karena beberapa tahun terakhir ini anak-anak kita sudah banyak yang kuliah, ada yang di Brawijaya, ada yang di UNP gitu kan. Nah, ada yang di
2: UIN.
1: Win. Kemudian yang Kaila mau kemana tadi?
2: Poltekpar.
1: Iya, itu juga alhamdulillah karena memang kita sekarang ini pendidikan kita juga sudah inklusi gitu kan ya. Jadi anak-anak kita sudah ruang ininya sudah terbuka gitu kan, sudah terbuka. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan ini juga harus siap mempersiapkan gitu kan, karena memang kebutuhan di luar sana ya harus kita siapkan. Kita berikan bekal semaksimal mungkin sehingga anak-anak kita juga akan tentunya akan bisa mengikuti di perkuliahan nanti gitu.
0: Nah, kalau terkait lingkungan sekolah nih Bu, lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya semangat prestasi bagi seluruh siswa nih bagaimana Bu?
1: Ya, kami kerja bahu-membahu lah dengan guru-guru tentunya gitu kan. Bagaimana memberikan motivasi ke siswa, bagaimana memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa. Nah, tentunya itu juga tidak lepas dari peran guru kita gitu kan. Memang guru-guru yang sudah terjun di SLB Negeri Pembina dan berkecimpung di SLB walaupun sekarang ini mulai langka dengan jurusan pendidikan luar biasa gitu kan. Nah, tapi kita tetap memberikan lingkungan yang memang inklusif lah bagi-bagi guru dan anak-anak kita. Kemudian kita sebagai guru-guru yang guru-guru yang senior lah ya, guru-guru senior, kemudian kita walaupun sekarang agak susah mendapatkan guru pendidikan khusus atau guru dengan spesialisasi luar biasa gitu.
0: Skill tertentu ya.
1: Ya, itu sebenarnya itu yang kami butuhkan Mas. Cuma sekarang ini agak susah dalam artian mungkin karena belum terbukanya terbukanya rekrutmennya belum juga aksesnya ada
0: ya.
1: Aksesnya belum mungkin kan. Tapi karena kebutuhan itu kita merekrut guru-guru yang dari pendidikan umum kita rekrut, tetapi untuk mempersiapkan itu kita bekali mereka dengan bagaimana cara menangani siswa-siswa anak perkembangan khusus gitu, dengan sistem induksi lah istilahnya. Iya, gitu. Betul.
0: Mudah-mudahan dengan siaran ini nanti ada Bu ya.
1: Iya. betul.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ada yang menotis gitu ya. Yang menotis dan nantinya juga akan siap untuk berminat gitu.
1: Ya,
0: amin. Baik. Kita ke Ibu Ima lagi ya. Baik. Nah, kalau untuk Ibu Ima sendiri kelebihan atau karakter Bu, karakter khusus yang dimiliki siswa sehingga mampu meraih juara-juara ini kira-kira apa nih Bu?
3: Semangat tadi ya. Semangat, fokus ya? Misalnya tujuannya memang untuk ikut lomba ya, serius gitu kan, serius. Tidak main-main gitu kan.
0: Iya, berarti memang harus ditanamkan dari diri sendiri ya, dan juga dipush oleh guru pendamping juga biar makin semangat, makin kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau dari peran sekolah, menurut Bu Ima sendiri dalam mendukung pengembangan bakat siswa ABK yang berprestasi ini apa nih Bu? Gimana?
3: Diadakan pelatihan. Kan? Ya kemarin tuh bentuk talenta gitu Bu ya. Jadi dari beberapa keterampilan itu didatangkan pelatih gitu kan, supaya anak-anak bisa belajar hal-hal baru gitu kan.
0: Oke. Berarti ada juga agenda-agendanya ya. Untuk melatih kemampuan anak juga.
3: Nanti itu ada pameran gitu Ibu ya.
1: Iya, kita anggarkan Mas. Anggarkan kan, memang ada bisa dianggarkan untuk ke situ, memanggil narasumber yang dari luar gitu kan. Karena memang kita juga kalau keterampilan itu belum ada yang spesialisasi memang di bidang keterampilan yang kita kembangkan gitu. Rata-rata dari guru-guru umum atau pendidikan luar biasa gitu. Makanya kita panggil narasumber yang di bidang masing-masing, misalkan di Tata Busana kita panggil narasumber Tata Busana, kemudian kita adakan pelatihan-pelatihan memang untuk guru dan siswa ya. Iya,
0: makanya tadi dibekali dulu Bu ya.
1: Iya.
0: Dikasih pembekalan dulu walaupun dari guru umum.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau Bu Ima sendiri ini kan kemarin mendampingi anak-anak ya dalam mengikuti kompetisi. Nah, kira-kira momen yang paling berkesan selama mendampingi siswa dan dalam kompetisi ini apa nih Bu Ima?
3: Banyak sekali tuh hal-hal baru gitu yang karena kan ya tadi kan bukan basicnya di situ, tiba-tiba didatangkan pelatih yang memang dari profesional gitu kan. Jadi kita juga ikut belajar gitu kan. Jadi selain ke Kaila juga bisa ditransfer lagi nih ilmunya tuh ke siswa-siswa kita yang lain gitu kan.
0: Oke. Nah, jadi setelah Bu Ima mengetahui bahwa anak yang didampingi ini berprestasi gitu kan, mendapatkan gelar juara, kira-kira respon Bu Ima saat mengetahui siswa yang didampingi setelah berhasil meraih penghargaan internasional ini gimana nih Bu?
3: Senang sekali, bangga tentunya ya. Bangga ya. Apalagi setelah itu kami diundang menteri Mas ke Jakarta. Dari 8 provinsi itu kami diundang gitu.
1: Langsung
3: dapat plakat ya kemarin. Ada plakat
1: dari Pak Menteri
3: ya, dikirimkan ke sekolah. Mana coba lihat
1: plakat di bawah.
3: Di bawah warna biru. Iya, itu dikirimkan itu dari Jakarta.
1: Sebagai penghargaan.
0: Keren banget.
3: Nih dari Bapak Menteri ini.
0: Boleh ditunjukin ke kamera.
1: Alhamdulillah.
3: Bisa berfoto. Kemarin juga sebelum diundang, jadi kami buat dulu cake yang memang waktu kemarin dilombakan dan untuk dikasih ke jajaran para menteri gitu.
0: Ini pencapaiannya yang sangat luar biasa ya. Karena anak-anak umum sekalipun belum tentu bisa mencapai hal tersebut. Oke, Bu Ima, Bu Sri dan juga Kayla, kita angkat telepon dulu ya. Sepertinya sudah ada penelpon yang akan bergabung dengan kita. Selamat siang Pro 1.
4: Selamat siang Pro 1.
0: Selamat siang kembali, dengan siapa di mana?
4: Dengan Rudi, Pak.
0: Pak Rudi, di mana Pak Rudi?
4: Di Talang Kelapa.
0: Pak Rudi di Talang Kelapa. Silakan Pak Rudi, saat ini kita lagi bersama dengan ketiga narasumber, ada Bu Sri, Bu Ima dan juga Kayla.
4: Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Bapak. Siang.
4: Ini saya mau tanya Bu, di SLB Pembina Bu ya?
0: Iya, Pembina.
4: Iya. Untuk penerimaan siswanya itu dari disabilitas apa saja Bu ya? Sebab ada ponakan saya ini dia sensorik Bu. Bisa diterima enggak di sana Bu? Ya itu aja Bang, Pak, Bu, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Rudi.
1: Iya, baik Pak Rudi. Jadi untuk SLB Negeri Pembina Palembang menerima siswa berkebutuhan khusus dari sensorik tapi yang rungu ya, yang tunarungu, kemudian dari yang intelektualnya rendah yaitu atau anak disabilitas intelektual itu, yang baik yang ringan dan sedang, kemudian disabilitas daksa tapi yang ringan ya, karena memang kalau kita yang kategori sudah berat itu ada di YPAC bagian tunadaksa gitu kan. Terus yang sensorik bagian mata itu juga yang low vision yang bisa kami terima. Kalau dia sudah total itu kami arahkan ke SLB PRPCN. Ya, karena memang di situ gurunya lebih kompeten lah kalau untuk yang total gitu. Kemudian ada anak-anak autis. Itu yang bisa diterima di SLB Negeri Pembina Palembang, Pak. Gitu.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan bisa ditanggapi ya oleh Pak Rudi tadi, dan juga bisa diinformasikan kepada keponakannya tadi. Baik, pendengar kami masih nantikan kehadiran Anda yang mau bertanya seperti Pak Rudi tadi, silakan di 0711369977 atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Kita ke Kaila lagi. Kaila, tadi sudah dibawa ya penghargaan. Wah, luar biasa nih Kaila. Jadi Kaila setelah mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, gimana nih perasaan Kaila?
5: Gimana rasanya?
0: Iya, gimana rasanya dapat penghargaan?
5: Tidak.
0: Oh, senang, senang
1: bangga.
0: Sekali.
1: Ya. Senang, okay. Bahagia juga ya Kaila ya?
0: Iya, soalnya kan sangat terpilih sekali ya. Iya, dari 8 provinsi tadi.
5: Enggak, kami ini sebenarnya kan internasional tuh, lombanya tuh bukan sesama disabilitas mas, tetapi dengan umum. Iya, dari misalnya jurusan perhotelan memang yang sudah profesional semua. Jadi ya kami merasa bangga gitu, anak kita bisa berdiri sejajar dengan normal yang lain.
1: Iya, pada profesional yang memang benar-benar profesional.
5: Jurusan perhotelan
1: gitu kan. Dan si Kaila bisa mendapatkan medali silver.
0: Iya.
1: Silver.
0: Ini bukan mengimbangi, malah melebihi.
1: Melebihi,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sangat luar biasa.
1: Ya, memang kelebihan anak-anak kita ini kalau mereka disabilitas di pendengaran itu bisa lebih fokus. Fokusnya lebih dari yang lain gitu kan, mungkin karena tidak ada gangguan gitu. Jadi memang ya itulah kelebihannya. Jadi kelebihan itulah yang kita bisa arahkan untuk itu tadi Bu Ima ya, karena memang lomba juga rentang waktunya lama sekali.
5: 2 jam itu mas, lombanya itu dalam waktu 2 jam untuk mendekor kue itu kan.
0: Mendekor
5: kue. Makanya
0: tersebut.
5: Disiplin waktu itu memang sangat.
0: Tapi setuju gitu. Kata Bu Sri tadi ya, karena mereka fokus Bu ya, fokus tanpa gangguan apapun di sekitar, fokus saja gitu penata kue tersebut dan juga mendapatkan hasil maksimal. Oke. Kita ke Bu Sri lagi boleh Bu ya?
1: Siap Pak, masuk ya.
0: Oke, nah kalau Ibu Sri sendiri ada pesan gak Bu untuk Bapak Ibu semua atau para pendengar atau mungkin masyarakat agar lebih menghargai kemampuan dan juga prestasi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus ini Bu?
1: Baik, terima kasih. Jadi saya selaku guru yang sudah boleh dibilang saya sudah 32 mengabdi mas di SLB Negeri Pembina Palembang, dan secara pengalaman ya secara pengalaman yang saya alami, anak-anak disabilitas ini akan bisa berkembang dengan baik, potensinya akan bisa kita kembangkan secara luar biasa seperti Kaila ini, ketika tentunya mendapatkan ruang yang bagus ya, kemudian dukungan juga dari keluarganya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu memang memberikan dukungan yang memang maksimal gitu ya, bukan hanya sekedar mengantarkan ke sekolah gitu kan, tetapi juga disiplinnya gitu kan, karena memang anak-anak ABK dengan disabilitas pendengaran ini itu karena memang ada kekurangan dengar ini, dia memahami lingkungan kan otomatis agak beda dengan anak-anak pada umumnya gitu kan. Jadi orang tua tuh harus bisa mendampingi, menjadi pendamping lah ya. Menjadi pendamping yang baik bagi anak-anaknya dan memberikan arahan serta disiplin waktu itu. Termasuk juga bangun pagi, main HP-nya juga dikurangi. Nah, dari hal-hal yang kecil itu sebenarnya itu adalah hal-hal yang prinsip gitu kan. Karena gangguan anak-anak sekarang ini kan ya memang dari HP gadget, gitu kan gadget itu. Nah, jadi ya Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, kami sebagai guru senior gitu kan, berharap marilah kita dukung anak-anak, ya kita berikan mereka kesempatan sama dengan anak-anak yang lain pada umumnya. Bahkan ketika anak-anak ini diberikan ruang yang benar, yang tepat, dukungan yang kuat, mereka bisa berkembang melebihi anak-anak pada umumnya. Gitu Mas.
0: Oke. Nah, kalau dari Bu Ima sendiri, menurut Bu Ima yang perlu ditingkatkan agar lebih banyak anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional, apa nih Bu yang harus ditingkatkan?
5: Intinya anak-anak nih jangan takut gitu ya, jangan ragu gitu kan. Perlihatkanlah maksudnya bakat kamu itu kan, jangan kayaknya saya nggak bisa gitu, hopeless sebelum ini gitu kan. Jadi memang harus tetap semangat gitu anak-anak tuh, karena keterbatasan itu bukan penghalang gitu untuk meraih mimpi gitu.
0: Oke, betul. Nah, kalau Bu Sri, harapannya Bu, harapan yang ingin dicapai sekolah ke depan Bu ya, harapan yang ingin dicapai sekolah ke depan dalam meningkatkan prestasi siswa anak berkebutuhan khusus di tingkat daerah, nasional maupun internasional, apa aja nih Bu?
1: Tentunya kami pihak sekolah berharap anak-anak kita semua ya, dari semua bidang bidang ketunaan, juga dari semua bidang lomba yang memang sudah difasilitasi oleh pemerintah gitu kan, untuk memberi memaksimalkan kemampuannya itu, kita juga akan mengupayakan secara maksimal. Dan kita berharap juga tentunya anak-anak nanti di kancah nasional dan internasional pun mendapatkan penghargaan gitu.
0: Jadi harus kerjasama dengan baik Bu ya.
1: Iya betul.
0: Baik dari sekolah maupun anak yang nantinya akan berlaga ke internasional.
1: Iya.
0: Oke. Bu Ima, ada pesan atau mungkin motivasi yang ingin disampaikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus lainnya yang sedang berjuang mengembangkan bakat dan kemampuannya nih Bu?
5: Intinya jangan takut gagal, jangan takut gagal, perlihatkan bakatmu gitu kan. Kita harus bisa setara gitu kan dengan siswa-siswa yang lainnya gitu kan. Walaupun kita ada keterbatasan gitu kan, tapi kita juga bisa berprestasi.
0: Oke, kalau Bu Sri ada motivasi dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
1: Itu tadi, kita bisa. kita bisa. Dalam artian memang jangan takut sebelum melakukan gitu kan, karena memang anak-anak kita tuh secara umum memang lebih minder daripada anak-anak pada umumnya, karena dia merasa ada keterbatasan gitu kan. Padahal itu tadi yang dikatakan Bu Ima benar kan, bahwa keterbatasan bukan penghalang dari bagaimana kita akan mencapai tujuan kita dan berprestasi gitu.
0: Baik. Wah, luar biasa sekali nih Bu Ima, Bu Sri dan juga Kaila. Mengingat lintas waktu sudah 55 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu artinya kita akan mengakhiri dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini terkait obrolan yang sudah kita bahas mengenai topik yang sangat hangat sekali, anak berkebutuhan khusus bisa dan LSP P1 SLB Negeri Pak Pembina, bersama dengan Ibu Sri Warihandayani Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Pembina Palembang, Ibu Imar Hamawati Sarjana Pendidikan Guru Pendamping, dan juga Farasia Kaila sebagai anak berkebutuhan khusus yang sangat berprestasi, sudah memenangkan banyak sekali prestasi dan mengharumkan nama provinsi, sekolah dan juga kota ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Kaila.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Amin. Dengan topik yang makin hangat lagi, makin keren lagi, makin memotivasi lagi. Kaila, pokoknya kejar terus apa keinginan Kaila ya. Jangan berhenti di sini, pokoknya ini anggap aja baru awal ya, baru awal untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kedepan nanti mudah-mudahan apa yang dicita-citakan akan tercapai tanpa ada kendala dan halang rintang. Dibantu juga oleh guru-guru profesional yang luar biasa. Ada di samping Kaila, sangat support sekali, sangat effort sekali memberikan pendidikan yang baik, serta untuk perkembangan diri Kaila dan juga siswa-siswa yang lainnya yang ada di sekolah ya, yang ada di sekolah yang saat ini Ibu Ima dan juga Ibu Sri naungi. Baik, Ibu terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih sudah bersedia ke Pro 1 RRI Palembang. Kita insya Allah akan bersua kembali dan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Ibu Ima Rahmawati, Ibu Sri Wari Handayani, dan juga Ibu, maksud kami Farasia Kaila, siswa dengan segudang prestasi, anak berkebutuhan khusus yang telah memenangkan banyak sekali ajang kompetisi. Dan berdasarkan dialog yang sudah kita ikuti bersama, bisa kita simpulkan pendengar bahwasanya, dan semoga nantinya anak berkebutuhan khusus ini terus percaya kepada kemampuan yang dimiliki, berani bermimpi setinggi-tinggi mungkin, dan tidak hanya menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, dan semoga prestasi yang telah diraih menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan nantinya. Diharapkan semakin banyak kesempatan, dukungan, dan juga ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan bakat serta potensi terbaiknya. Dan juga semoga mereka dapat terus berkarya, menginspirasi banyak orang, membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk prestasi, dan juga menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, serta sukses dalam bidang yang mereka tekuni. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 11 nanti, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya

0: Tugis, dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
1: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
2: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
1: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
2: So, I'm happy with the match.
1: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari

Liga Indonesia ataupun Super League yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan, Jakarta. Nia Rabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gusepei, dia juga berbalik, dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net, tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup. Ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan.
1: Kembali bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-38 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam rangkaian Palembang siang ini, masih akan kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk Anda terkait sapi kurban seberat 1,1 ton bantuan Presiden dibagikan ke masyarakat Ogan Komering Ilir. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar, seekor sapi berbobot 1,1 ton milik peternak asal Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibeli Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi sapi jenis simental tersebut pendengar diserahkan ke Masjid Agung Solihin Kayagung sebagai hewan kurban Presiden untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bupati Oki Muhendi Mahzareki menyampaikan apresiasi dan juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Oki melalui bantuan hewan kurban tersebut. Pendengar, atas nama pemerintah dan juga seluruh masyarakat Oki disampaikan oleh Bupati Ogan Komering Ilir, mereka menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan juga kepedulian melalui bantuan sapi kurban tersebut. Jadi menurut Wahendi juga, pembelian hewan kurban ini dari peternak lokal yang menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kualitas peternakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia juga mengapresiasi peternak lokal yang dinilai mampu menghasilkan ternak berkualitas. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Perkebunan dan juga Peternakan di Sebunak Ogan Komering Ilir, Dedi Kurniawan, mengatakan juga bahwasannya sapi tersebut milik Kasmudi, peternak asal Desa Sumber Deras, maksud kami, Kecamatan Mesuji. Jadi dia menjelaskan sapi kurban Presiden ini telah melalui pemeriksaan secara menyeluruh dan juga dinyatakan layak sebagai hewan kurban. Selain pengawasan kesehatan ternak, Disbunak Oki juga menggencarkan sosialisasi pelaksanaan kurban menjelang Idul Adha 2026 ini. Edukasi ini dilakukan juga bersama dengan juru sembelih atau jagal halal juleha, termasuk tata cara penyembelihan yang halal dan juga higienis. Dedi menjelaskan dan juga menilai terpilihnya pendengar sapi peternak dari Ogan Komering Ilir ini juga sebagai hewan kurban Presiden menjadi bentuk apresiasi terhadap kualitas peternakan lokal di daerah tersebut. Jadi pemerintah Ogan Komering Ilir juga terus memperkuat pengendalian penyakit mulut dan juga kuku PMK untuk melalui vaksinasi secara pengawasan lalu lintas ternak di pasar hewan menjelang Idul Adha kemarin.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di kesempatan siang hari ini kami informasikan di menit ke-02, lepas dari pukul 12 nanti kita akan dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi untuk itu yang mungkin saat ini masih beraktivitas atau mungkin masih disibukkan dengan rutinitas di luar atau mungkin lagi dalam perjalanan mungkin ya, boleh untuk nantinya melipir sebentar ke musola atau masjid terdekat, durasi sekitar 5-7 menit untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Jadi untuk itu pendengar, kami pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili keluarga besar LPP RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Nadia Renz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Melly Goeslaw, Let's Dance Together, featuring bukan bintang biasa ya. Sudah mengantarkan kita 35 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sepertinya yang mempunyai aktivitas di siang hari ini, silakan untuk istirahat, sholat, dan juga makan terlebih dahulu, karena sudah menunjukkan pukul 12. 35 menit, 5 menit waktu Indonesia Barat, itu artinya silakan untuk bersiap-siap istirahat terlebih dahulu, nanti boleh untuk diporsir lagi. Tapi itu untuk yang bekerja ya, tapi kalau misalkan lagi santai di rumah, ya gak masalah. Tapi kalau untuk yang bekerja, karena mungkin masih banyak sekali aktivitas atau mungkin tugas yang sudah menunggu Anda untuk segera diselesaikan atau dirampungkan, setelah itu baru bisa menyambut weekend atau mungkin hari Minggu nanti dengan libur panjang yang akan berkesan untuk Anda tentunya. Mudah-mudahan aktivitas yang dilakukan hari ini akan memberikan hasil terbaik dan juga bisa menjadi goal tersendiri bagi para pendengar yang saat ini lagi melakukan aktivitas. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di menit ke 00 lepas dari pukul 13 nanti, kami akan ajak Anda mendengarkan kami tentunya, masih stay tune bersama Pro 1 RRI Palembang untuk mendengarkan warta berita siang yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami untuk kami infokan kepada Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
1: Tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, makanya yang memberikan atur atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pun biaya dari provinsi melalui Pak Gubernur.
2: Dunia bisa diakomodir apa? Ya kita kan mau secepatnya, kalaupun apa dalam dua masa sidang ini bisa badan legislasi menyelesaikan RUU masa ketandat dan diparipurnakan, kan tinggal tunggu jawaban pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya mau membahas, presiden mengirimkan surat presiden ke DPR,

Selamat siang pemirsa, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural maksudkan. Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia Fraksi PDI Perjuangan HM Giri Ramadan M. Kemas menargetkan pembahasan rencana undang-undang masyarakat agar dapat rampung dalam dua masa sidang ke depan. Saat ini, DPR RI masih terus menerima berbagai masukan guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang, TPPO, masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Sumatera Selatan, Waidinsa, mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Waidinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya dari Bank Basnas, tentunya memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai mengoptimalkan potensi lahan pertanian menjelang musim kemarau dengan mencanangkan gerakan tanam menyongsong El Nino untuk menjaga produksi pangan, sekaligus mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencanangkan gerakan tanam menyongsong El Nino sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, sekaligus menjaga produksi pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan gerakan tanam yang telah dicanangkan Gubernur Sumsel di Kabupaten Ogan Komering Ilir itu dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel. Menurut Bambang, program tersebut bertujuan memanfaatkan potensi lahan rawa lebak yang diperkirakan mulai surut akibat pengaruh fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi cuaca, sekitar 150 ribu hektar lahan rawa lebak berpotensi dapat ditanami selama musim kemarau tahun ini. Selain meningkatkan produksi pertanian, gerakan tanam juga diharapkan mampu menekan resiko kebakaran hutan dan lahan karena area yang ditanami menjadi lebih produktif dan terawat.
4: Kemarin kita melakukan gerakan tanam menyongsong El Nino. Gerakan tanam menyongsong El Nino tersebut adalah inisiatif Pak Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menyambut El Nino yang selama ini ditakutkan ya, bahwa akan ada kemarau, kekeringan, kebakaran hutan. Nah, dengan adanya gerakan tanam menyongsong El Nino, ini juga mendapatkan double impact. Di satu sisi, kalau ada pertanaman, maka akan menekan kebakaran hutan. Dan Sumatera Selatan dengan luas lahan baku sawah 519.482 hektar, itu 73%-nya rawa. Rawa itu ada 2, lebak dan pasang surut.
3: Bambang menambahkan, Sumatera Selatan sendiri memiliki luas baku sawah mencapai 519.000 hektar, dengan sekitar 73% diantaranya berupa lahan rawa lebak dan pasang surut. Pemerintah Provinsi Sumsel menargetkan produksi gabah kering giling atau GKG mencapai 4 juta ton pada 2026 dan meningkat menjadi 5 juta ton pada 2029 melalui optimalisasi lahan serta perbaikan.
0: Pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI, Repraksi PDI Perjuangan, HM Giri Ramadan, N. Kimas, menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat dapat rampung dalam dua masa sidang ke depan. Saat ini DPR RI masih terus menerima berbagai masukan guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
5: Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N. Kimas, memberikan tanggapan terkait pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, target penyelesaian RUU itu sangat bergantung pada respon pemerintah. Namun dirinya optimis bahwa pembahasan dapat rampung paling lambat pada masa sidang mendatang. DPR RI berupaya secepat mungkin agar RUU Masyarakat Adat dapat selesai. Namun Giri mengakui bahwa saat ini terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses legislasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah belum merespon secara penuh berbagai substansi yang telah disusun DPR. Bahkan data statistik yang diperlukan juga sudah selesai dari sisi DPR, namun belum dikirimkan kembali oleh pemerintah.
6: Dulu kan permasalahannya adalah RUU Masyarakat Hukum ada. Nah, kita sekarang tidak mau ada kata hukum, karena konotasinya akan bertentangan dengan hukum nasional yang ada. Nah, skup RUU yang sekarang itu RUU Masyarakat Adat. Sekarang lagi kita menyusun, kita menggali informasi bagaimana maunya seperti apa. Dan nanti kita diskusikan secara undang-undang akan seperti apa masyarakat adat ini. Saya tadi bilang ada pengakuan, ada perlindungan, ada pemberdayaan, hak-hak ekonomi. Nah, itu sampai di mana dikaji? Masyarakat adatnya masyarakat adat yang mana? Bagaimana menentukan masyarakat adat ini? Nah, itu yang akan diatur di RUU-nya. Setelah pengakuannya jelas, perlindungannya jelas, pemberdayaan jelas, baru hak-haknya, hak-hak ekonominya bisa diakomodir apa enggak. Nah, ya, kita kan mau secepatnya. Kalaupun apa dalam dua masa sidang ini bisa Badan Legislasi menyelesaikan RUU Masyarakat Adat dan diparipurnakan, kan tinggal nunggu jawaban pemerintah nanti. Kalau pemerintahnya mau membahas, Presiden mengirimkan surat presiden ke DPR, kita bahas oleh DPR.
5: Giri menambahkan dari total 39 RUU dalam program legislasi nasional Prolegnas prioritas tahun ini, tidak semua rancangan undang-undang yang bersifat komunal atau terbuka. RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu prioritas yang harus dibahas, termasuk tahapan-tahapan penting seperti mekanisme pengakuan, siapa yang diakui, bentuk perlindungan, hingga hak-hak ekonomi yang akan dituangkan dalam undang-undang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong diselesaikannya konflik internal antara yayasan dan Universitas Sakya Kirti agar tidak berdampak terhadap hak akademik mahasiswa.
7: Masa depan ratusan mahasiswa Universitas Sakya Kirti Palembang kini berada di ujung tanduk. Konflik internal yang berkepanjangan antara pihak yayasan dan manajemen universitas telah memicu sanksi berat berupa pencabutan izin operasional Fakultas Hukum oleh kementerian terkait. Krisis di perguruan tinggi tertua di Sumatera Selatan itu memicu reaksi keras dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sebagai ketua alumni Sakya Kirti, ia menegaskan pertikaian perebutan dominasi kekuasaan tidak boleh dibayar dengan kehancuran hak akademik mahasiswa. Herman Deru mengatakan persoalan manajemen atau kepemilikan seharusnya menjadi urusan internal yang bisa diselesaikan tanpa harus menghentikan kegiatan belajar-mengajar. Ia mengingatkan bahwa dirinya dan seluruh alumni memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah kampus agar tidak runtuh hanya karena ego dua kelompok yang berseberangan pendapat.
8: Kalau masalah dominasi kepemilikan, kepengurusan,

0: mengungkapkan dirinya telah menjalin komunikasi intensif dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini. Ia mendesak agar musyawarah dan dialog segera dikedepankan demi menyelamatkan status akademik mahasiswa yang terdampak. Hingga saat ini kegiatan akademik tetap menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan. Gubernur meminta kampus kembali menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang murni tanpa terganggu oleh intrik internal yang justru merugikan masyarakat luas, terutama para mahasiswa yang telah menginvestasikan waktu dan biaya di sana. Riana Pridani melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang di frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
2: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
1: Bupati Lahat menegaskan melalui program TMMD, pemerintah berharap Kabupaten Lahat semakin maju dan masyarakat sejahtera.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kabupaten Lahat resmi selesai 100%. Keberhasilan program ini menjadi bukti kuatnya kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lahat menyampaikan apresiasi kepada Pangdam Sriwijaya, Kasdam, Dandim, serta seluruh jajaran TNI yang telah berperan aktif dalam pembangunan desa melalui program TMMD. Kegiatan ini juga disebut sebagai hadiah istimewa bagi Hari Jadi Kabupaten Lahat ke-157. Bupati Lahat Bursah Zarnubi mengatakan, melalui program TMMD, pemerintah berharap Kabupaten Lahat semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Semangat persatuan bersama TNI diharapkan terus terjalin demi mendukung pembangunan daerah.
4: Pada Bapak Panglima Daerah Militer Sriwijaya, dan Bapak Kasdam, Bapak Dandim, dan seluruh aparatur TNI yang telah melaksanakan mewujudkan TNI Manunggal Membangun Desa. Dan ini mungkin hadiah ulang tahun Kabupaten Lahat yang ke-157. Mudah-mudahan Lahat tambah maju dan tambah sejahtera. Bersama TNI, kita kuat, bersatu, dan maju.
3: Menurut Bupati, sejumlah pembangunan berhasil diwujudkan dalam program ini, di antaranya pembukaan akses jalan, pembangunan 5 unit rumah, serta 5 sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, fasilitas umum seperti taman kanak-kanak dan musola juga turut dibangun. Masyarakat diimbau untuk menjaga dan merawat seluruh hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
5: Lamsi Harsil Tonga melaporkan.
1: Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dinilai tak serius atasi masalah anak jalanan hingga viral kasus anak jalanan yang mengisap lem.
6: Viralnya kasus anak jalanan yang mengisap lem di jalanan Kota Palembang dan titik pusat keramaian Jembatan Ampera menjadi perhatian semua pihak bahwa pemerintah Kota Palembang khususnya dan Sumsel secara umum tidak serius dalam mendorong program pemerintah pusat Indonesia Emas tahun 2045. Banyaknya gembel di Kota Palembang hingga penyimpangan penggunaan lem di kalangan anak-anak atau generasi bangsa ini menjadi pukulan keras bagi semua pihak dan tanggung jawab pemerintah Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang diabaikan. Dikatakan pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan, Permana, seharusnya pemerintah Kota Palembang dan Sumsel bisa dengan serius dalam menangani masalah tersebut. Namun, banyaknya gembel dan pengemis, khususnya anak-anak di bawah umur sebagai pengemis, membuktikan bahwa masalah sosial di Kota Palembang tidak diselesaikan dengan serius, bahkan diabaikan. Permana mengharapkan agar pemerintah Kota Palembang dan Sumsel bisa membangun pendekatan humanis dalam menangani masalah gembel, pengemis, dan anak-anak jalanan ini, termasuk dengan niatan sebagai ibadah untuk generasi emas.
7: Di lain pihak juga pemerintah Kota Palembang, khususnya yang ada di Kota Palembang juga kurang greget, ya, kurang greget. Secara humanis dipanggil, diambil. Kalau yang kabur terus lari-lari ya sudah biarkanlah. Tapi yang bisa dijaring, dijaring lah. Bahkan ada kejadian juga kan, lari-lari tahu-tahu dia menghindar untuk ditangkap sama Trantip, tahu-tahu ketabrak. Itu tambah resiko lagi gitu kan.
8: Benar.
7: Jadi ini kalau kerja dijadikan ibadah, anggaran ada,

0: Saya kira sedikit demi sedikit, lama kelamaan ini akan menghilang dari perlintasan.
1: Sementara itu, Permana juga menyoroti pemerintah Kota Palembang, khususnya Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan wakilnya Prima Salam yang saat ini cenderung mengutamakan program jalan berlubang dan Car Free Night hingga Car Free Day, bukan memikirkan masa depan anak-anak. Termasuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang hingga saat ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah anak.
2: Pendengar, pertanian desa Lebung Banyu Asin membutuhkan solusi berkelanjutan. Para petani mengaku mendukung program swasembada pangan nasional yang saat ini terus mendorong pemerintah pusat. Namun mereka berharap program tersebut juga diikuti dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar petani di lapangan.
3: Akses jalannya hancur.
4: Sektor pertanian di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin masih membutuhkan berbagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas petani. Sejumlah persoalan yang dihadapi petani antara lain keterbatasan alat dan mesin pertanian, akses pupuk, hingga kondisi infrastruktur jalan menuju lahan pertanian. Meski demikian, para petani di Desa Lebung menyatakan tetap mendukung program swasembada pangan nasional yang saat ini terus didorong pemerintah. Mereka berharap upaya peningkatan produksi pangan juga dibarengi dengan perhatian terhadap kebutuhan petani di tingkat lapangan. Ketua Basis Serikat Petani Indonesia atau SPI Desa Lebung Irwansa mengatakan sarana dan prasarana pertanian masih menjadi kebutuhan mendasar bagi petani setempat. Menurutnya, keberadaan alat dan mesin pertanian yang memadai dapat membantu mempercepat proses pengolahan lahan serta meningkatkan efisiensi produksi. Selain kebutuhan alsintan, petani juga menyoroti kondisi jalan menuju area pertanian yang dinilai perlu mendapat perhatian. Infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas petani serta memperlancar distribusi hasil panen ke pasar.
5: Alsintan bantuan idakati juga adanya sewa, sehingga yang sewa ini ngupah mahal. Kalau bantuan kan mungkin lebih murah, karena tidak mayar sewa.
4: Persoalan lain yang masih dihadapi petani adalah ketersediaan pupuk. Petani berharap akses pupuk dapat lebih mudah, sehingga proses tanam dapat dilakukan tepat waktu dan hasil produksi pertanian menjadi lebih optimal. Irwansa juga menilai pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan atau PPL perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, petani membutuhkan edukasi dan bimbingan untuk menerapkan sistem pertanian yang lebih modern dan produktif. Para petani berharap pemerintah dapat terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, baik melalui penyediaan sarana produksi, peningkatan kualitas infrastruktur, maupun pendampingan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, petani di Desa Lebung optimis sektor pertanian Banyuasin dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Anggota Komisi 3 DPR RI, Praksi DPI, PDI Perjuangan maksud kami, HM Giri Ramandah N. Kimas menargetkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat dapat rampung dalam dua masa sidang ke depan. Saat ini, DPR Republik Indonesia masih terus menerima berbagai masukan guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi undur diri dan sampai jumpa kembali.
6: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pilih Makomi tentunya di kesempatan siang hari ini, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Gak kerasa ya, sudah akhir bulan aja nih. Tapi tenang, besok masih ada tanggal 31. Jadi tanggal 1-nya nanti di hari Senin. Oke pendengar, seperti biasa di Indonesia banget untuk edisi siang hari ini, Pilih bakal terima line interaktif dari Anda via telepon dan juga via WhatsApp di 08217927990 via WhatsApp, atau pendengar juga bisa merapat langsung di line telepon kami di 0711369977 ya. Oke, jadi topik kita malam lagi siang ini kayaknya karena ini berhubung juga akhir bulan ya. Jadi Pilih pengen dong tahu para pendengar kalau misalkan akhir bulan ini kira-kira diisi aktivitasnya dengan apa? Mungkin belanja bulanan atau mungkin ada hal sesuatu lain yang dikerjakan kalau akhir bulan gitu. Oh, boleh ya. Agak kepo sedikit, enggak apa-apa ya. Lanjut ya. 369977 Indonesia banget, kita terima telepon pertama dari siapa. Selamat siang Indonesia banget, terputus sayang sekali, masih kami nantikan. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana bang?
1: Desa Sako bang.
0: Oh bang Uju, saya kas Desa Sako ya. Oke, bang Uju gimana nih hari ini kabarnya?
1: Lumayan hari ini, kebetulan depan rumah ini ada perpisahan anak sekolah kan.
0: Wih, mantap dong, yeah. Jadi rame ya.
1: Lumayan.
0: Sekolah apa tuh, SMP, SMA, atau SD?
1: SMP bang.
0: Oh SMP, yeah. Oke, okay. Jadi rame lah ya, banyak orang-orang jualan juga biasanya kan.
1: Lumayan, yang pasti kawan-kawan kita yang jualan es lumayan hari ini kan. Apalagi cuaca lumayan hangat kan?
0: Iya, apalagi ini kan masih dalam suasana Idul Adha ya. Oke. Bang Uju sendiri kalau akhir bulan ini biasanya diisi dengan kegiatan apa nih Bang Uju?
1: Biasa. Masuk hutan, ke sawah.
0: Tetap ya, rutinitas seperti biasa ya.
1: Kan kalau di hutan kan banyak pemandangan kan ya?
0: Iya, banyak pemandangan.
1: Buntut panjang, ekor panjang kan?
0: Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting halal dan berkah ya Bang ya.
1: Ya, oke. Karena kota kan longgos, kalau di sini kan enak sih.
0: Betul, ada plus minusnya semua.
1: Iya. Tadi kan ingin makan atau makan ikan nggak pancing kan? Kalau ingin buaya kan ada di sini.
0: Asik, serem ah buaya. Iya. Buaya darat aja kalau ada.
1: Yang asli ada di sini.
0: Oh ada juga yang asli.
1: Iya. Okay. Kemarin tadi sepertinya kan tempat nyebrang jalan dia.
0: Oh iya ya. Yeah. Aduh, agak ngeri ya kalau orang Palembang nah, bilangnya kan, boyot ya, kan, boyot gitu.
1: Kan agak tingkum cungsi, jadi ya berkembang biak.
0: Iya.
1: Waktu banyak pasang, sempat ke sawah-sawah dia berjalan.
0: Iya, tapi kenapa ya dipanggil sama orang kita boyot gitu?
1: Mungkin budayanya kan?
0: Budaya,
1: kembali ke budayanya kan?
0: Iya, betul. Oke, okay, Bang Uju mau dengar lagu apa siang ini biar makin semangat?
1: Lagu dari ini, dari Raja.
0: Yang mana tuh?
1: Pilihkan deh bang.
0: Raja banyak nih, ada Cinderella, ada Bulan, Tulus, Jujur, terus Wahai Kau Cinta, Benci itu, Bilang jujur, Cinta, bang. Jujur.
1: Jujur
0: bang. Wih, udah lama banget lagu ini ya.
1: Ya lama tuh, udah
0: besar. Oke, ya. Kita sekalian nostalgia. Ya. Oke lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim Mbak Sisi dengan Om Mas Ito, mungkin Mas Ito mungkin sedang kondang-kondangan ya, Pak Darmawan, Pak Tigo, Pak Wenti juga, Mbak Uni juga ya, di Belitang juga. Mungkin semua gue ya. Bang Robi dengan Mbak Eli. Mbak Eli ya. Yang pasti untuk Bang Billy, kami sebagai pendengar, ini masih suasana lebaran. Kami pribadi minta maaf lahir batin Bang Billy ya.
0: Siap, sama-sama ya.
1: Mungkin di belakang ini banyak cakap-cakap kami yang salah kan ya. Ya, secara omongan kan. Kalau ada kepeset, ya kami minta maaf. Terus Bang Billy, kami doakan ya ke depannya lancar-lancar saja.
0: Amin.
1: Terus pendengar-pendengar Indonesia banget, keberkahan selalu terlimpah untuk kita semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Insyaallah.
0: Oke, Bang Uju. Yuk.
1: Lanjut, pulangi hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju di Sako Rambutan ya. Lanjut, kami masih nantikan kehadiran Anda di 369977. Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Juli.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Sukarami.
0: Bang Adi di Sukarami. Apa kabar Bang Adi?
2: Alhamdulillah sehat Bang Billy.
0: Alhamdulillah. Bang Adi, gimana nih kalau akhir bulan biasanya diisi dengan kegiatan apa?
2: Akhir bulan? Ya, yang jelas kalau aku nih, ya kegiatan biasa.
0: Tetap di rumah saja atau bersih-bersih ya?
2: Iya.
0: Oke, tetap seperti aktivitas biasa-biasanya di rumah ya, harian ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, biar makin semangat aktivitas di rumahnya. Mau dengar lagu apa, Bang Adi?
2: Ini Bang Fili, aku tuh ini kan salah menilai judulnya. Nggak tahu dari siapa, apa ini.
0: Salah menilai masuknya di Ruang Rindu nanti.
2: Oh ini dingin itu ya?
0: Iya.
2: Jadi ini Bang Fili.
0: Ada lagu-lagu pop?
2: Rizky Febian.
0: Rizky Febian. Oh, yang mana? Yang ini, yang lagunya duet suami istri itu ya?
2: Iya, yo. Benar. Apa dia judul Bang Fili?
0: Bermuara kalau enggak salah.
2: Nah, yo, ya benar.
0: Oke, baik. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim Bang Fili untuk si seluruh pendengar Puasa itu ya, yang dia namanya Indonesia banget. Terus untuk Bang Uju, ada Bang Uju tadi ya? Bang Uju, ada Oma Ito kan, terus ada Pak Dermawan, ada Pak Diswarso, terus ada ya Seru Bandara Sriwijaya nih.
0: Okay.
2: Ya, untuk Bang Fili, selamat siang, selamat aktivitas, semoga sehat selalu. Ya Bang Fili, masih ada suasana Lebaran gitu ya?
0: Masih.
2: Maaf lahir batin Bang Fili ya.
0: Sama-sama.
2: Kru Pro 1 ya.
0: Siap. Maka,
2: ya terima kasih Bang Fili. Ya selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adi Sukarabi ya, mohon maaf lahir batin juga. Di belakang Bang Adi masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Sama Anggita, Bang Billy.
0: Mbak Anggita?
3: Iya, Bang.
0: Anggita. Di mana Mbak Anggita?
3: Di Pusri, Bang.
0: Oh, di Pusri.
3: Iya.
0: Mbak Anggita, biasanya kalau akhir bulan diisi dengan kegiatan apa nih?
3: Oh, kebetulan ini lagi nggak kerja, kan? Di rumah aja, Bang.
0: Oh, di rumah aja. Tapi kalau sebelum-sebelumnya?
3: Sebelumnya kerja.
0: Oh, kerja. Biasanya akhir bulan tuh identik dengan closingan gitu ya, tutupan gitu. Oke. Tapi saat ini lagi fokus di rumah?
3: Iya, ini lagi... Enggak kerja.
0: Okay. Enggak kerja lagi. Baik. Biar makin semangat, siang ini mau dengar lagu apa Mbak Anggita?
3: Lagu dari Afif Kila, Mantra Cinta.
0: Mantra Cinta. Dari siapa?
3: Dari Afif Kila.
0: Alfis Kila?
3: Afif.
0: Mantra Afif Cinta. Lagu Indonesia ya?
3: Indonesia.
0: Bukan dari Anggun ya?
3: Bukan.
0: Sepertinya belum ada Mbak di playlist kita.
3: Belum ya.
0: Iya.
3: Kalau enggak Mahalini udah tadi ya.
0: Mahalini udah. Tapi kalau Anggun ada juga sih Mantra kalau enggak salah, tapi enggak ada cintanya.
3: Itu aja namanya.
0: Yang mana?
3: Indahnya Cintaku.
0: Indahnya Cintaku dari Nicky Tirta ya?
3: Angel Nicky Tirta.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim untuk semua aja Bang Billy. Untuk Bang Billy-nya, minta idol faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama, Mbak Anggita.
3: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Billy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggita di Pusri ya. Pendengar, kami masih nantikan kehadiran Anda tentunya nanti hingga pukul 3.15 maksud kami, 15 waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke WhatsApp dulu, kita lihat ada siapa. Dari 0896 sekian dari Mas Brolbok Linggau. Indonesia banget Bang Pili, tolong request lagu, putarkan lagu dari Pacarku Hilang dari Biro Band. Oh, ini yang Pacarku Hilang diambil orang itu bukan ya? Oke, terima kasih Mas Bro, lagunya Waiting List juga ya, nanti bakal pilih play. Untuk pendengar, pastikan Anda tetap masih bersama kami, karena Indonesia banget nanti akan hadir kembali. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest di Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-5, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih kami lanjutkan kebersamaan kita di Indonesia Banget untuk edisi siang ini ya. Silakan saja merapat bersama kami di 0711369977 atau pendengar bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-79-27-9090. Kita sapa kembali, selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Indonesia Bang banget. Dengan siapa di mana?
1: Terima kasih Bang Billy.
0: Dengan Bang Robi ya.
1: Iya Bang Billy.
0: Oke, apa kabarnya Bang Robi?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Robi sendiri apa kabar? Iya, sama-sama. Maaf lahir batin juga ya.
1: Iya Bang Billy.
0: Oke, ya, Bang Robi, gimana nih? Kalau akhir bulan biasanya disibukkan dengan kegiatan apa?
1: Enggak ada kesibukan ini, ada awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, sama aja.
0: Pudu wae. Sama saja, oke. Okay. Bang Robi, biar makin semangat siang ini, mau dengar lagu apa?
1: Tak tere aja, Bang Billy.
0: Tere, yang mana tuh?
1: Dosa Termanis, Billy.
0: Dosa Termanis. Oh. Oke, okay, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim buat Eli yang digandus. Mm-hmm. Atau Anggi tadi ya, Anggi sama Andranyo, atau Pak Ujo sama Ibu Sisi, terus buat Pak Darmawan, Pak Marsito, terus buat semuanya aja Bang Billy,
0: pendengar pertama Bang Billy. Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat panas-panas bertengkang Bang
0: Billy. Panas lanjut, Bang Billy. Bukan lagi.
1: Iya. Itu Bang Billy ya.
0: Yo.
1: Bang Billy, sehat,
0: amin.
1: Umur,
0: amin Allah.
1: Dilancarkan segala urusannya Bang.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Makasih Bang Billy.
0: Yo Bang Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi di Ramakasi ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang
0: Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Biasa Bang Billy. Kalau ada suara anak-anak
0: itu. Iya, pasti identik dengan gandus ya.
2: Betul sekali Bang Billy.
0: Apa kabar Po Eli?
2: Alhamdulillah baik Bang Billy.
0: Po Eli. Panas, panas juga di sana. Emang udah berapa hari enggak hujan di gandus?
2: Udah seminggu lebih Bang.
0: Waduh, lumayan
2: 8
0: ya.
2: 8 hari kayaknya.
0: Kenapa?
2: Udah 8 hari.
0: Udah 8 hari.
2: Aduh.
0: Wow, luar biasa loh panasnya. Luar biasa juga suara murid-muridnya ya. Oke, okay. Mbak Eli, kalau akhir bulan biasanya disibukkan dengan aktivitas apa aja nih kalau Mbak Eli?
2: Sama kayak Kak Eli biasa, tapi kita sibuk dengan anak-anak
0: Bang Eli. Iya,
2: apa, ngurusi anak-anak, kita kan masak.
0: Okay. Biasa Bang Eli? Iya. Waduh, agak sakit ya kuping di kuping ya. Mbak Eli mau dengar lagu apa siang ini?
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
2: ST12 aja Bang.
0: ST12 yang mana?
2: Yang apa ya?
0: Yang mana?
2: Teringat masa kecil ada.
0: Teringat masa kecil. Bukan yang cintaku tulus padamu, bukan ya?
2: Panas-panas.
0: Teringat masa kecil belum ada kayaknya. Ada yang lain nggak?
2: Belum ada ya.
0: Apa tumbang yang ada? Kalau ST12 banyak nih, ada Asmara.
2: Setiap band ya?
0: Mau dipilihkan? Coba ya, kita lihat dulu playlistnya ada apa aja. Ada Puspa. Terus ada Tak Dapat Apa-Apa Saat.
2: Ya itu aja Bang Cil.
0: Tak Dapat Apa-Apa.
2: Iya.
0: Tak Dapat Apa-Apa.
2: Tak Dapat Apa-Apa Bang.
0: Jadi dapat apa?
2: Ya enggak dapat apa-apa.
0: Enggak dapat apa-apa. No retain. Oke okay, Bang.
2: Ya,
0: Mbak Eli mau dengar lagu ini untuk siapa aja dikirimnya?
2: Buat semua pendengar Indonesia Bang, mau sebut ruang rindu tadi.
0: Nanti malam merong rindu, sabar sabar.
2: Kirim buat sama pendengar Indonesia banget aja. Selamat kepanas-panasan pokoknya.
0: Oke.
2: Okay. Bang Tiri enak dong di situ dingin.
0: Alhamdulillah.
2: Iya nah, buat Bang Tirinya pulang hati-hati ya Bang, panas banget.
0: Oke okay, siap.
2: Selamat sampai ke rumah Bang.
0: Mm-hmm.
2: Makasih Bang Pili.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli di Gandus ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Pili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
3: Di Bukit.
0: Di Bukit, di sana kami jumpai Pak Darmawan atau Pak Anwar ya?
3: Pak Darmawan.
0: Pak Darmawan.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Darmawan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat Bang Pili juga ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Darmawan minal aidin wal faizin ya.
3: Sama-sama.
0: Iya. Oke. Nah, kalau Pak Darmawan sendiri, kalau aktivitas akhir bulan ini biasanya ngapain aja Pak Darmawan?
3: Ya kalau yang khusus nggak ada. Ya kalau aktivitas biasa-biasa aja Bang Pili.
0: Iya.
3: Karena kita sudah purna bakti kan, kalau masih aktif ya nyusun berkas segala macam kan, persiapan untuk rapat dan sebagainya kan. Kalau sudah purna bakti ini ya santai aja Bang Pili.
0: Santai aja ya.
3: Iya,
0: menikmati
3: ya, syukuri,
0: menikmati masa-masa purna bakti ya.
3: Iya.
0: Oke, mantap, mantap, mantap. Iya. Pak Darmawan, biar makin semangat, mau dengar lagu apa siang ini?
3: Dari Kotak.
0: Kotak yang mana tuh?
3: Coba dilihat dulu di apa di listnya.
0: Di playlistnya Kotak juga lumayan banyak ya. Ada Terbang, terus Tendangan dari Langit, Selalu Cinta, Pelan-pelan Saja, Masih Cinta, Kupilih Dia, Kembali Padamu, terus ada Beraksi, Berbeda, Cinta Jangan Pergi, Inspirasi Sahabat, Apa Bisa.
3: Banyak
0: kan? Kecuali Kamu. Terus
3: iya, sama ayo ada yang itu Bang yang kecuali kamu itu Bang.
0: Kecuali kamu.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ini agak-agak slow gimana lagunya? Slow rock gitu ya. Mantap.
3: Gimana?
0: Lagunya agak-agak slow rock gimana gitu.
3: Oh, diganti aja kalau gitu.
0: Ah, enggak mau yang ini, enggak mau yang slow.
3: Ya, kalau siang-siang ini slow-slow bae lah Bang Belis.
0: Iya, ini slow kok, slow. Tapi slow-nya slow rock. Mantap ini.
3: Ya, oke.
0: Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ya, untuk Bang Robi dan terima kasih. Elina juga, Sisi.
0: Oke.
3: Bang Ujuk juga, Pipit, Nadia, Bu Asma, Pak Bu Masito, Pak Anwar, ya semuanya Bang Belis.
0: Oke.
3: Tanpa kecuali.
0: Siap.
3: Salam sehat selalu, minal izin, Pak Izin.

Yang Indonesia banget. Kalau aktivitas akhir bulan katanya nggak ada kesibukan, cuman kerja aja. Maksudnya? Selamat siang Indonesia banget, nggak ada kesibukan, kesibukannya cuman kerja aja. Oh, tetap kerja walaupun akhir bulan ya. Request lagunya dari lagu viral ini, Mangu ya, Mangu. Dikirimnya untuk siapa aja nih Bang Iwan? Ayo Bang Iwan, cepat Bang Iwan, kami tunggu ketikan Anda. Cepat. Oke, lagunya kita waiting list juga ya. Ada dari requestan Bang Iwan, Mangu. Salam sehat selalu aja untuk semuanya. Oke, terima kasih Bang Iwan. Lanjut pendengar, kita playkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Nanti pilih bakal balik lagi tentunya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Pro 1 Palembang. 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pigai sebut penculikan warga negara Indonesia oleh militer Israel adalah risiko. Beredar informasi sebuah unggahan video di sosial media Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyebut penculikan WNI dan juga WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya, klaim narasi tersebut mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko, merupakan hoax. Dilansir langsung dari kompas.com, pendengar, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kemlu, dan juga memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Jadi dapat dipastikan, Pigai sebut penculikan WNI oleh militer Israel adalah risiko, merupakan berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda, dan masih kami terima line telepon di 08217927990 untuk WhatsApp, dan telepon di 07111369977. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pili.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Utri dari Merauke, Bang Pili.
3: Ibu Utri di Merauke. Apa kabar, Bu Utri?
4: Alhamdulillah sehat. Saya di sini bersama keluarga. Mudah-mudahan Bang Pili juga sehat ya bersama keluarga di Palembang.
3: Amin. Bu Utri minal aidin wal faizin ya.
4: Iya,
3: selamat Hari Raya Idul Adha.
4: Mungkin ada kata-kata yang kurang baik kepada Bang Pini, sama maaf ya.
3: Siap. Gitu. Oke, Bu Utri, biar makin semangat siang ini mau dengar lagu apa?
4: Mau dengar lagunya Afgan.
3: Afgan yang mana tuh?
4: Jodoh Pasti Bertemu.
3: Wow, Jodoh Pasti Bertemu. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Saya kirim dulu untuk Bang Pili yang sedang bertugas. Semoga lagu ini bisa terhibur untuk Bang Pili ya.
3: Iya.
4: Dan juga Oma Sito, Ibu Oma Ito dan Oma Ana, serta apa Ibu Maria. Semoga Ibu Maria sudah sembuh ya.
3: Amin.
4: Apa bersama-sama keluarga di rumah. Dan juga untuk Ibu Ali di Pamekasan dan Pak Ali juga di Pamekasan, semuanya sehat. Dan juga untuk Bang Uju ya, semoga Bang Uju selalu sehat. Dan Pak Darmawan juga. Bang Pini saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, dan pendengar setia RRI apa Palembang di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih Bang Pili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Utri di Merauke ya. Lagunya spesial untuk para pendengar, Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Dilanjutkan, kita angkat kembali 369977. Selamat siang Indonesia Banget.
5: Selamat siang Bang Pili.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Harry dari Prabumuli Bang Pili.
3: Dengan Bang Harry.
5: Iya.
3: Oke, Bang Harry Prabumuli. Apa kabar Bang Harry?
5: Alhamdulillah baik dan panas sih.
3: Panas ya. Sudah lama juga nggak diguyur hujan sama kayak gandus.
5: Nggak lama tapi panas. Tapi waktu panas siang api pesang itu nggak tembus.
3: Wow, iya ya. Apalagi kalau di kotanya ya pasti panas ya.
5: Ya, kami di Sudirman jadi sama panas bang Willy.
3: Iya benar. Bang Heri, kalau akhir bulan biasanya diisi dengan kegiatan apa aja kalau Bang Heri?
5: Ya, tetap sama hari-harinya mencari pekerjaan, berdagang untuk Willy.
3: Itu saja. Mungkin ada aktivitas lain gitu, agenda bulanan, nggak ada? Atau tergantung situasi dan kondisi?
5: Mungkin ya gitu lah, kalau kita lagi musimian kan.
3: Iya.
5: Pasti ya,
3: kreatif. Tergantung lah ya.
5: Iya.
3: Oke. Bang Heri mau dengar lagu apa sih yang ini?
5: Agnesmo sudah, Bang.
3: Agnesmo belum, yang mana tuh?
5: Cinta Logika.
3: Tak ada logika.
5: Tak ada logika.
3: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
5: Untuk Andra di Marinir. Terus untuk Andrean di
3: Mangkuk. Oke.
5: Dan semua aja Bang Wile.
3: Siap.
5: Bang Wile, makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri di Prabumuli ya. Pendengar masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam ruang rindu lagi kan? Kok ruang rindu sih? Indonesia banget. Indonesia banget. Selamat siang.
6: Selamat siang Pak Billy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan yang punya kawasan Pelaju.
6: Ya,
3: Mbak Sisi apa kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah luar biasa.
3: Allahu Akbar. Kayaknya aroma-aromanya ini seneng ya akhir bulan ya?
6: Biasa saja.
3: Oh biasa saja. Kirain gajian gitu.
6: Seneng gak seneng ya begitu lah.
3: Seneng gak seneng begitulah ya. Mbak Sisi mau denger lagu apa siang ini?
6: Aduh, lagunya ini aja deh, Wali Bang.
3: Yang mana?
6: Apa yang ini? Jamin Rasaku aja.
3: Jamin Rasaku, lagu favorit kayaknya ini. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
6: Sama aja Bang.
3: Kenapa?
6: Buat lagunya buat semua-semuanya.
3: Oke. Okay.
6: Ya, makasih Bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di Pelaju ya. Oke, Pak Dengar, kayaknya sudah pas 3 penelpon, kita ke WhatsApp dulu. Boleh silakan untuk yang mau bergabung di WhatsApp kami, silakan tinggalkan pesan Anda terkait salam-salam ataupun mau request lagu juga boleh, silakan di 0821-7927-9090. Kalau belum ada kita lanjut dulu ya, lanjut untuk putarkan beberapa lagu yang sudah di request. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Baru.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tak terasa kebersamaan kita di Palembang siang ini harus berakhir. Bila ucapkan terima kasih untuk Bina Dengar serta partisipasinya juga yang sudah bantu isi playlist lagu, request dan juga sudah report aktivitas dan juga sudah setia ya menemani aktivitas siang bersama Pro 1 dan bersama Pilih Makumi tentunya. Jangan khawatir, setelah ini bakal ada rekan kita, ada Vina yang akan melanjutkan perjalanan Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian Palembang sore ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palembang. Tepat hari ini di hari Sabtu 30 Mei 2026 di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Beragam rangkaian acara dan juga hiburan telah kami himpun untuk Anda pada hari ini untuk menemani waktu akhir pekan Anda, baik bersama keluarga maupun sama kerabat terdekat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, dan saatnya kami hadirkan program Green Radio, yaitu mengenai Polda Sumatera Selatan yang menggelar Gerakan Nasional Indonesia Asri melalui kegiatan korve massal dan penghijauan serentak di lingkungan asrama polisi. Jadi ada sebanyak 550 bibit pohon buah ditanam di 21 kawasan aspol jajaran Polda Sumatera Selatan. Kegiatan itu pendengar digelar pada Sabtu kemarin, yakni pada tanggal 23 Mei 2026, dan kegiatan dipusatkan di lapangan Atidira Wirabakti serta diikuti juga personel dari berbagai satuan kerja yang berdomisili di Komplek Pakri. Apel kegiatan juga dipimpin langsung di Rabin Mas Polda Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut ini merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolda Sumsel nomor ST3275LOG1.1.4/2026 tentang pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Asri di lingkungan Aspol jajaran Polda Sumatera Selatan. Pendengar, sebanyak 550 bibit pohon produktif ditanam dalam kegiatan tersebut di 21 kawasan aspol, dan jenis tanaman yang ditanam ini antara lain adalah alpukat, sigar, rambutan binjai, mangga harum manis, jambu jamaika, mangga kiojai, durian otong, nangka kandil hingga alpukat raja giri. Kegiatan penghijauan ini tak hanya untuk mempercantik lingkungan asrama, namun juga membangun budaya hidup bersih, sehat, dan produktif di lingkungan Polri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 15:25 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

Pendengar Pro Satria Radio Palembang, dan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Macet lagi. Padahal jaraknya gak sampai 1 km. Kalau deket gini, kenapa gak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, gak pakai bensin, dan gak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna? Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, dan kita masih membahas dalam program Green Radio, membahas penghijauan yang ada di Sumatera Selatan. Dan informasi selanjutnya ini datang dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Herdi Apriansyah, yang menghadiri secara langsung acara penanaman pohon serentak yang diselenggarakan di UIN Raden Fata, Kampus Jakabaring Palembang. Aksi penghijauan massal ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 pada tahun 2026. Lewat penanaman pohon ini, DLHP Provinsi Sumatera Selatan bersama instansi terkait berkomitmen menguatkan aksi adaptasi perubahan iklim, menjaga ketersediaan air tanah sekaligus juga mewujudkan lingkungan perkotaan yang hijau, teduh, dan juga sehat. Melalui momentum pertambahan usia Provinsi Sumatera Selatan yang ke-80 ini, jadi mari kita tingkatkan kolaborasi dan juga kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian bumi dan mengelola aspek pertanahan secara berkelanjutan demi generasi mendatang.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Sheila on 7 dengan Hari Bersama. Mendengar masih di Palembang sore ini, dan sekarang sudah pukul 15.56 menit waktu Indonesia Barat, yang mana hari ini adalah hari Sabtu, hari weekend, akhir pekan. Dan hari ini juga termasuk libur panjang ya, ataupun long weekend. Kalian kemana nih libur panjang begini? Apakah ada yang sudah escape ke beberapa kota terdekat di Palembang seperti Lampung ataupun wilayah Sumatera Selatan lainnya? Atau malah kalian liburan di Palembang, di mall-mall, atau mungkin di Jakabaring sana terdampar di Danau Jakabaring, di manakah? Boleh dong update bersama kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp juga boleh di 0821-7927-9090. Masih bersama Alvira Damayanti yang akan menemani akhir pekan Anda di Palembang sore ini. Dan selanjutnya, ngomongin tentang liburan, ada lagu dari Budi Doremi dengan judul Liburan Yuk.
1: Liburan Yuk, Liburan Yuk.

Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal Salt Bae yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zul Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zul Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

karena libur panjang ataupun long weekend nih yang selalu jadi momen yang dinanti-nanti banyak orang. Tapi setelah kita menjalani rutinitas yang padat, libur tuh memberikan kesempatan untuk kita beristirahat, kumpul sama keluarga sekaligus juga menyegarkan pikiran. Nah, pada akhir Mei hingga awal Juni 2026 nanti nih pendengar, masyarakat Indonesia ataupun kita semua kembali menikmati libur panjang yang bertepatan dengan akhir pekan, Hari Raya Waisak dan juga Hari Lahir Pancasila. Momen libur panjang ini gak harus kita habiskan untuk hanya bermalas-malasan ya. Justru momen ini juga dapat jadi kesempatan buat kita tuh lakuin banyak kegiatan positif yang tentunya juga bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Contohnya nih, menghabiskan waktu bersama keluarga, berkunjung ke tempat keluarga, ataupun mengikuti kegiatan sosial, baca buku, dan mengembangkan keterampilan baru. Ini merupakan pilihan yang dapat buat liburan lebih bermakna. Keterampilan baru apa itu? Contohnya mungkin pendengar bisa coba resep-resep baru buat masak di rumah, buat disuguhkan untuk keluarga ataupun kerabat-kerabat terdekat. Ataupun coba skill-skill baru menjahit, merajut, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita ngisi long weekend melalui kegiatan yang positif dan juga produktif nih, kita dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan semangat baru, pikiran yang segar, dan juga energi yang lebih optimal.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang mungkin kalian sekarang lagi ada yang di jalan ataupun lagi dengerin Pro 1 nih, lagi di rumah berkumpul bersama keluarga abis makan daging pasca Idul Adha 2026 ini. Tapi nih, ngomong-ngomong abis makan daging nih, kalian harus perhatiin juga kalau makan daging tuh nggak boleh terlalu banyak, karena nih pendengar, jadi ada penyakit hipertensi yang masih didominasi kunjungan pasien di salah satu puskesmas usai libur Idul Adha dan long weekend. Jadi pola hidup kurang aktif selama masa libur ini jadi salah satu faktor meningkatnya kasus tekanan darah tinggi. Ketua puskesmas di Sanggau ini menyampaikan berdasarkan data rekam medis elektronik, terdapat 3 penyakit yang paling banyak dikeluhkan masyarakat setelah libur panjang. Selain hipertensi, ada juga gangguan penglihatan ataupun kelainan refraksi, serta penyakit gigi juga masuk dalam daftar penyakit terbanyak. Jadi menurutnya, meningkatnya kasus hipertensi ini dipengaruhi pola hidup masyarakat yang cenderung kurang bergerak saat masa libur. Kondisi tersebut nih, pendengar, dapat memicu tekanan darah meningkat apabila tidak diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Ia juga menjelaskan, pengendalian hipertensi tidak hanya bergantung pada konsumsi obat, tetapi juga pola hidup yang sehat. Jadi dia menilai ini aktivitas fisik rutin penting untuk membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Jadi kalian di masa-masa libur panjang begini lebih baik banyakin aktivitas, makan yang sehat supaya terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Saya Arief Gunawan, Ketua Indonesia Taekwondo Fan Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat kepada RRI atas konsistensinya menyiarkan program-program berkualitas termasuk dan terutama kemeriahan Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menginspirasi dan mempererat persatuan bangsa. Untuk seluruh masyarakat, ayo dengarkan RRI dan jadilah bagian dari momen yang bersejarah ini. Selamat RRI.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ngomongin long weekend ataupun akhir pekan di hari ini nih pendengar. Fenomena libur ataupun long weekend ini kan selalu jadi momen yang paling dinanti-nanti untuk melepaskan penat dari rutinitas pekerjaan. Namun, alih-alih beristirahat, kita tuh sering banget justru menghabiskan waktu liburan dengan menatap layar ponsel, melompati satu aplikasi ke media sosial, ke aplikasi lainnya, atau memeriksa email pekerjaan. Fenomena ini tuh justru buat tubuh dan pikiran kita tuh gak benar-benar beristirahat. Jadi, melakukan detox digital selama long weekend ini adalah langkah terbaik untuk mengembalikan energi dan juga menjaga kesehatan mental kita. Jadi, kalian harus buat komitmen dan menetapkan juga batasan yang jelas sebelum liburan dimulai. Kasih tahu juga nih teman-teman ataupun rekan kerja, bahkan keluarga kalau kita lagi offline nih untuk sementara waktu. Terus manfaatin juga fitur auto reply atau out to office pada email dan aplikasi pesan singkat agar orang lain tidak mengharapkan respon cepat dari kita. Untuk informasi selengkapnya nih mengenai detox digital selama masa liburan, dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

0: dan inspirasi Pro 1. RRI Pro 1. Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, aktivitas masyarakat di Kota Palembang pada akhir pekan ini masih berlangsung cukup dinamis. Hal tersebut terlihat dari kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama yang tetap dipadati kendaraan, terutama pada kawasan persimpangan yang menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari berbagai daerah. Lalu seperti apa kondisi terkini arus kendaraan di kawasan Simpang Palapa? Kita langsung terhubung dengan reporter Divia yang sudah berada di lokasi. Divia?
2: Selamat sore Vina dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Palapa, Palembang. Dan lalu lintas di sore ini terpantau ramai lancar. Namun memang lebih padat di bagian persimpangan. Dan juga terpantau cukup banyak truk dan juga kendaraan bermuatan berat yang melintas di Jalan Mayor Ten menuju Jalan RM Marta Dinata. Selain itu juga di sekitar Jalan Haji Abdul Razak juga terdapat beberapa truk yang berhenti di pinggir jalan, di pinggir ruas jalan untuk memperbaiki kendaraan. Dan selain itu teman pendengar, saat ini juga penjual makanan di sekitar pinggir Jalan Mayor Ten juga sudah mulai ramai kembali, khususnya di Jalan Mayor Ten menuju daerah kawasan Pusri. Dan untuk saat ini juga lalu lintas di Jalan Mayor Ten dan menuju Jalan RM Marta Dinata didominasi dengan kendaraan mobil dan juga truk. Sehingga kami himbau untuk selalu berhati-hati, selain itu juga menggunakan atribut yang lengkap dan taati aturan lalu lintas yang berlaku. Dan selain itu pendengar, saat ini cuaca juga terpantau masih terik, walaupun sudah mulai berangsur lebih sejuk daripada beberapa jam yang lalu di kawasan Simpang Palapa. Itu demikian laporan dari Divia Okafani, RRI Palembang, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Divia. Berikut mendengar laporan mengenai situasi lalu lintas di Simpang Palapa yang saat ini terpantau ramai dan lancar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena reporter kami masih akan menghadirkan informasi seputar laporan terkini.
0: RRI Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Laporan terkini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, arus lalu lintas di sejumlah jalur penghubung antar wilayah terpantau mengalami peningkatan pada libur akhir pekan. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota maupun antar daerah berdampak pada kepadatan kendaraan di beberapa titik ruas jalan utama. Salah satunya terjadi di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum kilometer 16. Lalu seperti apa situasi terkini di lokasi dan apa yang menyebabkan terjadinya antrian panjang kendaraan tersebut? Kita langsung terhubung dengan reporter Maulana yang berada di Jalinsum kilometer 16. Maulana.
2: Ya, selamat sore pengendara di Indonesia. Dan ini di mana pengendara berada. Saat ini saya berada di

0: 14 ini. Selain itu, pendengar, kepadatan lalu lintas terjadi terutama pada jalur dari arah Palembang Jambi. Kendaraan tampak mengantri panjang dan bergerak perlahan sehingga menyebabkan kemacetan cukup signifikan. Sementara itu dari arah Jambi dan Palembang, kondisi lalu lintas terpantau ramai namun masih bergerak lancar dan tidak menimbulkan antrian panjang. Kemacetan ini benar dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya antrian kendaraan angkutan yang tak mengisi bahan bakar di SPBU kilometer 16, kondisi jalan yang mengalami kerusakan di beberapa titik, serta tingginya aktivitas keluar masuk kendaraan dari beberapa persimpangan di sepanjang ruas jalan Sun Banyuasin. Selain itu, penyempitan badan jalan yang masih ditemukannya, pengendara yang melawan arus turut memperparah kepadatan lalu lintas pada sore hari ini. Dari pantauan hingga saat ini juga belum terlihat adanya petugas yang melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi kemacetan. Sementara itu mendengar aktivitas warga yang berada di sekitar jalan Sun kilometer 16 ini masih berlangsung normal. Pelaku UMKM, dagang kaki lima serta aktivitas pertokoan tetap berjalan seperti biasanya. Dan pendengar, untuk kondisi cuaca sore hari ini terpantau cerah dengan suhu udara yang cukup panas sejak pagi tadi ya, sejak sore hari ini terasa panas karena memang awal akhir Mei dan masih bulan Juni ini memang memasuki musim kemarau. Itu kami tahu kepada seluruh jalan agar tetap selalu berhati-hati dan selalu mengkonsumsi air mineral secukupnya bagi yang beraktivitas di luar. Dan bagi para pengendara yang melintas sepanjang ruas Jalan Sun Palembang Betung untuk selalu menjaga jarak aman antar kendaraan serta meningkatkan kewaspadaan mengingat volume kendaraan yang meningkat, kondisi jalan yang belum sebelumnya baik dan banyak para pengendara yang tidak tertib dalam berkendara seperti banyak kendaraan-kendaraan roda dua maupun kendaraan-kendaraan pribadi bahkan tonase besar itu melawan arus atau melawan arah dalam ketika masuk ke ruas Jalan Sun Palembang Betung ini khususnya di kilometer 16. Demikian mendengar laporan arus lalu lintas dari Jalan Lintas Matraga Perlawas Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana melaporkan untuk RRI Palembang. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Maulana yang melaporkan langsung dari Jalan Sum kilometer 16. Dan pendengar, selanjutnya momentum libur Hari Raya Idul Adha yang bertepatan dengan libur ini bersama dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tingginya aktivitas masyarakat terlihat dari ramainya pengunjung dari sejumlah mal dan pusat perbelanjaan di Kota Palembang. Lalu bagaimana suasana di pusat perbelanjaan modern Kota Palembang pada libur Lebaran Idul Adha dan cuti bersama kali ini? Kita langsung terhubung dengan reporter Hairul Rizki yang berada di lokasi. Rizki?
2: Ya, Bina dan juga pendengar, dapat kami laporkan langsung dari pusat perbelanjaan modern, khususnya di Mall PS Palembang, yang memang menjadi pusat keramaian di hari libur keagamaan, khususnya libur Idul Adha dan juga libur bersama dengan hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ini, terpantau cukup ramai. Dan juga di mana masyarakat banyak yang menghabiskan waktu untuk mencari hiburan di pusat perbelanjaan modern bersama dengan keluarga ataupun saudara. Kemudian juga banyak masyarakat juga yang memanfaatkan waktu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari maupun berbelanja fashion. Yang tadi saya juga sempat mengunjungi beberapa tenan ataupun retail yang menjadi pusat keramaian sejauh ini di pusat perbelanjaan modern di PS Mall. Dan tadi kami juga memantau di seputaran dari UMKM juga tidak kalah ramainya, di mana momen libur panjang ini juga dimanfaatkan UMKM ataupun pedagang di seputaran mall ini juga dimanfaatkan untuk berdagang ataupun menjajakan dagangannya, sehingga tadi para pengunjung baik itu dari dalam Kota Palembang maupun luar Kota Palembang ramai berkunjung untuk mencoba ataupun mencicipi makanan, baik itu makanan ringan maupun makanan yang disediakan, maupun itu makanan Nusantara dan khas Kota

0: Palembang seperti pempek tadi yang memang banyak dijajakan oleh para pedagang. Selain itu kami juga memantau, selain memantau kondisi dari mall PS Palembang dan juga beberapa mall di kota Palembang tadi kami kunjungi, seperti ada di JM Pelaju yang memang jadi pusat perbelanjaan di daerah seputaran Ulu. Ini juga ramai dikunjungi oleh warga, pengunjung yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, baik itu hiburan, berbelanja, maupun sekedar untuk makan bersama dengan keluarga. Kemudian tadi kami menuju ke JM Lemabang maupun ke Sukarami, ya, dan juga PTC Mall yang memang terlihat di hari Sabtu ini memang warga banyak mengunjungi pusat perbelanjaan modern. Ini juga dimanfaatkan, baik tadi kami lihat tidak hanya dalam kota Palembang, kami juga sempat membincangi tadi ada beberapa warga yang ataupun pengunjung yang berasal dari luar kota untuk liburan ke kota Palembang dan juga memanfaatkan momen libur lebaran ini di mall ataupun di pusat perbelanjaan modern. Demikian Vina dan juga pendengar, kami laporkan langsung dari pusat perbelanjaan modern dan mall kota Palembang, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Hairul Rizki yang melaporkan dari pusat perbelanjaan modern di kota Palembang. Dan pendengar, dari ramainya aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan modern, kita beralih ke pantauan lalu lintas di kawasan pusat kota Palembang. Kawasan Masjid Agung, Bundaran Air Mancur hingga Jembatan Ampera yang menjadi salah satu ikon kota Palembang yang tampak ramai dilintasi kendaraan. Lalu seperti apa kondisi terkini lalu lintas di kawasan Masjid Agung, Bundaran Air Mancur dan Jembatan Ampera? Kita langsung terhubung dengan reporter Yohan yang berada di lokasi. Yohan.
2: Ya, terima kasih rekan Vina. Pendengar, saat ini saya berada di kawasan Masjid Agung Palembang, tepatnya di sekitaran Bundaran Air Mancur dan akses menuju Jembatan Ampera. Pantauan saya saat ini hingga sore hari ini, kondisi arus lalu lintas di kawasan pusat kota ini terpantau padat, namun kendaraan masih dapat bergerak dengan lancar. Aktivitas masyarakat yang cukup tinggi membuat ruas jalan di sekitar Bundaran Air Mancur Jembatan ini dipadati berbagai jenis kendaraan. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Dari pengamatan saya, kendaraan roda 4 yang melintas sebagian besar menggunakan plat nomor kendaraan dalam Provinsi Sumatera Selatan atau plat BG. Meski demikian, sejumlah kendaraan dari luar daerah juga terlihat melintas. Di antaranya kendaraan berplat B dari Jakarta dan sekitarnya, plat F dari wilayah Jawa Barat dan serta plat BE dari Provinsi Lampung. Untuk kondisi arus kendaraan, kepadatan lebih terlihat pada jalur dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jembatan Ampera atau ke arah Ulu. Kendaraan tampak bergerak perlahan karena tingginya volume lalu lintas yang mengarah ke kawasan Seberang Ulu. Sementara itu, arus kendaraan dari Jembatan Ampera menuju Bundaran Masjid Agung atau arah Ilir terpantau lebih lengang jika dibandingkan dengan arah sebaliknya. Meskipun tetap ramai oleh aktivitas kendaraan yang keluar masuk pusat kota. Di sisi lain, aktivitas masyarakat juga terlihat cukup tinggi di sekitaran kawasan Masjid Agung dan Bundaran Air Mancur, sehingga para pengendara diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melintas di area penyeberangan maupun titik-titik persimpangan yang ramai. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi terpantau cukup terik dengan sinar matahari yang menyengat. Cuaca panas ini dapat mempengaruhi konsentrasi pengendara, khususnya bagi mereka yang menempuh perjalanan dalam waktu yang cukup lama. Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap berhati-hati selama berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengurangi kecepatan saat melintas di kawasan yang padat aktivitas masyarakat. Pastikan juga kondisi fisik dan kendaraan tetap prima demi keselamatan bersama. Demikian laporan saya dari kawasan Masjid Agung Palembang, Bundaran Air Mancur dan Jembatan Ampera. Yohan Safitri, RRI Pro 1, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Yohana Safitri yang melaporkan langsung di kawasan Masjid Agung, Bundaran Air Mancur, serta Jembatan Ampera.
3: Laporan terkini.
1: Mendengar menjelang tahun baru ajaran baru, sejumlah pusat perbelanjaan di kota Palembang mulai dipadati masyarakat yang berburu berbagai perlengkapan sekolah. Salah satu barang yang cukup banyak dicari adalah sepatu sekolah yang terlihat mengalami peningkatan permintaan di sejumlah toko. Lalu bagaimana situasi terkini aktivitas masyarakat yang berbelanja kebutuhan sekolah di pusat perbelanjaan kota Palembang? Kita langsung terhubung dengan reporter Agrani Sihombing. Agrani.
4: Vina dan juga pendengar, selamat sore. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palembang yang berada di Jalan Letkol Iskandar. Pantauan kami, beberapa toko perlengkapan sekolah ini cukup ramai didatangi oleh masyarakat, terutama toko sepatu. dari pantauan yang kami lihat tadi di lapangan bahwa ada antrian panjang yang cukup terjadi di beberapa toko sepatu di salah satu mall ini. Dan ini dikarenakan juga ada berbagai promo yang disediakan oleh penjadi ataupun juga toko tersebut. Misalnya promo untuk sepatu sekolah menjelang di pergantian tahun atau ajaran baru ini. Selain itu juga kami melihat bahwa hari ini untuk pusat perbelanjaan tidak begitu ramai dibandingkan di akhir pekan seperti biasanya. Hanya beberapa saja tempat makan yang cukup ramai pada sore hari ini. Sementara itu beberapa waktu lalu sebelum Idul Adha justru pusat perbelanjaan cukup ramai. Tidak ada juga aktivitas atau pertunjukan seperti biasanya di akhir pekan, sehingga menyebabkan juga tidak terjadi keramaian. Ini juga dimungkinkan karena seperti biasanya di akhir pekan seperti ini ada Car Free Night yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kemungkinan juga dikarenakan masyarakat justru cenderung menyiapkan diri untuk mencari hiburan di Car Free Night. Sementara itu pantauan kami untuk arus lalu lintas pada sore hari ini di beberapa titik cukup padat, tapi juga beberapa titik juga cukup lengang. Kepadatan itu terjadi biasanya di beberapa persimpangan atau juga pertemuan keluar masuk kompleks ataupun juga di tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti itu. Di sore hari ini cuaca cukup panas sejak pagi, bahkan juga cenderung kering dan juga ada sedikit asap yang juga terlihat. Baik bisa dirasakan ataupun juga terlihat asap-asap kebakaran ini, ataupun juga asap-asap dari polusi termasuk juga sisa-sisa pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat karena di Idul Adha ini di beberapa titik bekas dari penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Sementara itu kami memperhatikan juga beberapa pusat perbelanjaan tapi lebih tepatnya adalah toko-toko yang menjual kelengkapan beberapa hari terakhir yang tutup tapi hari ini sudah mulai juga dipadati oleh masyarakat dan termasuk juga tempat-tempat makan, warung pempek dan lain sebagainya. Ini kan informasi yang bisa kami laporkan dari salah satu pusat perbelanjaan dan juga di tempat penjualan beberapa alat-alat untuk menyambut tahun ajaran baru ini. Agranisa yang melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik pendengar, demikian laporan terkini dari reporter kami Agranisi Hombing yang melaporkan mengenai pantauan di pusat perbelanjaan yang ramai warga akan membeli kebutuhan sepatu sekolah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 92

0: Laporan terkini
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Palembang, memasuki akhir pekan, mobilitas masyarakat di kota Palembang terpantau mengalami peningkatan. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah Jalan Parameswara. Lalu bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di Jalan Parameswara, Palembang? Apakah kepadatan kendaraan masih dapat terurai dengan baik? Kita langsung terhubung dengan reporter Aditya. Aditya?
2: Ya, Vina dan juga pendengar, langsung dari kawasan Jalan Parameswara Palembang, di mana pergerakan arus kendaraan pada akhir pekan menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan, di mana memang pada hari ini jadi rangkaian libur Idul Adha, dan ini menjadi salah satu momen di mana pergerakan masyarakat atau aktivitas masyarakat terbilang cukup tinggi. Seperti pantauan kami di kawasan Parameswara ini sendiri, kendaraan baik yang menuju ke dalam kota Palembang maupun akan bertolak meninggalkan kota Palembang terpantau cukup signifikan. Namun yang menjadi perhatian Vina dan juga pendengar bahwasannya kendaraan bertonase berat atau kontainer ini masih sangat sering melintas di kawasan Jalan Parameswara. Bahkan pergerakan kendaraan bertonase dengan bobot yang cukup besar ini sendiri di ketahui sangat membahayakan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 di kawasan Jalan Parameswara sendiri, yang kita ketahui bahwasanya Jalan Parameswara merupakan jalan yang tidak memiliki pembatas jalan atau fasilitas trotoar yang memadai bagi pengguna jalan. Nah, ini juga menjadi catatan Wali Kota Palembang, baik itu Ratu Dewa maupun wakilnya Prima Salam, untuk memastikan bahwasanya untuk trotoar yang menjadi salah satu bagian tanggung jawab dari pemerintah Kota Palembang dapat disediakan. Tidak hanya pantauan berkaitan dengan kendaraan tonase berat yang masih melintas di dalam Kota Palembang, kami juga tidak melihat adanya aktivitas baik itu dinas perhubungan maupun aparat kepolisian yang melakukan pengawasan atau pencegatan untuk kendaraan bertonase berat ini sendiri. Bahkan sebelumnya, sejak beberapa minggu yang lalu, Ombudsman Sumatera Selatan juga sudah memperingatkan bahwasanya pemerintah Kota Palembang khususnya harus menyediakan atau memaksimalkan dinas perhubungan untuk memantau dan memastikan bahwasanya kendaraan tonase berat ini tidak melintas. Namun kenyataannya bahkan hampir dari pagi sampai dengan sore hari ini sendiri mereka sangat santai melintasi kawasan-kawasan dalam Kota Palembang. Nah, ini juga diharapkan dapat menjadi perhatian serius baik aparat kepolisian maupun dinas perhubungan yang menangani masalah ini sendiri, sehingga tidak nantinya tidak menjadi viral seperti sebelumnya menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan tonase berat ini sendiri. Bahkan masyarakat yang beraktivitas di kawasan Parameswara sudah berkali-kali mengeluhkan aktivitas kendaraan tonase berat ini sendiri melintas di kawasan Jalan Parameswara menuju Kota Palembang dan sebaliknya. Demikian Vina dan juga pendengar dari kawasan Parameswara Palembang, Aditya melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Aditya untuk laporan kondisi arus kendaraan di Jalan Parameswara Palembang yang pada akhir pekan ini terpantau ramai dan lancar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena kami masih akan menghadirkan informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya.
0: RRI Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. MHz, stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palembang. Di Lentera Hati pada hari ini, kita akan membahas mengenai cinta Allah dengan keikhlasan. Pendengar, tatkala diri sudah mencintai Allah dengan tulus, maka diri kita akan cenderung melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas untuk mengabdi kepadanya. Cinta kita kepada Allah dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Cinta kepada Allah juga dapat mendorong seseorang untuk taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya dalam upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Surat Fusilat ayat 5 dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Pendengar, ayat ini mencerminkan penolakan sebagian orang terhadap ajaran Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpendapat bahwa hati mereka sudah terpelihara dari ajaran Islam dan bahwa ada penghalang besar antara mereka dan ajaran tersebut. Namun, mereka juga mengaku telah melihat dan mendengar seruan Islam. Tetapi mereka tidak yakin dan mempertanyakan dasar kebenarannya. Ayat ini juga mengajarkan pentingnya ketulusan hati dalam menerima kebenaran dan menjauhi prasangka serta penghalang yang mungkin ada dalam diri seseorang untuk mendekati ajaran yang benar. Demikian pendengar Lentera Hati untuk edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 dengan judul Cinta Allah dengan Keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran, surat Syad ayat ke-27 hingga 36 bersama Qori Kiai Agus Abdul Rashid Siddiq. Dan tepat pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقَ

أرض أم نجعل المتقين كالفجار.

love. إذا

か

العذاب. صدق الله العظيم.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده

0: Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 Palembang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan nada religi dengan lagu terakhir yaitu dari Haddad Alwi dengan judul Rindu Muhammadku untuk menemani waktu maghrib pada hari ini. Masih di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti, dan informasi selanjutnya pendengar dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang menerima audiensi pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota kemarin, tepatnya pada hari Jumat 29 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan konferensi cabang dan seminar nasional sejarah Nahdlatul Ulama yang akan digelar pada 24 Juni 2026 mendatang. Ketua PC IPNU Kota Palembang Muhammad Arif Rizki mengatakan audiensi dilakukan sebagai ajang silaturahmi sekaligus juga meminta dukungan pemerintah Kota Palembang terhadap agenda organisasi yang akan dilaksanakan dalam waktu terdekat. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, IPNU juga meminta dukungan fasilitas berupa penggunaan aula Rumah Dinas Wali Kota Palembang untuk pelaksanaan seminar nasional. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id, dan kami informasikan juga tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terkomunikasi karena di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia. Kami juga pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi Galuga, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya Galuga tidak berlaku.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
3: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitarnya. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
1: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzak, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi desa tanah. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status desa tanah tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satpol

0: dan peredaran gelap narkotika.
1: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
0: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
1: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
2: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
1: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Hena Prita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi.

0: kondisi tersebut.
1: Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100%. Pulih, udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Agama Katolik. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan selanjutnya akan kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik bersama narasumber Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku Pembimas Katolik. Dengan tema kita malam hari ini mengenai cinta yang total dan iman yang menyelamatkan.
1: Umat beriman Katolik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya, Leonardo Sutrisno, menyapa Anda semua. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabdanya, merenungkan kasihnya, dan memperbaharui iman kita kepadanya. Umat beriman Katolik, pendengar setia RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, hari ini bersama Gereja Katolik, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita merayakan Allah yang satu dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini memang melampaui akal manusia, tetapi melalui iman kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dalam kasih yang sempurna. Maka tema permenungan kita pada malam hari ini yang kita ambil adalah cinta yang total dan iman yang menyelamatkan. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil yang kita renungkan pada malam hari ini, yakni Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Dan sekarang marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes yang pada malam hari ini akan kita renungkan dan menjadi sumber utama permenungan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ayat atau Injil yang baru saja kita dengar adalah salah satu ayat yang paling terkenal dalam kitab suci. Banyak orang menghafalnya, mungkin di antara kita juga sering menghafalnya, mengutipnya, bahkan menjadikannya pegangan hidup. Namun seringkali kita belum sungguh menyelami kedalaman makna dari sabda ini. Dalam Injil ini, Yesus memperlihatkan kepada kita dua hal yang sangat penting. Pertama, cinta Allah yang total kepada manusia. Dan kedua, iman kepada Yesus yang membawa keselamatan. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, berdasarkan inspirasi Injil yang pada malam hari ini telah sama-sama kita dengar, ada beberapa poin penting yang bersama-sama hendak kita renungkan dan kita maknai. Poin pertama yang penting untuk kita renungkan adalah Allah yang mengasihi secara total. Injil tadi, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, dimulai dengan kalimat yang sangat indah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Demikian tadi Injil yang kita baca. Diawali dengan kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Allah tidak hanya memiliki kasih, tetapi dirinya sendiri adalah kasih. Dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus, kita melihat dengan jelas bahwa relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah relasi cinta yang sempurna. Bapa mengasihi Putra. Putra taat dan menyerahkan diri kepada Bapa. Roh Kudus mempersatukan cinta Bapa dan Putra. Kasih itu bukan kasih yang egois, bukan kasih yang mencari keuntungan sendiri, tetapi kasih yang memberi diri secara total dan sempurna. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kasih Allah itu nyata ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah tidak hanya berkata bahwa Ia mengasihi manusia. Allah membuktikan kasih-Nya dengan tindakan nyata. Kadang-kadang manusia mudah mengucapkan kata kasih, kata sayang, kata cinta, tetapi sulit berkorban. Mudah mengatakan saya peduli, saya mencintaimu, saya mengasihimu, tetapi enggan memberi waktu, enggan memberi perhatian, dan juga enggan memberi pengampunan. Namun Allah berbeda. Kasih Allah adalah kasih yang rela berkorban. Kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa menghitung. Kasih Allah adalah kasih yang tetap setia meskipun manusia sering jatuh dalam dosa. Yesus Kristus adalah bukti cinta Allah yang total. Ia lahir dalam kesederhanaan. Ia berjalan bersama orang kecil. Ia menyembuhkan yang sakit. Ia menghibur yang menderita. Ia mengampuni orang berdosa. Dan akhirnya, Ia wafat di kayu salib demi keselamatan manusia. Salib bukan tanda kekalahan, tetapi tanda cinta yang total, tanda cinta sempurna. Sekali lagi, salib bukan tanda kekalahan, tetapi salib adalah tanda cinta yang total. Saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, ketika kita memandang salib Kristus, kita melihat betapa berharganya manusia di mata Allah. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak meninggalkan manusia. Allah tetap mencari, memanggil, dan menyelamatkan. Inilah yang kita rayakan, yang dirayakan oleh Gereja Katolik pada hari ini dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa merancang keselamatan, Allah Putra melaksanakan keselamatan, Allah Roh Kudus menyempurnakan keselamatan dalam hati manusia. Semua dilakukan karena kasih. Itulah poin pertama. Lalu poin kedua yang kita renungkan bersama adalah dunia yang haus akan kasih. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, saat ini kita hidup di zaman yang maju dalam teknologi, tetapi sering miskin kasih. Banyak orang memiliki banyak teman di media sosial, tetapi merasa kesepian dalam hidup nyata. Banyak keluarga kehilangan kehangatan, banyak anak kehilangan perhatian, banyak pasangan kehilangan kesetiaan, banyak masyarakat kehilangan kepedulian. Kita menyaksikan begitu banyak kekerasan, kebencian, fitnah, permusuhan dan egoisme. Orang mudah marah, orang mudah menghina, orang mudah memutus hubungan. Dunia haus akan kasih yang sejati. Dan kasih sejati itu hanya bisa ditemukan dalam Allah. Ketika manusia menjauh dari Allah, maka manusia kehilangan arah akan kasih Allah. Sekali lagi, ketika manusia menjauh dari Allah, manusia kehilangan arah kasih. Akibatnya, hubungan menjadi rusak. Karena itu, dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus mengingatkan kita bahwa manusia dipanggil untuk hidup dalam relasi kasih. Keluarga dipanggil menjadi komunitas kasih, gereja dipanggil menjadi tanda kasih, masyarakat dipanggil membangun persaudaraan. Kasih yang total berarti berani keluar dari diri sendiri. Kasih yang total berarti mau mengampuni. Kasih yang total berarti mau mendengarkan. Dan kasih yang total berarti hadir bagi sesama. Lalu, poin ketiga yang bersama-sama kita renungkan adalah iman yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam Injil tadi Yesus berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Namun, iman bukan sekedar percaya di mulut. Iman bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Iman bukan hanya datang ke gereja. Iman sejati adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Iman sejati adalah berjalan bersama Tuhan. Dan iman sejati adalah mempercayakan diri kepada kasih Allah. Banyak orang berkata, percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya penuh kebencian. Banyak orang mengaku beriman, tetapi masih menipu. Banyak orang berdoa, tetapi masih sulit mengampuni. Iman yang menyelamatkan harus tampak dalam tindakan. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, orang yang sungguh percaya kepada Yesus akan berusaha hidup seperti Yesus. Ia belajar rendah hati, ia belajar mengampuni, ia belajar melayani, ia belajar jujur, ia belajar mengasihi. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Di tengah tantangan hidup, iman sering diuji. Ada orang yang kehilangan harapan ketika sakit. Ada yang kecewa ketika doa belum terkabul. Ada yang putus asa ketika mengalami masalah ekonomi. Ada yang marah kepada Tuhan ketika mengalami penderitaan. Namun justru dalam situasi sulit, kita dipanggil untuk tetap percaya. Iman berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Sekali lagi, iman berarti percaya kepada Tuhan. Tetap bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya. Iman berarti yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan iman juga berarti bermakna bahwa kita percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada masalah hidup kita. Poin keempat, Tritunggal Maha Kudus dan kehidupan keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Tritunggal Maha Kudus juga mengajarkan kepada kita pentingnya kesatuan dalam keluarga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam kesatuan kasih yang sempurna. Tidak ada persaingan, tidak ada egoisme, tidak ada saling menjatuhkan. Keluarga Kristiani, keluarga Katolik dipanggil meneladan kehidupan Allah Tritunggal. Suami dan istri dipanggil saling mengasihi. Orang tua dipanggil mendidik anak dengan cinta. Anak-anak dipanggil menghormati orang tua. Namun kita tidak tahu bahwa kehidupan keluarga tidak selalu mudah. Kita semua paham, kita semua tahu, sangat tahu bahwa kehidupan keluarga kita tidak selalu mudah. Dalam keluarga kadang ada konflik, kadang ada kesalahpahaman, kadang ada luka batin, kadang ada kekurangan ekonomi. Tetapi keluarga akan tetap kuat bila Tuhan menjadi pusat kehidupan. Sekali lagi, betapapun kita sering mengalami kesulitan dalam keluarga, kesalahpahaman, konflik, luka batin, bahkan kekurangan ekonomi, tetapi keluarga akan tetap kuat bila Tuhan menjadi pusat kehidupan. Keluarga yang berdoa bersama akan semakin kuat. Keluarga yang saling mengampuni akan semakin damai. Keluarga yang hidup dalam kasih akan menjadi tanda kehadiran Allah. Lalu poin kelima yang baik juga kita renungkan bersama adalah gereja dipanggil menjadi tanda kasih Allah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, gereja bukan hanya gedung. Sekali lagi, gereja itu bukan sekedar gedung. Gereja yang utama adalah persekutuan umat Allah. Gereja yang sesungguhnya adalah kita semua yang beriman dan bersekutu dalam nama Allah. Sebagai gereja kita dipanggil menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Artinya kehadiran kita harus membawa damai. Ucapan kita harus membangun dan tindakan kita semestinya menghadirkan kasih. Jangan sampai orang rajin beribadah tetapi suka memfitnah. Jangan sampai orang aktif di gereja tetapi sulit peduli. Atau jangan sampai orang mengaku murid Kristus tetapi suka membenci. Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenal mereka. Maka buah iman harus tampak dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita membantu yang miskin, ketika kita mengunjungi yang sakit, ketika kita menghibur yang sedih, ketika kita memaafkan yang bersalah, disitulah kasih Allah menjadi nyata. Lalu poin keenam yang kita renungkan bersama adalah Roh Kudus memampukan kita mengasihi. Kadang kita berkata, saya sulit mengampuni, saya sulit sabar, saya sulit mencintai orang yang menyakiti saya. Benar, dengan kekuatan manusia sendiri, itu tidak mudah. Dengan kekuatan manusia sendiri, kita tidak mampu untuk mengampuni, kita sulit untuk sabar, kita sulit untuk mencintai, apalagi terhadap orang yang sering menyakiti hidup kita. Karena itu Allah memberikan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kekuatan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus melembutkan hati manusia. Dalam tanda salib kita selalu berkata, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanda salib bukan sekedar kebiasaan. Tanda salib adalah pengakuan iman kita. Kita menyerahkan pikiran kita kepada Allah, kita menyerahkan hati kita kepada Allah, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Karena itu hendaknya setiap kali kita membuat tanda salib, kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan dengan penuh iman. Umat beriman yang dicintai Tuhan, poin ketujuh yang kita renungkan bersama adalah menjadi pembawa kasih di tengah dunia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa kasih di tengah dunia. Di rumah, marilah kita menjadi pembawa damai. Di tempat kerja, jadilah pribadi yang jujur. Di lingkungan masyarakat, jadilah orang yang peduli. Di media sosial, jadilah penyebar kebaikan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Dunia membutuhkan kasih. Dan kasih itu dimulai dari hal-hal kecil. Senyum yang tulus, ucapan yang lembut, kesediaan mendengarkan, perhatian kepada sesama dengan tulus, pengampunan kepada yang bersalah. Jangan menunggu melakukan hal yang besar untuk mengasihi. Kita tidak perlu menunggu hal-hal spektakuler, hal-hal yang luar biasa untuk mengasihi. Marilah kita mulai mengasihi dari keluarga, dari hidup kita sehari-hari, dan dari tempat kerja kita dimanapun kita berada. Mulailah dari lingkungan sekitar, dan mulailah hari ini. Tidak usah menunda-menunda lagi. Dan yang terakhir yang kita renungkan bersama adalah harapan bagi mereka yang sedang terluka. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mungkin ada di antara kita, di antara para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang malam ini sedang mengalami luka hati. Ada yang merasa sendirian, ada yang sedang kecewa, ada yang kehilangan orang yang dicintai. Ada yang sedang menghadapi sakit, penyakit, ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Melalui Injil pada malam hari ini yang kita dengar bersama, Tuhan ingin berkata kepada kita, "Aku mengasihimu." Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Kasih Tuhan tetap hadir. Bahkan dalam air mata kita, bahkan dalam tetes-tetes air mata dan luka-luka nyeri di dalam batin kita, kasih Tuhan tetap hadir. Karena itu, janganlah kita kehilangan harapan, janganlah kita kehilangan iman. Tetaplah percaya, saudara-saudari, tetaplah berharap dan teruslah kita berdoa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anak-Nya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anak-Nya. Marilah kita mengakhiri doa permenungan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dan kasih-Mu yang begitu agung. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Putra-Mu yang tunggal sebagai jalan keselamatan dan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan jika seringkali kami meragukan kasih-Mu dan memilih berjalan dalam kegelapan dosa. Teguhkanlah iman kami agar kami selalu percaya dan bersandar penuh kepada-Mu. Semoga kasih-Mu yang menyelamatkan ini memancarkan melalui terpancar melalui hidup kami, sehingga kami pun dapat membagikan terang dan kasih-Mu kepada sesama kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan permenungan kita. Semoga berkat dan kasih Allah senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk membagikan terang kasih itu kepada sesama manusia, kepada orang-orang yang kita jumpai di tengah keluarga, di dalam pekerjaan kita, dan di dalam komunitas atau masyarakat kita, dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.
2: Mimbar Agama Katolik.
0: Pendengar Prosatu RRI Palembang, berakhir sudah program Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini bersama narasumber Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku Pembimas Katolik dengan tema pada hari ini, yaitu mengenai cinta yang total dan iman yang menyelamatkan. Mimbar Agama Katolik tadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini. Saya Alvira Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Sebelum aku bercerita lebih jauh, aku ingatkan kalian, ini bukan cerita cinta, cerita bahagia, atau bahkan cerita sedih. Ini hanya cerita tentang aku. Aku adalah sebuah pohon yang ditanam oleh seorang petani yang hidup di atas tebing di sebuah desa terpencil. Tidak ada harapan khusus darinya ketika menanamku. Mungkin si petani itu hanya terlalu baik dan tidak tega melihatku meringkuk di tumpukan sampah. Akhirnya dia menanamku tepat di pinggir rumahnya dan memberiku nama Mahoni. Aku mengamati setiap kejadian. Bahkan tidak ada satupun yang melewatkan kematian, kelahiran.
1: Dorong lebih kuat lagi, Bu. Lagi, dorong terus. Ya.
0: Aku mengetahui setiap rahasia yang disembunyikan. Kadang aku berpikir manusia ini tidak terlalu pintar untuk menjadi manusia. Mereka mengarang cerita, lalu mereka membelokkannya. Mereka meracuni, kemudian mereka meminumnya. Mereka membuat kerusakan, lalu mereka menangisinya. Mental paraduk. Tapi semua itu tidak ada gunanya bagiku. Tujuan hidupku hanya untuk terus tumbuh. Semakin besar batangku, semakin besar pula tanggung jawabku untuk memberi kehidupan pada makhluk hidup lain. Dan daunku yang lebat terus mengeluarkan oksigen untuk dihirup. Aku melakukan itu semua untuk alam, untuk Ibu Pertiwi. Ah, tidak terasa aku hidup di 5 generasi keluarga petani. Tidak ada yang spesial dalam hidupku hingga suatu malam.
2: Sudah, Pak. Jangan terlalu dalam.
3: Belum, Bu. Sedikit lagi. Ah, selesai. Tolong ambilkan ari-arinya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Dari tanah kembali ke tanah. Semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua.
0: Aku tidak tahu apa yang membuatku mengamati gadis kecil itu. Apa karena plasentanya menyatu dengan akar-akarku, atau aku hanya bosan dengan hidupku? Tidak ada yang menarik darinya selain makan, tidur, dan iya, begitulah rutinitas bayi. Tapi sepertinya dia tidak terlalu beruntung. Kehilangan seorang ayah di usia yang masih terlalu kecil membuatnya menjadi pendiam. Tak apa yang ada di pikirannya. Ketika semuanya sibuk bermain, gadis kecil ini memilih untuk duduk di dahan-dahanku dengan rasa perasaannya yang kuat. Dia lampaui satu persatu dahanku. Semakin tinggi dia mendaki, semakin lebar pula senyum. Begitu sampai di tempat yang diinginkan, dia cengkram kuat-kuat tanganku sambil berdoa.
4: Semoga besok bisa

0: Ditempel di situ saja, Pak. Di pohon itu. Yang paling besar.
1: Di sini, Pak.
2: Iya, di situ. Jangan terlalu tinggi, biar terlihat.
3: Loh, Pak. Mau diapakan pohon saya itu?
0: Loh, kenapa?
3: Ya, ngerusak pohon, Pak.
0: Ngerusak gimana? Kan cuma ditempel sedikit saja buat banner ini.
3: Justru ketika Bapak menancapkan paku ke pohon, dia jadi gampang rapuh dan mati karena fungsinya sudah tidak normal.
0: Kamu ini sok tahu. Wong sama-sama bayar pajak kok.
4: Gani,
1: kita cari tempat lain saja, Pak.
0: Ya sudah, ayo pindah.
4: Ada apa, Nak?
3: Lagi-lagi, Bu. Orang-orang bodoh ini mau merusak pohon.
4: Hush, gak baik ngomong kayak gitu, Nak.
3: Ya gimana dong, Bu? Jadi emosi nih.
4: Lagi pula, sebenarnya ada apa antara kamu dan pohon ini?
3: Ya, manusia harus lebih menghargai setiap benda yang diberi nyawa. Apapun itu, Tuhan melakukan penciptaan, pasti ada tujuannya kan, Bu? Ibu, mari masuk ke dalam saja, yuk.
4: Ibu gak apa-apa, Gani. Mungkin cuma masuk angin saja.
3: Gak mungkin masuk angin sampai tahunan. Sudah 3 tahun loh, Bu. Ini pasti ada yang gak beres.
4: Tambah dewasa, kamu jadi mirip bapakmu.
3: Bu, Ibu tahu kan, Gani tidak punya siapa-siapa selain Ibu. Besok kita ke puskesmas ya.
4: Aduh, anginnya makin kenceng nih. Yuk masuk saja.
3: Ibu gak bisa terus-terusan menghindar. Masalah biaya, Gani masih punya tabungan kok.
4: Gani, itu uang kamu, Nak. Kamu harus beli kebutuhan kamu dengan uang itu.
3: Tapi Bu, Gani cuma butuh Ibu untuk sembuh.
5: Hujan turun terus-menerus beberapa hari ini. Aku tidak melihat Gani menangis. Dia hanya menatap kosong ke luar jendela. Aku paham dengan apa yang dirasakan. Semakin hari keadaan ibu justru semakin buruk. Jika boleh berkomentar, betul kata ibu. Kebutuhan Gani masih banyak. Dia harus mempersiapkan diri untuk kuliahnya tahun depan. Tapi betul pula kata Gani, tidak ada yang lebih penting daripada kesembuhan ibu.
3: Astagfirullah, ibu. Ibu, ya Allah. Bu, bangun, bu. Bu, tolong. Pak, tolong.
6: Ada apa, mbak? Bawa ke puskesmas, mbak. Pakai pickup saya. Coba sambil dipijat-pijat kakinya, mbak. Biar sadar.
3: Iya, bu. Tolong, bu. Ya Allah, ibu.
6: Angkat, pak.
7: Ya, bu. Ayo, mbak. Bawa ke puskesmas terdekat saja. Bismillah.

0: Itu dokter, ibu saya dokter, tolong, tolong dokter.
1: Cepat masukkan ke ruang IGD.
0: Kenapa ibu saya dok?
1: Memang saya sudah seringkali bilang ke ibu, penyakitnya gak bisa dibiarkan, harus dioperasi. Tetapi ibu selalu ngeyel.
0: Terus harus gimana dok?
1: Iya harus dioperasi.
0: Biayanya dok?
1: Ada beberapa yang ditanggung pemerintah, tapi ada juga yang harus uang pribadi.
0: Apapun itu dok, yang penting ibu saya sembuh.
2: Ditanam di sini pak, yang itu di sana, yang di sana ukurannya 10 kali 20 meter.
3: Di sini pak?
2: Ya ya betul di sana.
0: Ini pak sertifikatnya.
2: Iya, terima kasih Mbak Gani. Uangnya sudah saya transfer ke rekening atas nama Ibu Sugiono tadi malam ya.
0: Iya pak, itu rekening ibu saya. Sudah saya terima.
2: Keadaan ibu gimana?
0: Hari ini akan dioperasi pak.
2: Semoga lekas sembuh ya mbak. Itu ya pak, di situ, di sebelah pohon besar itu.
3: Di sini pak?
2: Ya di situ, gak apa-apa besok saya tebang pohon itu.
0: Hah?
2: Iya, mau saya tebang.
0: Kalau bapak menebang pohon ini, tidak hanya pohonnya yang mati, tetapi makhluk yang bergantung pada pohon ini pun juga akan ikut mati. Pohon ini sudah menghasilkan ribuan spesies. Mereka makan dan berkembang biak di pohon ini. Mungkin pada akhirnya, kita juga akan bergantung dengan pohon ini.
2: Tetap akan saya tebang, Mbak. Rencananya besok. Karena sesuai rencana awal, akan saya bangun gudang di tempat ini.
0: Bapak lihat, cuma mahoni ini satu-satunya pohon yang paling besar. Tempat kita di atas tebing, Pak. Kalau Bapak tebang ini pohon, nggak akan ada lagi akar-akar yang menahan tanah ini. Bisa-bisa ambles, Pak.
2: Lagi pula, ini kan tanah saya. Ya terserah saya dong.
3: Sudah semuanya, Pak.
2: Besok, saya kembali ke sini lagi. Mari, saya pulang dulu.
4: Wow, aku. Aku bahkan sudah mengetahui akhir cerita hidupku. Besok aku. Hidupku akan berakhir dengan gergaji besi. Ternyata begini rasanya. Divonis mati atas hal yang tidak berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Atau lebih tepatnya menjadi korban atas keserakahan manusia. Lalu Gani. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa memanjat pohon ini ketika hujan. Terlalu berbahaya. Terlalu licin dan curam. Apa yang dia lakukan? Oh, Tuhan. Dia menuju kepala pohonku. Tempat tertinggi di batang pohonku. Aku tidak pernah melihatnya sesedih ini. Tenanglah, kan? Tidak ada yang salah dengan keadaan ini. Aku tahu. Kamu menjual tanah ini untuk pengobatan ibu. Aku pernah belajar dari kakak tua bahwa untuk menyelamatkan seseorang, kamu harus mengorbankan seseorang. Begitulah manusia. Mereka mengubah anjing menjadi serigala dan mengubahku menjadi kayu. Tetapi kamu tidak sama. Iya, aku yakin itu. Hari ini semua menjadi saksi. Aku tidak sempat pamit pada penghuni hutan ini. Mereka semua tutup mata. Tidak tega. Hanya Gani yang pergi.

0: Ini Bu obatnya, diminum sebagian dulu ya Bu, sisanya nanti sore.
1: Terima kasih Gani. Gani?
0: Iya Bu.
1: Sudah seminggu sejak pohon

0: Biasanya pagi-pagi gini dengerin suara burung. Nah ini harus dengerin tukang bangun rumah di depan. Lagi pula kenapa mereka nggak pulang aja? Kan beberapa hari ini hujan terus.
1: Ya, mungkin mereka dikejar waktu. Kamu kan tahu yang beli tanah kita itu orangnya agak galak.
0: Nggak tahu, Bu. Rasanya Gani ingin segera kuliah saja. Suasana di sini sudah semakin nggak asik lagi. Pemandangannya sudah nggak sebagus dulu.
1: Gani, kamu nggak bisa berpikir seperti itu.
2: Allah!
1: Innalillah! Apa itu, Gani?
0: Ibu, rumah kita, Bu. Ini pasti gara-gara tukang itu. Woi, Pak, Bapak, ini kerja gimana sih? Kenapa pohon itu ditebang? Lihat kena rumah saya, kan? Bapak ini kerja nggak mikir, ya?
3: Maaf, Mbak.
0: Ah, kalau nggak bisa kerja, nggak usah kerja aja, Pak.
3: Iya, Mbak. Nanti kita ganti.
0: Nggak cuma masalah biaya, Pak. Kerja nggak pakai otak.

Bukankah sudah aku bilang di awal, jika manusia merusak alam, maka alam pun tidak akan menjaga manusia. Simpel bukan? Aku sudah lama hidup di bumi ini. Aku belajar banyak hal, dari yang keruh hingga jernih. Ada satu hal yang menarik. Aku memberikan banyak manfaat, tapi ketika sudah tidak dibutuhkan, biasanya aku akan dibuang begitu saja. Seolah aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk manusia. Tapi kali ini berbeda. Setelah musibah itu, di setiap hari ulang tahunnya, gadis kecilku menanam satu persatu pohon. Mungkin dia tidak ingin melupakan apa yang dia rasakan ketika berada di atas pohonku. Bagaimana rasanya diterpa angin melewati helai demi helai rambutnya? Bagaimana senangnya melihat semburan warna di matahari pagi, atau perasaan sedihnya ketika awan menutupi jingga di sore hari? Harapan-harapan baru juga akan muncul di setiap pohon yang dia tanam. Lagi pula aku tidak mati. Aku siap untuk berevolusi di pohon lain, itu di setiap mahoni-mahoni yang kami tanam, dan akan kembali ingatkan kalian jika manusia merusak alam

masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam Palembang malam hari ini, ditemani sama Tata hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Udah dibuka sama lagunya Tofu dengan Bunga Mimpiku, pendengar. Yang pasti buat yang mau telepon-telepon, mau dengerin lagu favorit, boleh aja nanti di Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

0: Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM, Pro 1, RRI.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Tata juga hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada Keisha Lefronka, pelarian. Siapa yang mau jadi pelarian di sini? Coba kasih tahu aku. Well, pendengar yang pasti udah pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya bentar lagi yang mau request lagu favorit boleh banget di line telepon 0713699977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790. Kira-kira nih Sabtu malam minggu ini pengen banget diputerin lagu apa, monggo aja. Jangan lupa juga untuk update ya. Update apa nih malam minggu? Terus maksudnya tetap setia dengerin radio gitu. Ini emang benar-benar enggak kemana-mana, malam minggunya di rumah aja. Atau jangan-jangan tadi sempat kemana-mana. Terus ya udah jam-jam sekarang ya memilih nyantai aja di rumah dan memutuskan untuk mendengarkan radio aja gitu. Enggak ada yang dari CFN kah? Kalau ada atau baru mau menuju ke sana, bolehlah spill-spill juga lah ya, gimana ceritanya terjadi kemacetan tidak pas menuju ke sana. Jadi boleh update ke kita juga ya. Tata tungguin di 0821-792-790 atau bisa chat kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Buat yang belum download aplikasinya, boleh download ya, itu di iStore maupun di PlayStore. Jadi saat lagi jangan lupa buat yang pengen banget request, nanti Tata bakal puterin lagunya di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta di media sosialnya kami.
1: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu, ruang rindu tempatnya.
2: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
3: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
4: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro

0: Ada Backstreet's Boy pendengar As Long As You Love Me yang pasti udah ngebuka kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh gabung langsung aja ya di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, selama kurang lebih 120 menit ke depan lah ya bakal ditemenin di Ruang Rindu. Ini Backstreet Boy di tahun 90-an ya, 97 kalau nggak salah ya. Ini aku ambil dari album Backstreet Backs yang pasti... terima kasih buat yang pengen banget dengerin lagu yang satu ini. Jadi ini ngebawa kita kembali ke core memorinya kita yang masa-masa lalu. Kira-kira ini di tahun itu Anda duduk di bangku sekolah. Sekolah apa nih? Sekolah dasar, menengah pertama kah? Atau atas kah? Atau jenjangan udah kuliah gitu kan ya. Tapi ya inilah, lagu ini kayaknya emang long last banget ya, siapapun kayaknya kenal sama lagu ini pendengar ya. Jadi jangan berlama-lama lagi, pokoknya langsung aja buat yang pengen banget dengerin lagu favorit, langsung buruan telepon, WhatsApp dan juga ke aplikasi RRI Digital.
1: Rindu 80-an

0: Terima telepon dulu di line telepon WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Boleh banget buat yang pengen banget dengerin lagu favorit, boleh. Atau mungkin yang sekarang lagi join di TikToknya aku juga boleh banget ya. Oke. Gak berlama-lama lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
1: Dari Bukit.
0: Dari Bukit. Oh, Pak Dermawan ya.
1: Oh iya.
0: Oke deh. Baiklah. Gimana cuaca di Bukit, Pak? Kayaknya kalau di sini tuh panas ya.
1: Iya.
0: Bukit sama aja ya.
1: Ya nikmat aja, Mbak Tata.
0: Iyalah, dikasih panas terima, dingin terima ya. Panas dingin terima juga.
1: Kita terima semuanya anugerah.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
1: Lagunya dua, Mbak Tata ya.
0: Satu dong.
1: Mbak Tata kan baik ya.
0: Oh, jadi kalau enggak apa, kalau enggak dikasih dua tuh jahat gitu ya.
1: Maksudnya baik hati.
0: Oke, satu dulu dong. Lagu apa nih?
1: Dari apa itu? The Message.
0: Yang mana?
1: Usah kau harap lagi.
0: Oke deh.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Oh iya, perlu satu.
0: Iya, lagu
1: penyiarnya Mbak Tata.
0: Weh, bisa aja nih, Pak. Lagu tahun 70-an ya, belum lahir nih. Oke, ditunggu lagunya. Selamat bermalam
1: kirim
0: minggu.
1: Dulu, kirim dulu kan.
0: Oh iya ya, boleh, maaf. Nah, boleh, silakan, Mbak.
1: Ya, untuk Mbak Pipit, Pipit Albert, Mbak Nadia suka bangun, Bu Masito juga, Bu Asma di Pelaju, Ibu Irma Suciwati, Ibu Yuni sama Bu Wenti di Bitang ya. Sisi juga, Pak Idham juga menguju, Pak Kaledi di Maroke ya. Juga Pak Kriwon, Pak Derapu, Bang Jack juga, Pak Reman di Lampung. Juga Mbak Tia di Pati. Ya, untuk semuanya Mbak Lata.
0: Siap.
1: Halo.
0: Iya.
1: Bang Robi juga di Ramagasi.
0: Oke.
1: Ya, semua yang kita kirim yang belum disebut namanya mohon maaf. Biar lanjut mana dia Mbak Tata.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Tata dengan siapa?
0: Saya sama Mas Aziz.
1: Oh, Mas Aziz.
0: Iya.
1: Hati ya.
0: Iya.
1: Ini malam minggu menyang kebut-kebutan di jalan. Iya, waspada pokoknya.
0: Betul.
1: Ya, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Sama siapa, di mana?
2: Sama Ryan.
0: Wih, Ryan di mana, Yan?
2: Ryan di seberang Ulu.
0: Wah, di seberang Ulu. Rumah di situ ya? Apa main?
2: Rumah.
0: Rumah ya. Oke, gimana seberang Ulu cuacanya?
2: Panas, Pak.
0: Panas ya?
2: Ya, salam kenal, Pak ya.
0: Salam kenal balik.
2: Ini sama Bang Ryan ini.
0: Oke. Bang Ryan mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari Iwan Fals saja.
0: Yang mana tuh?
2: Bento.
0: Bento.
2: Ya, kan ini malam minggu ini.
0: Oke.
2: Mau bento-bentoan ini.
0: Bento-bentoan. Oke.
2: Dikirim boleh, Pak?
0: Boleh.
2: Sekitar 135 boleh orang
0: ya? Kalau sanggup boleh.
2: Sanggup, Pak. Kecil masalah itu, Pak.
0: Waduh. Janganlah.
2: Ya, boleh kan dikirim banyak-banyak itu, Pak?
0: Janganlah.
2: Jadi berapa kira-kiranya?
0: Dua aja ya.
2: Dua. Kalau dua lebih baik. Semua-semua aja deh.
0: Nah, iya itu lebih bagus tuh.
2: Ya, itu aja, Pak ya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silahkan. Satu lagi ya, baru nanti tetap puterin lagunya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Haji Andi Pekanbaru.
0: Siapa?
3: Pak Haji Andi Pekanbaru.
0: Wih, Pak Haji Andi di Pekanbaru, jauh ya.
3: Iya dong.
0: Oke, asli Pekanbaru nih, Pak.
3: Saya orang Palembang, saya lahir di belakang dekat RI.
0: Oh iya, tetangga ya.
3: Saya lahir situ ya.
0: Oke. Tapi ya, sekarang ngerantau di sana.
3: Iya, tahun 73.
0: Oke, belum kapan terakhir balik ke Palembang?
3: Ini mau besok mau ke Palembang.
0: Waduh, welcome ya. Makan pempek yang banyak, Pak.
3: Amin. Mbak ada kakak saya di sana. Nyaman kakak saya.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya.
0: Oke. Oke.
3: Mau mobil sendiri gitu.
0: Iya, hati-hati di jalan. Tapi lagi dengerin ini via apa nih, Pak? Streaming ya?
3: Streaming.
0: Aplikasi ta? Nah, terputus. Pak Haji Andi, terputus teleponnya ya, yang ada di Pekanbaru. Boleh telepon lagi lah nanti ya, atau enggak, wah, langsung WA aja di 082179279090. Buat yang mungkin lagi join di TikToknya aku juga boleh ya, yang mau dengerin lagu favorit. Halo, selamat malam. Terputus juga. Satu lagi ya, boleh. Atau aku cek WA dulu lah. Nanti kira-kira ada yang udah masuk kah WA di malam hari ini. Oh, udah ada nih. Ada siapa nih? Mas Bro di Lubuk Linggau. Mau dengerin lagunya Mantan Terindah. Malam minggu ini malah mengingat Mantan Terindah ya. Mantan Terindahnya yang dari Kahitna ya, Mas Bro. Yang firasatnya aku nggak nemu ya, ditunggu lagunya ya. Ya udah kalau gitu kita lagu dulu. Ini ada The Mercies, mau diputerin lagunya buat Pak Darmawan aja tadi, buat yang udah gabung ya penelpon pertama malam hari ini.

Rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan Perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.

0: Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR.

0: dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Dengar, kita balik lagi buat terima telpon di line telpon 0711-1369977 0821-792-79090. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mbak Sasa.
4: Malam, sama siapa?
5: Dari Sungai Rotan Muara ini.
4: Oh, siapa nih?
5: Belum tahu ya Mbak Sasa.
4: Lupa Tata, siapa nih Pak?
5: Dari Sungai Rotan.
4: Siapa?
5: Pak Idham.
4: Oh, Pak Idham.
5: Iya.
4: Pak Idham Sungai Rotan ya.
5: Iya.
4: Oke okay, deh. Hujan enggak di sana apa panas juga nih, Pak?
5: Oh, panas hardang, Mbak Tata, udah berapa hari ini ya?
4: Mm-mm.
5: Mulai dari Lebaran kemarin.
4: Iya.
5: Sampai hari ini belum ada juga mendungnya gitu.
4: Oh, gitu. Oke.
5: Okay, mataharinya okay. Tersenyum terus gitu setiap hari gitu.
4: Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
5: Berhubung ya kena melihat ya bunda yang sudah tua rentah terbaring lemah itu ya, pengen dengar dari suaranya Trio Ambisi itu yang judulnya Untuk Mama.
4: Untuk Mama,
5: iya, dari Trio Ambisi itu.
4: Mama aja kali ya, nggak pakai untuknya ya.
5: Oh, Mama ya. Dari Trio Ambisi,
4: betul Pak. Nah, ya. Oke deh
5: ya, kalau ada kirim salam ya
4: boleh.
5: Oh, kirim salam tadi untuk Bapak Dermawan ya.
4: Mm-hmm.
5: Ada Bang Simon pribadi, juga Pak Haji Andi tadi ya. Juga tak lupa yang dari Belitung itu Ibu Yuni di BK9 ya.
4: Mm-hmm.
5: Nun yang jauh di sana, Pak Predi di Maroke. Juga Mang Kiwai di Batu Raja. Ibu Irma Suciati di Bukit. Juga Pak Anwar di Bukit Baru ya. Pak Jek atau Bang Zakaria di Kenten ya. Bang Robi di Ramakasi juga. Adi di Sukarami ya. Tak lupa juga buat mengucuk di Sakorambutan. Bang Gandhi sama Mbak Sisi di Pelaju. Dan juga ke semua-semuanya Mbak ya.
4: Iya.
5: Ucapan selamat malam, selamat istirahat. Selamat mendengarkan lagu-lagu dari acara Ruang Rindu bersama suara Mbak Tata yang merdu ya. Iya. Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
5: Salam untuk Mbak Tata, semoga sehat selalu ya.
4: Amin, amin.
5: Selamat aktivitas sampai tuntas, pulangnya nanti hati-hati ya.
4: Siap.
5: Iya, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, selamat malam. Halo.
6: Halo, Ruang Rindu.
4: Sama siapa, di mana?
6: Dari Orang Pali.
4: Siapa?
6: Orang Pali.
4: Siapa Orang Pali?
6: Aldo.
4: Oh, Aldo. Oke deh. Gimana? Masih banyak segar urung sana ya?
6: Wah, tambah banyak, Mbak. Mbak, itu dikaji terus ya?
4: Apa?
6: Ya, ingat terus ya.
4: Iya, soalnya enak. Aku suka.
6: Ya, kapan-kapan ke Pali lagi ya.
4: Insya Allah ya.
6: Iya.
4: Oke, oke. Mau dengerin lagu apa nih, Aldo?
6: Lagunya dari Eddie Pregrina, Memories Applegreen.
4: Dari siapa?
6: Eddie Pregrina.
4: Mm-hmm.
6: Memories Applegreen.
4: Memory?
6: Memories Applegreen.
4: Oke. Gak ketemu loh.
6: Seringnya diputar itu Mbak.
4: Iya ya.
6: Iya.
4: Iya, gak ketemu nih malam ini. Kenapa ya?
6: Hah?
4: Betul.
6: Kalau itu angin malam aja dari brewery.
4: Angin malam ya?
6: Iya.
4: Oke deh, angin malam. Oke. Buat siapa lagunya nih, Aldo?
6: Lagunya untuk adik Cici di Waikanan, Lampung. Buat Cici di mana itu ya, di buat Cici itu di mana sih Pak? Lupa. Buat Edi Pregrina, buat di Merauke, buat Ari, buat Cici di Laju, spesialnya buat Mbak sendiri ya.
4: Oke.
6: Okay. Ya ditunggu kalau ke Bali ya saya sediain nanti. Hobi banget lah ya.
4: Iya.
6: Ya di Bali banyak itu Pak.
4: Betul.
6: Ya itu aja lah ya.
4: Oke. Okay.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711-369977. Halo, selamat malam.
7: Apa?
4: Iya, sama siapa, di mana?
7: Sama Pak Adi di Sukarame.
4: Pak Adi di Sukarame. Mau dengerin lagu apa, Pak Adi?
7: Ini lagu Dian Bisesa udah naik nih, Pak?
4: Belum.
7: Ya, jadi sama ya, Pak.
4: Judulnya? Ini, judulnya apa tadi?
7: Tak ingin sendiri.
4: Tak ingin sendiri ya?
7: Iya, Pak.
4: Oke, lagunya buat siapa?
7: Kirim-kirim buat yang udah masuk tadi, ada siapa? Ada Bang Aldo, Bang Idham, terus apa lagi ya? Yang udah, pokoknya yang udah masuk-masuk tadi ya. Budulat baru monitor, Mbak. Dari ada ada Oma itu ya. Terus ada Pak D Suarso, ada siapa lagi, Bang Robi. Pokoknya semua-semuanya Mbak ya.
4: Mm-hmm.
7: Ya, kalau pendengar Pro 1 di ini apa, Bang Rindu ini Mbak, kirim semua ya Mbak ya.
4: Iya.
7: Untuk Mbak Tata, selamat malam, selamat tugas, semoga sehat selalu Mbak ya.
4: Amin, amin.
7: Iya. Saja Mbak ya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya, nanti tetap bakal balik lagi.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Ruang Rindu 80-an

104 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dari Miki Armada, ku ingin setia. Ini spesial aja buat siapa ini? Buat Boy di Sungai Lais ya. Lagunya diputerin ya, katanya kangen Lydia Natala. Kirim dari A sampai Z. Oh, maksudnya dari Armada sampai Zipilia tuh A sampai Z ya. Aku muternya lagunya ini, soalnya lagu kangennya Lydia Natala itu gak ada tadi ya. Gak apa-apa ya, thank you ya buat Boy di Sungai Lais. Maaf lahir batin juga. Buat Oden di Tujuh Ulu. Tata mau bacain WA dulu ya. Nanti Tata balik lagi setelah muterin lagu yang via WA ini ya. Buat Oden di Tujuh Ulu, mau dengerin apa nih? Lagu Anggun yang Snow in the Sahara ya. Dikirim buat semua pendengar Pro 1 aja, buat Mbak Sasha. Saya Tata, bukan Sasha ya. Selamat bertugas dan terima kasih. Ada juga ini siapa? Oh, Pak Gandhi. Selamat malam Pak Gandhi, mau dengerin lagunya Titi Puspa Chandra Buana. Saya lagi coba mau masuk lewat telepon. Gak masuk-masuk ya Pak. Tenang aja Pak, pokoknya Tata tetap puterin lagunya ya. Ini dia nih Titi Puspa Chandra Buana.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Ruang Rindu 80-an 90-an.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kita lanjut lagi untuk di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Silakan gabung di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, di mana?
1: Dengan Adi Cibi-Cibi di Waikanan Banjir.
0: Adi Cibi-Cibi ya.
1: Pendatang baru, Pak.
0: Di mana?
1: Di Waikanan Banjir, Lampung, Pak.
0: Di Waikanan?
1: Iya, makanya, Mbak. Susah bener masuknya, Mbak.
0: Ya ampun, terima kasih, loh.
1: Iya, di pelosok sini, loh, Mbak.
0: Iya. Coba pakai bahasa Waikanan.
1: Bahasa Waikanan. Aku di sini banyak orang pagar alam, loh, Mbak.
0: Jeme ya.
1: Ya kayak kami ini jeme-jeme biasa.
0: Jeme-jeme.
1: Ini dengan Mbak siapa, Mbak?
0: Sama Tata.
1: Oh, Mbak Tata ya?
0: Iya. Eh, Waikanan sama Waitenung deketan enggak sih?
1: Oh, deket bener, Mbak.
0: Deket ya?
1: Heeh, enggak jauh kalau mau ini.
0: Oh, gitu.
1: Kalau orang kunjungan biasanya ke Curug Putri Malu, Mbak, di daerah Banjit Waikanan Baradatu.
0: Oh, gitu. Iya. Nantilah ya, kapan-kapan ke sana.
1: Main ke sini, jangan lupa ya, main sini. Mau minep juga pun enggak apa-apa.
0: Siap. Banyak kopi kan di sana ya?
1: Woi, kopinya luar biasa, lagi panen ini.
0: Waduh.
1: Kopinya agak murah sekarang.
0: Berapa sekilo?
1: Sekitar 45.
0: Oh, yang udah di ini ya?
1: Udah dijemur, udah itu kan.
0: Udah jadi bubuk ya?
1: Kulitnya. Belum dibubukin kopinya belum, masih di yang penting kan udah digiling gitu, udah kering gitu.
0: Oh iya. Kalau bubuknya berapa sekarang?
1: Kalau bubuknya sekitar 15.000, sekitar setengah kilo, Pak, kayaknya.
0: Oh gitu. Oh, berarti harga kopi lagi turun ya?
1: Ya turun, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya, okay. Makanya aku mau ikutan acara Mbaknya susah, bener, tapi berusaha lah kita. Ya, namanya kan mau ikutan sama Mbak cantiknya gitu.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa?
1: Di situ. Karena Palembang yang pempek terus ya, Mbak ya.
0: Iya, pempek Tewan.
1: Wih, ingin aku mungkin apa makan cukanya itu enak nggak itu rasanya itu?
0: Enak lah pasti.
1: Iya, lagu apa ini, campur sari apa gimana?
0: Indonesia.
1: Oh, ini minta lagu pop Indonesia boleh kan?
0: Boleh.
1: Minta lagu Baik-Baik Sayang aja lah.
0: Baik-Baik Sayang.
1: Salamnya ya.
0: Oke.
1: Salamnya dikit aja kok, nggak banyak-banyak. Salamnya buatnya Mas Aldo tadi. Salam spesial aja buat Cikku juga. Buat yang lagi dengerin RRI Persatu Palembang aja. Semuanya yang belum kenal, salam kenal semuanya. Spesialnya terkhusus buat Mbak Tata aja ya.
0: Terima kasih.
1: Mbak Tata atau Mbak Tata aja?
0: Tata.
1: Oh, Tata ya. Ih, ngubah-ubah nama di cibi-cibinya ya. Nanti motongnya motong apa lagi?
0: Iya, motong kerbau loh ini.
1: Ya, di situ kayaknya korbannya rame ya, Mbak Tata ya.
0: Alhamdulillah.
1: Wih, mantap. Pokoknya

0: Akuin merdu jadi masuk
1: ah. Masa sih?
0: Ya dong.
1: Oke deh, Sisi mau dengerin lagu apa sih?
0: Kalau itu apa? Oh itu Wali saya.
1: Wali udah ada yang request.
0: Coba lagu Elo mak.
1: Lagu Elo yang mana?
0: Sakit hati mau say.
1: Wede, kenapa tuh?
0: Gak tahu kenapa mak ya adanya seperti itu.
1: Iya deh, sabar ya.
0: Udah gak sabar lagi.
1: Mau cari
0: baru.
1: Ya udah, kamu jangan nangis. Oke oke okay. Lagunya buat siapa sih? Atau mau dengerin sendiri aja?
0: Yang didengerin rame-rame.
1: Oh iya, rame-rame ya, ya.
0: Buat semua-semua aja.
1: Oke okay. Iya, sama-sama, jangan nangis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. Halo. Oh belum ya. Yuk mari yuk. Halo selamat malam. Halo.
2: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sama siapa?
2: Dari Heri Prabu Muli Mbak Tata.
1: Heri di Prabu Muli.
2: Iya
1: yeah. Oke, gimana cuaca Prabu Muli malam ini?
2: Aduh panas, terang bulan juga mak.
1: Martabak dong.
2: Iya. <Yeah.
1: laughs> Oke deh, mau dengerin lagu apa Harry?
2: Merayu Tuhan aja mak.
1: Merayu Tuhan?
2: Iya yeah.
1: Oke, kenapa kamu udah gak bisa lagi merayu makhluk ciptaannya kah?
2: Oh sudah tercapai, jadi Tuhan tuh lah saya merayu karena tercapainya itu.
1: Oke. Buat siapa lagunya ini?
2: Untuk Pak Freddy, Ciku Ardian, juga Tuan Radi Marini, Pak Idham di Sungai Rotan, dan semuanya aja pendengar Plus 1. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu dari Plus 1 yang oke-oke. Untuk Mbak Tata, minyalai di luar izin, mohon lapis batin.
1: Siap.
2: Lalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita balik lagi kalau misalkan masih sempat ya. Yang jelas sekarang Tata mau puterin dulu lagu yang udah di request sama teman-teman semua via telepon malam hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Ruang Rindu 80-an

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Ruang Rindu 80-an

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

Dari miliknya Alda, aku tak biasa pendengar. Ini lagu spesial aja buat Mbak Pipit yang ikutan melalui WhatsApp ya di 0821 7927 9090. Baru pulang dari CFN nih, pas buka radio ada Mbak Tata. Lagunya udah diputerin ya, seru banget kayaknya di CFN ya, karena bareng keluarga juga, yang pasti foto makan. Dan pendengar, segini dulu aja untuk Ruang Rindu kita ya. Selanjutnya nanti tetap masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Maaf-maaf nih buat mungkin yang lagunya belum sempat keputer, ini ada dua lagu lagi yang Tata mau puterin pendengar. Jadi takutnya Tata gak sempat lagi buat terima telepon, karena dua lagu ini di request melalui WhatsApp. Dan pastinya terima kasih buat yang udah ikutan. Sampai ketemu lagi untuk di episode Ruang Rindu selanjutnya, masih bersama Tata juga. Yeah.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kan.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Palu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

masih di Pura 1 Palembang, karena informasi dan inspirasi pendengar masih di Palembang malam ini. Masih bersama saya Tata Edin, single pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dari elemen reunion ya, kolaborasi sama Tisa Biani, Cinta Tak Bersyarat. Ini lagu ini hits di tahun 2000-an dan di repackage kembali di tahun 2019-an ya. Udah ngobrol kita ke pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Pro 1 Palembang dengan lagu-lagu pilihan yang saya akan putarkan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh,

0: Alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat.
2: Dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar 92,4 FM. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026, dan kami informasikan terlebih dahulu untuk program Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Barat kita di Mutiara Pagi, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dialog interaktif bersama narasumber kita nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita sepekan, pukul 6.30 untuk informasi perakiran cuaca dari BMKG SMB 2 Palembang, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk menyimak warta berita sentral. Selanjutnya pukul 8 hingga pukul 10 kami akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dan itulah serangkaian program Palembang pagi ini edisi hari Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Dela Wawi. Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 102 hingga 110 yang dibacakan oleh almarhum Qori Ki Agus Haji Ahmad Nurdin Cikalafis.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Mutiara Pagi, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita. Ada Ustazah Nyimas Nelly Hairani SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang udah bisa dengar suara Dela, Ustazah?
2: Sudah bisa.
1: Sudah, baik. Dengan Dela, Ustazah, untuk pagi hari ini. Gimana kabarnya Ustazah Nyimas untuk pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya, Ustazah, ya. Ini topik kita mengenai keutamaan istighfar ya, Ustazah, ya.
2: Ya.
1: Baik, nanti yang ingin bergabung bersama Ustazah Nyimas bisa di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792700. Dan siaran kami secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustazah Nyimas Nelly memberikan materi mengenai keutamaan istighfar. Silakan, Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih dapat mengikuti program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Kota Palembang. Salawat juga salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Para pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar berasal dari bahasa Arab, asal katanya istaghfaro yastaghfiru istighfar. Artinya memohon ampun atas segala dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dari sini timbul pertanyaan kita, mengapa kita harus beristighfar? Alasannya, pertama, karena tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Artinya, kita sebagai seorang manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, walaupun hanya dosa kecil. Baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Oleh karena itu, perlu sekali kita untuk beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan adalah orang yang bertobat, artinya orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus beristighfar, karena istighfar ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahimah. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, para pendengar RRI Pro 1 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih keutamaan-keutamaan dari istighfar ini?

Allah di akhirat, kita sudah dalam keadaan dosa kita sudah terampun atau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar ini merupakan salah satu sebab utama agar dosa kita diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzolimi dirinya sendiri, lalu mohon ampun kepada Allah, dia akan jumpai Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, fadilah atau keutamaan dari istighfar ini adalah mencegah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dicegahnya hukuman dari Allah ketika seseorang beristighfar dan bertobat dengan sebenar-benarnya, dosanya akan diampuni dan Allah pun tidak akan menghukumnya ataupun memberikan azab baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah memberikan azab kepada mereka yang selama mereka memohon ampunan. Jadi kalau kita sering beristighfar, ini juga mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang ketiga ini menjadi sebab datangnya rezeki. Jadi kalau kita perhatikan dari keutamaan istighfar ini, kalau kita ingin diberi Allah rezeki yang banyak, salah satu yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak beristighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, "Man lazimal istighfaru ja'alallahu lahu min kullihim farjan wa min kullihim doikon makhrojan warzukuhu min haisu la yahtasib." Barang siapa yang merutinkan istighfar, maka akan Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, kelapangan dari segala kesempitan, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi, para pendengar dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya atau sangat bermanfaat sekali jika di dalam keseharian kita, kita selalu merutinkan istighfar ini. Kemudian, keutamaan istighfar yang keempat adalah sebab turunnya hujan dan datangnya pertolongan. Kita sebagai manusia tentu di dalam kehidupan tidak mengalami satu kebahagiaan saja. Dan kita tidak menjalani dalam hidup ini kesenangan saja terus-menerus. Pasti ada senang, ada susah, ada bahagia, ada duka. Nah, dikala kita ditimpa satu kesusahan, dan jika kita sering merutinkan istighfar, insya Allah, Allah akan datang untuk menolong kita. Jadi, sebab kita sering beristighfar ini menjadi sebab turunnya hujan dan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat 10-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharu. Maka aku Nuh berkata, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya ia adalah zat yang maha pengampun. Ia akan turunkan hujan yang lebat dari langit bagi kalian, memperbanyak harta dan anak-anak bagi kalian, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai bagi kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surat Hud ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midrara wa

0: Yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan untukmu hujan yang sangat deras, menambahkan kekuatan melebihi kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Itulah di antara keutamaan-keutamaan istighfar. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian, para pendengar, bagaimana sih cara kita beristighfar? Jadi ucapan istighfar itu yang pendek adalah ucapan astaghfirullahalazim. Ada lagi yang agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada lagi yang lebih panjang yang kita dengar, yang kita kenal dengan sayyidul istighfar. Bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian uraian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Selanjutnya, waktu kami berikan kepada Mbak Dela.
1: Baik, Ustazah dan pendengar ingin bergabung bersama kami, bersama Ustazah Nelly di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Pro 1, Assalamualaikum. Halo, Pro 1, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Dela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jawi, silakan Pak Abu.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Ustazah menceritakan tentang kemujizatan istighfar dalam rangka untuk mengampunkan kehadiran Allah SWT dan juga mengundang rezeki yang halal. Nah, pertanyaan saya begini, Ustazah. Ada berapa, Ustazah, yaitu perbuatan yang tidak diampunkan oleh Allah SWT?
1: Baik, segitu saja. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar di Jawi. Silakan Ustazah.
0: Ya, ini suaranya agak kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa tangkap ini ya. Lebih kurang pertanyaannya, ada berapa perbuatan atau dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan begitu Mbak Dela?
1: Betul, Ustazah.
0: Ya. Sebelum kita menjawab dari pertanyaan Pak Abu Bakar ini, Mbak Dela mohon izin sebentar, kami akan menjawab pertanyaan pertemuan yang lalu melalui WhatsApp yang belum sempat terjawab, dan kami berjanji sebelum akan kita masuk ke tanya jawab ini, kita akan menjawab dulu dua pertanyaan yang pertemuan yang lalu. Boleh?
1: Baik, Mbak Dela? Boleh, silakan Ustazah.
0: Ini ada dari Pak Antoni ya, dari Palembang, menanyakan bagaimana cara menjaga keimanan dan ketakwaan untuk bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di surga nanti. Nah, ini jawabannya, pertama kita banyak zikir, kedua banyak membaca Al-Quran, ketiga kita perbaiki sholat kita, baik itu dari segi kehusukan hati kita, dari segi ucapan-ucapan bacaan sholat, maupun dari gerakan-gerakan sholat itu kita perbaiki. Semoga sholat kita menjadi sholat yang baik dan benar. Kemudian kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Lalu kita banyak ingat kepada mati dan kita mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri artinya self-correction ya. Kita koreksi pada diri kita sendiri, apakah amal kita ini sudah baik, sudah banyak, dan apakah kita melakukan dosa-dosa. Jika kita ada melakukan kesalahan, mungkin kita bisa minta ampun kepada Allah. Dan apabila kita sudah memperbanyak amal, mungkin akan lebih ditingkatkan lagi, baik secara kualitas maupun kuantitas amal soleh itu sendiri. Ini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ar-Ra'd ayat 23, bahwa nanti kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga bersama keluarga kita, itu bisa, asalkan keluarga kita itu semuanya terdiri dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka memasukinya bersama orang-orang soleh dari leluhur, pasangan, dan keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad di Kertapati, apakah sholat fardu yang ditinggalkan itu perlu difardhu? Ini untuk Pak Ahmad ada dua pendapat ya. Pertama, pendapat pertama mengatakan wajib qadha. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum anis shalah au nasiyaha falyusallaha idza dzakaraha." Jika kalian tertidur atau terlupa dari suatu salat, maka hendaklah salat jika terbangun. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Adapun pelaksanaannya menurut mazhab Imam Maliki dilakukan berurutan pada waktu sholat sebanyak yang ditinggalkan. Menurut mazhab Syafi'i boleh tidak berurutan. Pendapat yang kedua tidak wajib qadha. Ini menurut Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama ahli tahqiq. Jadi mereka berpendapat tidak wajib qadha ini adalah karena sholat itu perintah untuk mengerjakannya wajib di satu waktu tertentu. Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 103, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Adapun qadha suatu amalan ibadah adalah pada prinsipnya ia bukan dikerjakan adaan, jadi bukan dikerjakan pada sesuai waktunya. Sehingga ulama berpendapat tidak ada qadha salat kecuali bagi orang yang tertidur atau lupa sebagaimana hadis di atas. Adapun cara untuk mengimbangi kesalahan di masa lalu karena tidak melakukan sholat, dia hendaknya melaksanakan tobat nasuha kemudian diiringi dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Mungkin untuk Pak Ahmad yang ada di Kertapati, inilah jawabannya, boleh memilih dari salah satu di antara dua pendapat ini. Pendapat kedua pendapat ini memang berbeda, akan tetapi bukan ini merupakan sebuah pertentangan, tapi ini merupakan bukti betapa luasnya hazanah keilmuan dalam agama Islam itu pada ilmu fikih. Jadi silakan dipilih antara satu di antara dua ya. Demikian Mbak Della, selanjutnya kita menjawab dari pertanyaan Pak Abu Bakar. Apakah dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama itu dosa syirik, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Namun dia tidak akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ini jika dia sebelum ajalnya belum minta ampun kepada Allah, belum menyadari sampai ajal dia syirik. Tapi jika sebelum ajalnya dia sudah menyadari akan perbuatannya itu dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah Allah akan memberikan ampunan itu sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Jadi artinya sebelum ajal kita, mohonlah ampun kepada Allah, sadarlah dengan sadar-sadarnya bahwa perbuatan itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Yang kedua, sihir, ya. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sihir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nanti Pak Abu Bakar bisa lihat ya di dalam Al-Qur'an karena ayatnya panjang. Mohon maaf kami belum bisa membacakan mengingat waktu. Jadi nanti bisa dilihat pada para pendengar, surat Al-Baqarah ayat 102. Kemudian membunuh, yaitu menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, dengan alasan yang tidak dalam ketentuan syara. Ini surat Al-Ma'idah ayat 32. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat 32. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah atau tanpa menyelesaikan perkara pembunuhan atau tanpa membuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia. Dan siapapun yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Sesungguhnya, Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Namun banyak di antara mereka setelah itu sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yang keempat adalah memakan harta riba, ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudu'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan cara menggandakan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberkahan. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian, melarikan diri saat perang. Itu banyak lagi dosa-dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sebelum ajalnya dia belum menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan salah. Akan tetapi, jika ia menyadari sebelum ajalnya datang dan ia mohon ampun dengan benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mungkin itu saja Mbak Della, jawaban yang bisa kami jawab. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Mbak Della.
1: Baik, Ustazah dan pendengar ingin bergabung kembali dan kami informasikan 40 menit berancap ke 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo, Pak Azhari di Sekayu ya?
3: Iya.
1: Ya, silakan Pak Azhari.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Mbak, saya mau tanya kan, ada bedanya antara salah, hilaf, dan dosa.
1: Apa, adakah bedanya salah, hilaf, dan dosa?
3: Ya.
1: Baik, hilaf,
3: salah, dosa.
1: Baik, segitu saja?
3: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Azhari di Sekayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
0: Ya, apa beda salah, hilaf,
1: dan dosa?
0: Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak apa?
1: Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari yang berada di Sekayu. Kalau kita awali dengan hilaf dulu ya. Hilaf itu sesuatu perbuatan yang didasari pada lupa, bukan karena ketidaktahuan kita ya. Jadi artinya kita itu sebenarnya tahu, tapi karena sesuatu mungkin ketidaksengajaan seperti itu namanya hilaf. Nah, jadi kehilapan ini seringkali dihinggapi pada setiap manusia. Jadi manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa, artinya kesalahan, kehilapan, dan dosa. Ini satu perbuatan yang tidak disengaja. Nah, ini jika kita kembali ke, jika kita menyadari bahwa kita telah hilaf, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah. Salah itu suatu namanya kesalahan ya. Bisa jadi kesalahan itu ada yang menyebabkan itu dosa, ada yang tidak berdosa. Bagaimana yang saya maksud satu kesalahan, ada yang menyebabkan dosa, ada yang tidak berdosa? Ya yang seperti hilaf tadi. Dia didasarkan pada lupa, tapi salah ini bisa dia disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau kesalahan yang kita perbuat itu tidak kita sengaja, akan tetapi kita menyadari bahwa kesalahan itu, satu ketika kita menyadari itu adalah salah, maka kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa. Dosa ini satu kesalahan yang menyebabkan kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya kira dosa ini merupakan puncak dari sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Tapi apabila kita menyadari semuanya ini dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gitu aja, Mbak.
1: Baik, Ustazah, kita ke WhatsApp ya di 0821-7927-9090 dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pertanyaannya, disunahkan kita akan berkurban tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain. Batasan tidak boleh tersebut pada tanggal berapa? Misal 1 Zulhijjah sampai selesai kurbannya, atau cukup di hari 10 Zulhijjah saja, Ustazah? Mohon penjelasannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan, Ustazah.
0: Ya, batasan tidak boleh memotong kuku
1: ya,
0: atau memotong rambut, ini bagi orang yang berkurban ini ya. Ada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang melarang untuk apabila kita berkorban, maka kita dilarang untuk memotong rambut atau memotong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban. Artinya sampai disembelih hewan kurban itu bukan berarti tanggal 10 Zulhijjah, karena hewan kurban kita bisa saja disembeli ketika hari tasyrik. Artinya jatuhnya pelarangan motong kuku itu sampai hewan kurban kita itu disembeli. Jadi terhitungnya dari tanggal 1 Zulhijjah. Terus apa lagi, Mbak?
1: Dan ini mencoba ulangi Ustazah ya pertanyaannya. Kita ingin berkurban tetapi mau beli kambing atau sapi belum salah. Pertanyaannya, Ustazah, kita datang ke kesehatan kita ingin ini Ustazah pertanyaannya yang terbaru. Pertanyaannya
0: yang pertama sudah habis ya.
1: Iya, pertanyaannya, kita dalam keseharian ingin membiasakan lisan untuk selalu beristighfar karena belum terbiasa, namanya manusia ini labil. Adakah cara agar nanti lisan kita terbiasa dalam keseharian selalu beristighfar? Mau penjelasannya, Ustazah, dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Silakan, Ustazah. Ya.
0: Pembiasaan istighfar ini untuk pemula, namanya yang baru, mungkin kan baru ingin membiasakan istighfar. Jadi dalam keseharian kita, kalau kita belum bisa mengucapkan istighfar yang panjang, jadi dalam keseharian kita ucapkanlah kalimat istighfar yang pendek dulu, seperti astagfirullahalazim. Jadi kita rutinkan, walaupun kita habis melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan, kita rutinkan istighfar setiap hari supaya lidah kita ini terbiasa untuk mengucapkan istighfar. Nah, kemudian ketika kita selesai sholat, biasakan kita untuk mengucapkan istighfar. Jadi kalau 5 kali kita sholat ya, sehari semalam kita 5 kali mengucapkan istighfar juga, insya Allah lidah kita ini akan terbiasa untuk mengucapkan istighfar. Dan yang lebih utama lagi, jika kita bisa mengucapkan istighfar, sayyidul istighfar. istighfar itu setiap hari. Yang seperti yang saya katakan tadi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika an layya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini jika diucapkan pagi hari di dalam hadis maupun diriwayatkan oleh Muslim ataupun Bukhari, saya pernah baca bahwa ketika Sayyidul Istighfar ini diucapkan ketika pagi hari, apabila seseorang itu mati sebelum matahari terbenam, maka dia dicatat sebagai ahli surga. Dan apabila diucapkan ini sore hari, dia mati sebelum matahari terbit, maka dia akan dicatat sebagai ahli surga. Jadi sebaiknya kita merutinkan istighfar, Sayyidul Istighfar ini setiap hari, setiap pagi dan petang. Mungkin begitu, Mbak. Ya. Baik. Jadi untuk tahap pemula, membiasakan diri dulu untuk mengucapkan kalimat istighfar yang pendek meski kondisi kita sedang tidak melakukan kesalahan.
1: Baik, Ustazah, kita terima telepon kembali ya. Ustazah ya, di 369977. Pro 1, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dera.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
4: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali.
1: Iya, line teleponnya kita memang lagi gangguan, Ustazah.
0: Enggak,
4: kalau Ustazah selalu sehat ya, Ustazah ya.
1: Amin.
4: Ustazah mau tanya ini, Ustazah ya. Mau tanya di juz 30 itu ada surat Al-Adiyat ya.
1: Surat apa? Bisa diulang?
4: Al-Adiyat. Al-Adiyat.
1: Al-Adiyat.
4: Iya. Perang, ya, masalah perang. Kuda yang berlari kencang itu.
0: Gimana, Mbak?
1: Tentang juz 30 surat Al-Adiyat tentang bisa diteruskan,
4: yang,
1: Pak?
4: Kuda yang berlari kencang.
1: Mm-hmm.
4: Jadi maksudnya apakah di surat itu menceritakan pahlawan-pahlawan Islam pada waktu berperang kepada musuh? Jadi kan demi kuda berlari kencang kemudian menyerang pada musuh di pagi hari dan seterusnya. Nah, mohon penjelasannya Ustazah dari surat Al-Adiyat itu, tadi 1 sampai ayat 4 yang khususnya itu.
1: Baik. Terima
4: kasih penjelasannya.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang makna arti dari surat Al-Adiyat nih, Ustazah, tentang yang sedang berperang yang menggunakan kuda berlari kencang tersebut, Ustazah. Halo? Halo Ustazah.
0: Iya.
1: Iya. Bisa dengar suara dia Ustazah?
0: Iya.
1: Baik, silakan Ustazah.
0: Iya. Maksudnya arti surat Adiyat ya?
1: Iya, Al-Adiyat.
0: Itu artinya kuda yang berlari kencang. Adapun udiyah di dalam bahasa Arab yang seperti kita katakan berkurban, itu kalimatnya lain. Kalau adiyat pakai ain awalnya adiyat. Wal adiyati babha. Itu kan dalam surat Adiyat. Kalau udiyah itu bahasa artinya kurban, itu pakai hamzah. Hamzah bod udiyah. Jadi kalimatnya memang lain. Maka dari itu di dalam bahasa Arab itu dalam penyebutan makhraj huruf itu kita harus jelas. Jadi adiyat itu make ain, make dal, make ya. Jadi itu artinya memang kuda berlari kencang. Kalau udiyah artinya kurban, itu make hamzah dan make dot sesudah hamzah itu, gitu Mbak.
1: Baik Ustazah, karena lintas waktu kita sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustazah juga bisa memberikan materi tema kita pagi hari ini mengenai keutamaan istighfar. Silakan Ustazah Nyimas.
0: Ya, terima kasih kepada para pendengar yang sudah berpartisipasi dan memberikan responnya dalam pembahasan keutamaan istighfar ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Kalau ada kata yang salah dalam uraian-uraian, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan, nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustazah Nyimas Nelly Hayorani SAG yang sudah memberikan materi pagi hari ini mengenai keutamaan istighfar. Dan kami informasikan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Warta Berita Sepekan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pendengar, kita awali berita sepekan produksi RRI Palembang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menghimbau masyarakat mewaspadai ancaman penyakit hantavirus meski belum ditemukan laporan kasus.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan meminta masyarakat warga dihimbau untuk menjaga ketat kebersihan lingkungan, rumah, dan tempat kerja guna menghindari penularan dari hewan reservoir tersebut. PLH Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumsel Darsono memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus virus hanta di wilayahnya. Namun dia meminta langkah antisipasi sejak dini tetap wajib diperketat. Sebagai bentuk antisipasi agar kasus tetap nihil, Darsono mengingatkan warga agar tidak asal menyapu jika menemukan jejak kotoran tikus atau celurut di dalam rumah. Metode pembersihan yang keliru justru berpotensi memicu penularan virus melalui udara.
2: Tentunya seperti pencegahan penyakit infeksi emerging yang lain ya, kita menghindari kontak dengan langsung dengan tikus misalnya. Kita tidak tahu tikus tersebut apakah terinfeksi ya melalui orang yang pernah terinfeksi. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya perilaku hidup bersih. Kita menyimpan makanan yang di tempat tutup ya, apabila ada indikasi makanan yang dimasuk tikus atau digigit tikus, itu sebaiknya lebih baik kita buang saja.
1: Virus hanta ditularkan dari reservoir alami seperti tikus melalui cairan tubuh mulai dari urin, feses hingga saliva. Secara klinis, virus ini dapat menyerang sistem pernapasan dengan gejala demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, batuk, dan sesak napas dengan tingkat kematian mencapai 60%. Riana Pridani melaporkan.
0: Idul Adha tidak hanya memberikan makna ketakwaan bagi yang berkurban, namun juga memberikan manfaat bagi yang membutuhkan sehingga tercipta wujud kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan sesama bangsa.
3: Ustadz Bukron mengatakan berkurban salah satu ibadah melalui penyembelihan hewan yang bersifat sunnah muakkad bagi seorang muslim sesuai kemampuan untuk dapat berkurban. Berkurban tidak hanya terhenti pada amal mengalirkan darah hewan kurban, namun semangat kebersamaan dalam menyembelih tidak hanya dinikmati bagi yang berkurban, tetapi menebar makna ketakwaan dan makna ketundukan dengan berbagi hewan kurban sesama muslim, bahkan juga mubah untuk saudara non-muslim.
4: Kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan, teobianya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan, apa namanya, menyembelih hewan kurban, dan penyembelihan hewan kurban itu dalam hukumnya itu kan adalah bagian dari sunnah muakkad bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan, itu kan, punya pemendaharaan, harta, bisa membeli hewan kurban. Maka kita disunah muakkadkan, bahkan kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai di hari nahar, di hari kita, hari raya Idul Adha, kecuali kita ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban.
3: Berbagi hewan kurban menjadi wujud kebersamaan dan menjalin lebih erat tali persaudaraan sebagai anak bangsa.
4: Bagaimana nilai-nilai ketakwaan?
3: Selama ini, ibadah berkurban tidak pernah memecah kalangan umat. Meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan, hal ini menurut Ustadz Bukron menjadikan umat muslim dimaksimalkan untuk saling menghormati dan selalu bersama dalam kenegaraan Republik Indonesia. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Idul Adha, sapi simental seberat lebih dari 1,1 ton bernama Arjuno, hewan kurban Presiden Republik Indonesia di Masjid Takwa Palembang pada hari raya Idul Adha tahun ini. Sapi tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Selatan dan diprioritaskan untuk dibagikan kepada masyarakat fakir miskin.
5: Penyerahan dilakukan langsung di Masjid Takwa Palembang. Sapi kurban bernama Arjuna tersebut merupakan sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,18 ton. Hewan kurban ini menjadi salah satu dari 18 ekor sapi bantuan presiden yang disalurkan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Herman Deru menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Sumatera Selatan. Ia berharap bantuan hewan kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi kaum mustahik dan masyarakat kurang mampu.
6: Dan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah menyebarkan lebih kurang 18 sapi di Sumatera Selatan ini.
5: Hermanderu juga menegaskan agar pembagian daging kurban dilakukan secara tepat sasaran dan merata. Ia meminta panitia memastikan distribusi diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Setiap kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden, sementara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh satu ekor tambahan sehingga total bantuan mencapai 18 ekor sapi. Khusus untuk kota Palembang menerima dua ekor sapi, yakni panda berbobot sekitar 1 ton untuk pemerintah kota Palembang dan Arjuna untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Ketua Umum Masjid Takwa Palembang, Darna Dahlan, memastikan pihaknya siap mengawal penyaluran bantuan sapi kurban agar tepat sasaran. Proses pembagian daging kurban akan diawasi secara ketat. Yud.
7: Langsung dibagi. Jadi kita baginya per RT. Ya, jadi kita ngikuti sesuai COVID dulu, jadi nggak lagi perorangan. Jadi misalnya RT A, dia minta 30 orang. RT B, terus ya. Jadi kita nggak perorangan. Masyarakat.
5: Dengan memprioritaskan masyarakat yang benar-benar berhak menerima, terutama warga di sekitar lingkungan masjid. Untuk menghindari kerumunan sekaligus memastikan tepat sasaran, panitia menggunakan sistem kupon yang pendistribusiannya diserahkan kepada masing-masing ketua RT karena dinilai paling memahami kondisi ekonomi warganya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 mampu memproduksi gabah kering giling sebanyak 4 juta ton.
8: Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan Provinsi Sumatera Selatan mampu memproduksi 4 juta ton gabah kering giling atau GKG pada tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis target tersebut dapat tercapai. Ungkap Bambang Pramono, peningkatan produksi terus dilakukan melalui perluasan lahan tanam dan penguatan program pertanian di berbagai daerah. Menurut Bambang Pramono, pada tahun 2025 produksi gabah di Sumatera Selatan mencapai sekitar 2,9 juta ton. Namun target penambahan produksi sebesar 1 juta ton baru terrealisasi sekitar 700 ribu ton. Karena pada tahun tersebut pemerintah daerah kembali didorong untuk meningkatkan hasil panen hingga mencapai target 4 juta ton.
9: Kita optimis Pak untuk tahun 2026 4 juta ton Pak.
10: Insya Allah, karena target Pak Presiden terhadap Pak Gubernur bahwa di tahun 2025 kemarin produksi kita 2,9 di 2024 harus tambah 1 juta. Tapi baru terpenuhi 700 ribu ton. Nah tahun ini harus 4 juta ton. Targetnya seperti itu sehingga beliau kemarin tidak hanya Sumatera Selatan provinsi saja, tapi mengajak 17 kabupaten kota dan beliau juga melakukan pertanaman secara serentak dengan Bupati OI, Wakil Bupati Lubuk Linggau, Wakil Bupati Prabu Muli, dan semua jajaran-jajaran pemerintah kabupaten kota yang ada di sana.
8: Untuk mendukung percepatan produksi, Presiden Prabowo turut melibatkan pemerintah daerah di 17 kabupaten dan kota Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan melalui gerakan penanaman serentak bersama para kepala daerah dan jajaran pemerintah setempat. Kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Ogan Ilir, Wakil Bupati Lubuk Linggau, serta Wakil Bupati Prabu Muli. Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional. Lamsihar Siltonga melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan ruang kelas baru hingga pembangunan unit sekolah baru di Sumatera Selatan seiring meningkatnya jumlah penduduk.
11: Saat ini daya tampung siswa baru tingkat SMA di Sumatera Selatan tercatat hanya sekitar 69 ribu siswa. Padahal berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tingkat SMA dibatasi maksimal 36 orang. Namun di sejumlah daerah kapasitas kelas terpaksa ditambah hingga 43 siswa. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tajuddin Idris, mengatakan pihaknya telah merekomendasikan penambahan ruang kelas baru maupun unit sekolah baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
12: Jadi ada dua sekolah baru, itu satu di Palembang, satu lagi tadi di mana tuh? Musirawas Utara. Kami sudah merekomendasikan di rekomendasi pengajuan kami, di rekomendasi teknis, bahwa itu perlu ada penambahan RKB maupun USB. Karena pertambahan penduduk makin tinggi, Pak. Nambah terus.
11: Menurut Tajuddin, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diimbangi dengan pemerataan fasilitas pendidikan agar daya tampung siswa baru di Sumatera Selatan dapat terpenuhi secara optimal. Saat ini jumlah SMA, SMK, dan SLB di Sumsel tercatat mencapai 980 sekolah.
0: Pemerintah Kota Palembang akan menutup total operasional tempat pembuangan sampah akhir di Sukawinatan pada bulan Oktober 2026 mendatang.
1: Pemerintah Kota Palembang menjadwalkan penutupan total kawasan ini pada Oktober 2026 mendatang seiring dengan dimulainya transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan limbah kota. Langkah drastis ini diambil menyusul kesiapan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL yang berlokasi di Keramasan Kertapati. Dengan beroperasinya PSL tersebut, beban pembuangan sampah tidak lagi tertuju pada penimbunan lahan di Sukawinatan, melainkan dialihkan menjadi sumber daya energi baru. Namun penutupan gerbang TPA bukan berarti aktivitas di kawasan tersebut terhenti total. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Ustain, mengatakan pemerintah kota telah merancang tahap landfill mining atau penambangan sampah di lahan bekas TPA Sukawinatan. Proses ini bertujuan untuk menggali kembali tumpukan sampah lama guna memisahkan material yang masih memiliki nilai jual atau kegunaan teknis lainnya.
13: Yang tidak bernilai ekonomis itu kita kirim ke TPA untuk dimusnahkan. Untuk ke PSL yang bernilai ekonomis, misalnya dia bisa menjadi pupuk kompos atau misalnya bahan supporting untuk menjadi RDF.
1: Strategi ini tidak hanya bertujuan membersihkan lahan tetapi juga mengubah wajah TPA menjadi area yang lebih produktif. Upaya serius pemerintah Kota Palembang dalam memodernisasi manajemen sampah ini pun membuahkan hasil di tingkat nasional. Saat ini Palembang masuk dalam jajaran kandidat penerima hibah program rencana teknis pengelolaan sampah dari Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan dapat mempercepat transisi kota menuju pengelolaan limbah yang bersih dan berkelanjutan. Riana Pridani melaporkan.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan menerima sekitar 300 laporan keluhan pelayanan publik sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 laporan diantaranya telah berhasil diselesaikan.
14: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mencatat 300 laporan pelayanan publik yang masuk sejak Januari hingga Mei 2026. Namun dari jumlah tersebut, sekitar 80 laporan telah berhasil diselesaikan. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumsel, M. Adrian Agustiansyah, mengatakan dari jumlah tersebut, baru sekitar 80 laporan yang berhasil diselesaikan. Laporan yang paling banyak diterima Ombudsman Sumsel masih didominasi persoalan pertanahan dan administrasi kependudukan.
15: Kalau sampai sekarang laporan yang masuk itu sudah hampir 300 lebih. Yang sudah selesai kami selesaikan itu hampir 80 laporan.
16: Banyak sih, memang masalah pertanahan masih menonjol. Lalu kemudian masalah pendudukan juga ada.
17: Penerimaan siswa juga
16: ada. Kalau mahasiswa.
17: Penerimaan siswa
16: baru belum ada, karena kan memang masih baru proses ya. Paling-paling mungkin kalaupun ada, mungkin di akhir-akhir Mei atau awal
15: pertengahan
16: Juni nanti lah. Kalau di Sumsel sendiri sih, kalau kami lihat sejak 2025 nampaknya sudah jauh menurun laporan itu. Terakhir kan 2024 tuh yang terbesar. Kami dalam beberapa kesempatan itu meminta agar Dinas itu memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada masyarakat yang melapor, ya harusnya diselesaikan dulu dengan pihak Dinas. Jadi jangan tidak ditanggapin keluhan masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat ditindaklanjuti. Nanti kalau memang ada kata masyarakat merasa tidak dilayani Dinas, nah baru nanti boleh melapor kami. Ya MOU ini kan pintu masuk kami untuk biar dapat lebih secara formal ada ikatan hukumnya seperti itu. Dengan teman-teman Universitas selama ini kami sudah sering melakukan kerjasama. Misalnya saja teman-teman dari mahasiswa itu melakukan magang di kami, dan kami pun memberikan materi pemagangan itu berupa terkait masalah layanan publik, ombudsman, dan lain-lain. Dan tentu saja ini bukan cuma sebagai itu saja, ada yang namanya mungkin kuliah tamu, kami selaku ombudsman praktisi bisa memberikan contoh langsung apa sih di textbook kadang-kadang berbeda dengan apa yang ada di kenyataan seperti itu. Nah, ini mungkin bisa menambah teman-teman wawasan dan teman-teman mahasiswa. Ya, tentu saja kami berharap pertama ombudsman ini bisa tersosialisasi dengan baik. Makanya memang kegiatan seperti ini kami juga mengundang teman-teman wartawan. Ya, wartawan ini juga bisa memberitakan terkait masalah ombudsman. Sehingga nanti masyarakat juga tahu kalau nanti mereka terkena peristiwa administrasi, mereka tahu nih mau melapor kemana.
14: Adrian menyebut, sementara untuk laporan penerimaan peserta didik baru, PPDB, menurut Adrian, Ombudsman biasanya menerima laporan pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Meski saat ini jumlah laporan terkait PPDB mulai menurun dibanding tahun sebelumnya, Ombudsman Sumsel juga mulai mempersiapkan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru PPDB di Sumatera Selatan. Selain itu, pihaknya terus mendorong dinas terkait agar lebih responsif dalam menangani pengaduan masyarakat sebelum berujung laporan ke Ombudsman. Salah satunya mendorong kanal pengaduan pada Dinas Pendidikan Sumsel terkait pengaduan PPDB masyarakat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya. Puluhan ribu pensiunan di wilayah Palembang dipastikan menerima pencairan gaji ke-13 mulai awal Juni 2026 dengan total anggaran mencapai Rp220 miliar rupiah lebih.
18: PT Taspen Persero Kantor Cabang Palembang menyiapkan anggaran sekitar Rp220 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 bagi para pensiunan. Dana tersebut dijadwalkan mulai dicairkan secara serentak pada 2 Juni 2026 kepada 65.992 penerima pensiun di wilayah kerja Palembang. Kepala PT Taspen Kantor Cabang Palembang, Hangga Prajatama, mengatakan seluruh persiapan operasional telah dirampungkan mulai dari pendataan penerima hingga koordinasi dengan mitra perbankan dan kantor pos. Hangga menegaskan gaji ke-13 diberikan berdasarkan komponen penghasilan bulan Mei 2026 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tambahan penghasilan lainnya. Ia juga memastikan pembayaran tidak dikenakan potongan kredit maupun biaya lain selain pajak penghasilan yang telah ditanggung pemerintah. PT Taspen turut mengimbau para penerima pensiun untuk rutin melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen demi kelancaran pembayaran. Bagi pensiunan lansia atau yang mengalami kendala teknis, layanan autentikasi manual tetap tersedia melalui kantor bayar maupun layanan antar ke rumah.
19: Jadi untuk yang pembayaran gaji ke-13, betul nanti akan serentak seluruh Indonesia mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2026. Jadi PT Taspen Cabang Palembang sudah mempersiapkan kebutuhan operasional mencakup kebutuhan data penerima pensiun dan estimasi anggaran yang disiapkan serta koordinasi dan kolaborasi juga dengan seluruh mitra bayar kami, mitra bayar bank dan juga kantor pos untuk kelancaran pembayaran gaji 13-nya. Nah, khusus untuk anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran gaji pensiun ke-13 di wilayah kerja PT Taspen Persero Kantor Cabang Palembang itu sekitar 220 miliar dengan total sebanyak 65.992 penerima pensiun.
18: Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen dan segera melapor melalui call center 150919 atau layanan pengaduan resmi apabila menemukan indikasi penipuan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Sebanyak 400 wilayah di Sumatera Selatan ternyata masuk zona merah narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda.
1: Sumatera Selatan kini berada dalam kepungan peredaran gelap narkoba dengan peta kerawanan yang semakin meluas. Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional BNN Pusat mengungkap fakta mengkhawatirkan. Terdapat sekitar 400 wilayah di Sumatera Selatan yang kini berstatus zona merah rawan peredaran barang haram tersebut. kondisi ini bukan sekedar angka di atas kertas. Dalam 3 tahun terakhir, tren penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah di Sumatera Selatan menunjukkan lonjakan yang signifikan. Ironisnya, para bandar kini secara terang-terangan membidik kelompok usia produktif yang tengah dalam masa transisi mencari jati diri. Pelaksana harian Kepala Humas BNNP Sumatera Selatan, Kombes Pol Marzuki Ismail menegaskan, usia 15 tahun telah menjadi titik awal kerentanan anak-anak di Sumsel terpapar narkoba. Fase perkembangan remaja yang labil dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk menghancurkan masa depan generasi muda.
20: Pernah di Jalan Soekarno Hatta ada sebuah tempat hiburan, kami razia itu hampir semuanya positif narkoba. Bingung kan? Hampir 100 orang mau diapain gitu. Kalau mau dibawa semuanya dibawa ke kantor BNN, mau direhab, kita tenaga juga kurang, akhirnya dibawa ke Polda, didata, akhirnya dia kasih edukasi, kemudian dikembalikan. Memang kita harus mulai dari keluarga. Edukasi tentang anti narkoba ini dimulai dari keluarga. Harus strict benar tentang anak-anak itu jangan baru SMP udah merokok gitu. Baru SMP sudah merokok.
1: Selain jenis konvensional, ancaman baru kini menyusup melalui gaya hidup modern, yakni penggunaan liquid vape. BNNP memberikan peringatan keras terhadap potensi kandungan zat berbahaya dalam cairan rokok elektrik tersebut yang kini telah diklasifikasikan secara resmi oleh otoritas kesehatan. Riana Pridani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi daerah. Akses jalan kantor Lurah Kramat Jaya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin memprihatinkan. Jalan lumpur dan dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat melintas menuju pusat pelayanan pemerintahan kelurahan.
1: Akses jalan menuju kantor Lurah Kramat Raya Kabupaten Banyuasin kini dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan cukup parah. Jalan berlumpur dan dipenuhi genangan air membuat aktivitas masyarakat terganggu, terutama saat musim hujan. Kerusakan jalan ini bahkan disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa perbaikan menyeluruh. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang hendak menuju kantor kelurahan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain menjadi akses menuju pusat pelayanan pemerintahan, jalan tersebut juga merupakan jalur utama penghubung warga menuju kawasan perkotaan. Akibatnya, mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian ikut terdampak. Salah seorang warga, SAPI, mengatakan jalan rusak sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, warga harus berhati-hati saat melintas karena kondisi jalan licin dan berlubang. Ia menambahkan, kerusakan jalan membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian kesulitan melintas. Tidak sedikit warga yang terpaksa memperlambat aktivitas ekonomi karena akses transportasi yang tidak memadai.
21: Satu, sikon dari jalan ini untuk akses keluar masuk juga susah. Baik itu dari anak sekolah, baik juga dari hasil pertanian, dan bapak-bapak yang kerja di luar. Rusaknya jalan di sini, Pak, itu mungkin gak terhitung lamanya, Pak. Mungkinlah sudah bertahun-tahun.
1: Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Sobri. Ia menilai kondisi jalan menuju kantor Lurah Kramat Raya saat ini sudah tidak layak dilalui masyarakat. Menurut warga, kerusakan jalan tidak hanya menghambat urusan administrasi di kantor kelurahan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Saat hujan turun, genangan air kerap menutupi lubang sehingga pengendara rawan terjatuh. Untuk itu, warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar akses jalan kembali aman dan nyaman digunakan.
21: Jadi mohon untuk Bapak Presiden, Bapak Gubernur, dan Bapak Bupati agar geranya bisa untuk

0: Warga Pasar Jukung Muara Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikejutkan dengan kemunculan dua ekor gajah liar belum lama ini. Peristiwa tersebut sempat direkam oleh warga. Kedua gajah yang diduga terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan hutan Sugihan Simpang Heran yang dikenal sebagai salah satu habitat gajah liar di Sumatera Selatan. Satwa tersebut kemudian masuk ke area pasar sebelum akhirnya kembali menuju kawasan hutan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan, Dani Wari Widianto mengatakan, kondisi di sekitar pasar kini sudah kondusif. Petugas juga mengatakan kedua gajah telah kembali ke habitatnya dengan aman tanpa menimbulkan korban. Selain itu, tidak ditemukan kerusakan sarana maupun fasilitas di sekitar lokasi kejadian. BKSDA menyebut kawasan Sugihan Simpang Heran merupakan salah satu kantong habitat terbesar gajah liar di Sumatera Selatan dengan populasi sekitar 141 ekor yang terbagi dalam 5 kelompok untuk mencegah konflik antara manusia dan gajah liar.
1: Di areal sekitar desa tersebut memang ada salah satu kantong habitat gajah yang di Sumatera Selatan, itu kantong habitat Sugihan Simpang Heran. Jadi ada 5 kelompok gajah di situ. Nah, ini yang 2 ekor sepertinya memang terpisah dari kelompoknya, kemudian masuk situ dan posisi kemarin sudah kembali ke habitatnya lagi. Di korban tidak ada, alhamdulillah. Kemarin laporan dari tim di lapangan sudah melaporkan dari kejadian itu tidak ada korban manusia maupun gajahnya, tidak ada yang menjadi korban. Kemudian sarana prasarana juga tidak ada yang mengalami kerusakan.
0: BKSDA bersama TNI, pemerintah desa dan warga membentuk posko pagar papan. Posko tersebut melibatkan 25 personil dari 5 desa yang berada di sekitar pembatas habitat gajah liar. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Masih dari daerah, Desa Pangkalan Benteng Banyu Asin terima bantuan pangan untuk 357 warga penerima manfaat. Jumlah bantuan beras yang diterima mencapai 7.140 kg.
3: 10 kilo ya, 2 karung, 1 orang.
4: Sebanyak 357 warga Desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Lapa, Kabupaten Banyuasin menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional tahun 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan data penyaluran, total bantuan beras yang diterima mencapai 7.140 kg. Kepala Desa Pangkalan Benteng, Agus Kurniawan, mengatakan, pemerintah desa hanya bertugas menyalurkan bantuan sesuai data yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Menurut Agus, setiap penerima manfaat memperoleh 20 kg beras yang dibagikan dalam 2 karung. Selain beras, warga juga menerima bantuan minyak goreng yang disalurkan dalam paket yang sama. Meski penyaluran berlangsung lancar, pemerintah desa mengakui masih terdapat sejumlah kendala terkait data penerima bantuan. Beberapa warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, Agus menjelaskan bahwa kewenangan pendataan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah yang lebih tinggi, sehingga desa tidak dapat melakukan perubahan secara langsung.
5: Langsung ke kabupaten, jadi kalau kita masyarakat Pangkalan Benteng ini dan pemerintah ini sudah nerima baik namun-namun datanya. Jadi kita ini tinggal menyalurkan baik. Kendalanya itu paling kita ini penerimonya baik kan. Kadang-kadang kami tidak tepat sasaran. Karena data itu kan dari atas ya, baru ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Seharusnya kan dari bawah dulu kita bisa data kan. Warga yang memang layak, tidak layaknya kan.
4: Meski demikian, pemerintah desa berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang belum terakomodasi melalui program bantuan lain yang tersedia di tingkat desa. Penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dengan melibatkan perangkat desa dan petugas distribusi. Warga yang namanya terdaftar datang sesuai jadwal untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan. Pemerintah Desa Pangkalan Benteng berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tempat dari Lenggang Puspita dari Afgan. Ini sudah mau kita 42 menit beranjak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ke program 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Nasional. Dan tentunya jangan lupa untuk mengakses kami di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Kalau pagi-pagi mau dengerin lagu kesayangannya, bolehlah ya di WhatsApp di 0821 7927 900 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini.